0: geus teu asa-asa barabat diterangkeun kumaha kasangsaraan bubar riah salima di tanah suci alias di Mekah teh. Atuh pukuh mani colohok yan teh hatena beki keueung beki gede keyakinan yen hirup ngalajur nafsu ngumbar amarah teh matak sangsara wungkul nafsu nu matak kaduhung badan anu katempuhan.
1: Tak kitu Yan,
0: saur ibuna mungkas keterangan.
2: Paingan atau paingan, paingan ibu kahartos ari kitu matu ibu ieu teh.
1: Nya syukur, tak aya nama ibu amanat, amanat. Omat, ulah sok ngahina kapada manusia, ulah sok nyacaha kapada jalma. Sabab ukuran hina jeung mulia na hiji manusia teu bisa diukur ku pangkatna, teu bisa diukur ku hartana, ku kapinteranana jeung sajabana. Angin gening ku katakwaan ka Allah nu Maha Agung kasep.
2: Nuhun ibu, katampi katelah pisan ceuk Ian nyaritana dari anak keranan.
0: Kitu geuning Yan, kade sing bisa mawa diri, sing bisa mawa awak, sabab sagala rupa naon anu geus dipilampah ku urang di alam dunya, eta teh sakabehna oge kudu dipertanggungjawabkeun ku urang engke di alam akhirat. Numatak bapa mah teu waleh-waleh mepelingan ka hidep. Kudu kitu, kudu kieu, eta teh lain bawel, lain rewel. Tapi bakat kunya ah kahidup khususna ka anak umumna jeung ka sasama manusia. Tak ayeuna hidup geus sadar, nuhun nuhun pisan Ian. Ku bapa geus karasa nikmatna. Kumaha riboga anak anu soleh? Reueus bapa teh. Gede hate bapa teh. Jeung tentrem hate. Ngan bapa jadi panasaran ye. Kumaha sikap hidup kanya titi ye teh. Ian ngeluk tungkul ditanya gitu teh. Jajantungna jadi ratung tutunggulan. Hate nutup puguh rasa diuk ge asa tenapak. Era aya atau aya rei ceri na rada ecei pok nempas.
2: Duh duka tuh pak.
0: Nah, make duka. Eta hidup satuju munyi titi tetep di dieu atau henteu.
2: Oh. Kantenan atuh, kantenan satuju pisan margi sumuhun karaos jasana, Pak. Peryogi ku tanagana. Ceuk Ian mengkol kadinya omonganana teh. Padahal nu ngagolak dina dadana mah lain kitu. Istuning Ian teh memang mika bogoh mikanya ah kanyi titi.
0: Kahiji eta Ian. Kaduana yayen teh butuh kubatur pakukumaha. Butuh pibaturan di imah. Mun ibu jeung bapa keur eubeuh di imah jeungna deui memang bener geus karasa jasa-jasana nya titi. Tah lamun hidup bener-bener mika butuh ka nya titi sarta satuju mun tetep aya di dieu omat omat laku lampah cara nu diheula-heula kudu dijauhan teu meunang sakali-kali deui. Maka jeung wani-wani ngaguna sika dekaruksa kahormatan nya titi.
2: Ampun Pak, ampun Pak, ampun paralun Pak. Abdi janji moal sakali-kali deui Pak. Abdi kaduhung. Abdi isin Pak, oge abdi leuwas. Moal, moal kikituan deui Pak. Insyaallah Pak. Sing percatan ka Ian Pak, abdi tos sadar kana diri ayeuna mah Pak.
0: Ceuk Ian bangun anu sieuneun pisan dumeh rumasa geus boga dosa ka nya titi. Basa ti heula teh. Ya syukur ada kitu mah. Ngan satu luina bapak rek wak cabalaka ka sarerea. Saknyana bapak teh tetega lamun titik kudu digawe di dapur jadi pembantu ngajalankeun pagawean sakumaha umumna babu atawa pembantu rumah tangga. Cek istilah ayeuna teh mah tetega bapak teh. Kaiji memang inget kana purwadaksina paeta. Kaduana geus karasa jasana tapi kapisa ngarerehkeun hate ian, ngaliahkeun hate ian, ngaleuleuskeun hate ian teu heuras carjeula. Katiluna aya harewos ti Kang Ubed anjeunna teh terang-terangan nitipkeun ka bapa teh perkara nyititi. Cik, kumaha pamanggih ibu pelebah dieu? Pak Aris ngareret ka bubar dia.
1: Eta mah kumaha saena wae atuh, Pak? Kumaha saena wae atuh, Pak? Eta mah cek ibu mah. Ibu mah sayang giningan bae ngan kedah aya gentosna deui panginten. Anu gawe di dapur, anu purah masak, nu bunta bantu kitu. Munya titi rek dicarek digawe mah. Jeung deui naon gantina engke pacabakan nyititi ieu teh?
0: Kieu maksud bapak teh. Nyititi mah sina diajar usaha mandiri. Mun bisa mah neruskeun deui kursus, mun bisa mah. Maksud teh keur bakal hirup nangke. Ieu teh bapak teh megang amanah, nyepeng amanah di indung bapana nyaeta Mang Sukri jeung Bi Unas. Oge saran ti Kang Ubed. Kumaha tah? Cek Ian berkenan nyititi.
2: Nuhun abdi satuju pak, temal Ian dari anak keranan.
0: Ya nyatuh syukur pisan adik itu mah. Anu keur nyawala ke nyititi jempe harita teh lantaran nyititi nyamperkeun bari nanggai baki pinuh kuleuteun song-song dina meja disimpan dina meja harita teh. Geus kitu nyititi mah ngalios di kapawon. Ku Ian diteuteup meni teu ngiceup-ngiceup. Bre kajadian anu geus kaliwat katemong deui basa manehna mimiti kagoda tapi ka aya kajadian nu matak nyiksa kana batinna. Renghap Ian narik napas jero nakaranan bulu punduk rada muringkak. Ras inget bun harita teu kapuru ka perego ku Yeyen cigana bakal cilaka. Cilaka pisan mun nyititi tepi ka murad mahkotana ruksak kahormatanna ku Ian. Bua Ian kudu nanggung sagala akibatna sarta geus kabayangkeun kumaha benduna Pak Aris atuh lamun harita kajadian saperti kitu. Untung pisan can kajadian karek ampir-ampiran wungkul. Palebah dieu Ian meuji syukur ka pangeran manehna dicegah keneh tina laku lampah kitu anu akhirna ayeuna aya di pangharepan anyar sirungna leuwih alus leuwih montok ngan carana hade ayeuna mah lain ka curung ku nafsu ku ngumar amarah tapi dasarna ku cinta anu murni nyata ulas asih ka nyititi. Kitu harapan Ian. Ian, kumaha Pak? Di ayeuna kahareup mah coba uteuk otak teh gunakeun pikeun diajar usaha. Naon deui atuh? Gede geus maneh teh. Sakola neruskeun kuliah henteu panembung wae. Hartina hidep geus nincak dewasa ayeuna teh. Geus meujeuhna umur 25 tahun geus maca kal sorangan. Lamun teh mah dek gawe-gawe di perusahaan bapa di kantoran mun dek usaha-usaha atawa neruskeun usaha wira swasta geus sawawa maneh teh dina hiji waktu kudu ngarumah tangga

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Mukhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajina nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh namung asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikenca kitu aya dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namung heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan. Mulai dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon Pak?
1: Resep da wayang golek gitu.
0: Payana bade mesek kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak tuwaleda atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
4: Kena debu nih, dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Untung pisan can kajadian karek ampir-ampiran wungkul. Palebah dieu ian muji syukur ka pangeran, manehna dicegah keneh tina laku lampah kitu. Anu akhirna ayeuna aya di pangharepan anyar, sirungna leuwih alus leuwih montok ngan carana hade ayeuna mah lain ka curung ku nafsu, ku ngumar amarah, tapi dasarna ku cinta anu murni nyata welas asih ka nya titik kitu harepan ian teh. Ian, kumaha apa? Ti ayeuna kahareup mah coba uteuk otak teh gunakeun pikeun diajar usaha. Naon deui atuh? Gede geus maneh teh. Sakola neruskeun kuliah henteu panbung wae. Hartina hidep geus nincak dewasa ayeuna teh. Geus mojehna umur 25 taun. Geus macakal sorangan. Lamun teh mah dek gawe-gawe di perusahaan bapa di kantoran, mundek usaha-usaha atau neruskan usaha wira swasta. Gesawawa maneh teh dina hiji waktu kudu ngarumah tangga. Lamun lalaki teh kudu ngarumah tangga. Hartina lamun ngarumah tangga mah urang teh sabagai lalaki kudu tanggung jawab ngabayuan anu jadi pamajikan. Ulah ukur mentar si kolot pantai lucu gitu. Lalaki mah kudu gede tanggung jawab, kudu bisa mandiri, kudu bisa jadi pemimpin di rumah tangga, sarta sagala rupa nak kudu disiapkan di ayeuna keneh. Ian cek Paris ujuk-ujuk sesauran kitu wae keuna pisan kana panglamunan ian anu memang keur nyawang ka palebah dinya. Datarina mah teu mikir-mikir hayang kawin, teu inget kana ngaran-ngaran rumah tangga, da resep lan teh ulin we ka mana meni ngajujur nafsu ngumbar ka hayang. Duh, leres pa kitu pisan maksud abdi oge ieu teh. Heuh nya syukur atuh. Tapi heuh nya kitu atuh. Apaan? Heuh, yan sakola mah maneh teh geuning teu junun hidep mah. Lain eueuh biaya. Da teu junun atuh sakola mah geuningan. Lora kuliah. Bet SMA gampir teu tamat banti heula. Da bongan beleweng. Bongan hirup baong buraong. Atuh puguh ijazah teh heureut geuningan aye ku teu sakola mah. Nah. Ayeuna lamun ijazah SMA lamun kena laku kena gawe ku ayeuna mah rada berat loba sainganna. Tapi lamun maneh kuliah bisa wae engke ngan ayeuna hayang nanya, cik hayang kuliah hayang usaha mandiri? Bapak hayang nanya, lamun niat hayang usaha sorangan ku bapak rek dimodalan. Kieu pak, abdi teh kuliah neraskan sekolah hoyong pak, tapi abdi hoyong gera gaduh artos nyalira. Alim abdi teras ngadalkan kasepuh wae, kantoran abdi pameget atuh. Rumaos abdi memang tipain teu jujur pak, teu junun. Hampir teu tamat pan sakola oge, SMA oge pak. Heueuh, syukur eta nu diharepkeun ku bapa teh. Jadi kumaha maksud maneh teh ayeuna teh? Nya abdi teh hayang ngeureuyeuh kana dagang pak, nurutan Mang Inta. Alus tah, alus. Jadi maneh teh geus hirup hayang usaha ayeuna teh nya, hayang mandiri. Heug heug heug. Ku bapa rek dimodalan. Butuh sabaraha modal? Asal nu penting mah sing jujur, sing bener, sing tekun, ulah jadi tihang usaha teh. Ulah nepi ka modal beak, bati eueuh, terus kapake, ulah kitu. Tapi tangtuna wae kudu tinutik heula. Usaha mah ngeureuyeuh nikleuh tinu leutik, ulah hayang dugdug gede. kitu usaha mah. Oh, mangga lah. Bade diusahakeun nuraras ku abdi, Pak. Ari Bu Wardiah ngajenghok ngadangu kitu teh. Rada kurang satuju mun ian sina usaha kana dagang. Cek pikirna asa teu saimbang atuh. Cek pikir Bu Wardiah mah. Da iana lain kitu kuduna. Ngaran-ngaran anak Pak Aris anu geus pada ngajenan, pada ngahormat, pengusaha sukses, jelema aya, bari alus, piraku putrana kudu kana dagang. Atuh puguh Bu Wardiah tok nempas.
1: Pak, nanti kaliru eta rencana teh.
0: Nah, make naros kitu Ibu.
1: Hate Ibu mah kurang merean ieu teh, Pak.
0: Kurang merean maksudna?
1: Nya lamun ian kurusina dagang kawas Mang Inta. Cik atuh milari deui jalan usaha sanesna, Pak atuh. Nu leuwih cocok pikeun ian. Tak kitu. Tangtos ngartos kana maksud Ibu pan Bapak oge.
0: Nya. Bapak ngarati karena tujuan Ibu. Da Bapak geus apal kana adat jeung tabiat Ibu. Jadi harapan Ibu mah ian teh kudu usaha anu rada gede kitu. Nu mentereng, nu aya tenjuan batur supaya ulah disebut hina ku batur dagang teh. Era mun boga anak dagang kawas Mang Inta bari halal. Toko leuleutikan, kios. Kitu lain maksud Ibu teh. Buar lihat cenah malan rada era katuguh pisan eusi hatena. Dasar geus kuat adat aya wae sifat kitu teh. Yeuh, Ibuna. Maksud Bapak mah lain kitu, yeuh. Titah si Ian usaha mandiri teh, dek dagang dek naon eta pokona mah. Anu halal nu penting mah. Ngawarah anak kudu aya bekeleun jaga mun geus kolot. Maksudnya lain rek ngahinakeun kasian ka anak urang. Lain rek nyangsarakeun deuih. Ngan Bapak hayang mere didikan ka anak yen usaha teh henteu gampang. Ulah hayang ujug-ujug gede, ulah hayang ujug-ujug maju. Tapi kudu ngasaan heula pait beuheurna. Kudu nete taraje nincak hamalan. Mun miang teh mah kudu ti nol heula. Tah lamun geus boga pangalaman kitu, gampang namahan modal mah. Gampang eta mah. Bapak ge moal mere modal gede-gede, da kasian hayang didik heula we kumaha manajemenna, manajemen keuanganna, nah bener henteu. Sarta engke ge bakal maju sorangan, lamun ku tekun jeung tulut-tuluran jujur junun. Ku cara kitu insyaallah budak urang bakal kuat ku gogoda, mampu mandiri teu gumantung ka kolot. Kitu maksud Bapak teh ieu teh. Bu Wardiah ungut-ungutan teu nempas deui ari Ian pok ngomong ngadukung pamadegan bapana.
1: Oh laras Bu, kitu kahoyong abdi oge Bu, hoyong milari pangalaman abdi teh, hoyong mandiri Bu. Piraku abdi teh janten anak mami wae. Teu lucu Pak, teu lucu Bu, abdi mah alim kitu. Mali kahoyong mah abdi teh Ali di modalan oge tapi kumaha kaya abdi yang kasakia pan abdi teh can gaduh damel kitu. Jadi nya panginten istilah teh namut heula lah ti Bapak. Nya kajeun atuh ari kitu mah maksud hidup Ibu mah ngadukung wae jeung ngadoakeun Ian.
0: Saterusna mah sagala diobrolkeun sagala disawalakeun. Utamana pikeun naratas jalan sorangan oge pikeun naratas jalan sorangan ian kahareupna anu geus mimiti nincak lamaran hirup anyar. Ku indung jeung ku bapa kudu bener-bener dikadalikeun, dibingbing, dituduhkeun kana jalan anu bener-bener lempeng sangkan teu nyasab deui kawas anu ngeus-ngeus. Mangkani ngaran-ngaran urut jelema dibui, urut mantan panjara sok aya wae basa. Utamana mah ku masyarakat anu can ngarti pisan kana urusan eta.
1: Atuh akhir lama aya kacenekan yen ian rek sina diajar wira swasta, sina diajar mandiri, sangkan pisan nangtung dina pamadeganana teu gumantung deka kolot.

Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
2: Satacana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Saeb sabara botol Bapak Ahmad tinggal eut alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol.
2: Botol.
3: Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa geh alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar.

0: Telah hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
1: 102,4 FM Radio Peace.
2: Radio Peace.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Ti.
1: Kak, aya pikeureusan naon Kang Aden?
0: Eta nyebut Aden dewae atuh. Tata. Geus bok deui nyebut Aden. Entong ah. Tong Aden. Da kuring mah lain juragan, lain turunan menak, turunan biasa. Jeung urang teh sasama manusia mah ulah aya istilah tumpa-tumpa ti. Da kitu.
1: Hilap Kang Ian.
0: Tah, kitu tah. Kang Ian we, kuring nyebut nyititik nya. Heeh, jeung Nyai, Akang jeung Nyai apan kitu urang teh.
1: Hilap abdi teh ieu teh.
0: Nyakeun bae lah pokona mah lah maksud Akang teh, keun bae lah ari hibah poho mah ngaulah-ulah-ulah mineng teuing lah. Teu ngeunah kadengena. Tegenah kadengek nak lah pokona maye. Nyititi rada kagok nyebut Kang Ian teh jeng aneh. Beda jeng nyebut Aden. Ay Aden mahir ibarat nunga bantu kadunungan, ngahormat kadunungan. Sedengken Akang mah aneh. Jajantung nak nyititi teh ngarada kratuk deh atuh haritat nyebut Akang mah. Eta meureun tanda-tanda asmara teh.
1: Aya naon Kang?
0: Kieu yeuh ti nya. Ti saprak titi sok nempoan Akang dina mangsana keur di panyara. Hate Akang teh sok longkewang. Lalowang. Hariwang. Sok aya haneueul. Lamun titi parang balik nges nempuan Akang. Aduh, sok ditetep ku Akang teh titukang ngenana. Asa hanyakal lamun terila teh gitu. Sok asa aya nu leungit dina hate teh. Da kitu ti. Tapi harita mah Akang teh can ngarti ti. Jeung mu ngarti pokona mah. Nah naon hartina eta perasaan Akang. Tapi dilalila eta rasa jadi beka, jadi merekah. Ngawujud jadi hiji cita-cita ti. Anu hese nyaritakeunana. Hese pisan nyaritakeunana eta teh. Jadi

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Apa Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT 2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilbak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katinggalin ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus di sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya na mesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana emam, ayeuna resep pisan kana emam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana emam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu, Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 taun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos samana wae?
2: Sering ka meser obat herbal, teras ya, ka disuntik gitu, ka medis, ka klinik, ka mesti ka Kuningan di Perios gitu, tapi da aya perobihan, musa kedap-sedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Enten obat Alpha Propolis eh.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada sebandinten, wayang siang bengi caya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dan bubuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, ayah pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin ayah dan ajuk istiar, panjawatna sepertas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, kata tangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nu sok kunang iteuk aya nama henteu kunang iteuk alhamdulillah nu mesa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu. Mudah-mudahan ge tatangi biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianana. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tabi sehat, rezeki oge tabi lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Atur nuhun, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: T-S-A
5: bukan.
4: T-S-P-A
5: bukan.
4: T-S-A
5: bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya, kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
4: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
5: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder, mata merah, dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
7: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
7: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: Radio Peace 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: kumaha atuh jelema mantan tibui. Tong barolaah mah niat goreng, niat hade oge dianggap ah cenah jelema buangan nu moal beda. Kitu we kalakuan teh cenah moal robah-robah. Pan kitu basa jelema teh. Padahal akang teu kitu. Bener-bener sadar hayang ngawangun rumah tangga jeung hiji istri anu memang bener-bener cocok jeung akang. Mudah-mudahan akang oge bisa katarima ku Titi, tak kitu Ti. Tah ieu anu ngabokan kana hati akang teh. Nu matak jadi asa-asa mun ngobrol kieu teh. Tapi da tapi naon Kang? Tapi da ayeuna mah geus teu kuat akang teh nahan rasa ieu. Hayang gerak ngabudalkeun ngarah teu jadi bangbaluh kana hati akang.
1: Nya mangga atuh kedalkeun Kang, beri janten panyawat geura engke. Dikengkem ku nyalila ama panyawat kena.
0: Pak, panyawat kumaha?
1: Nya rupi-rupi atuh. Janten bisul teteh, janten jerawat.
0: Heureuyuh wae Titi atuh. Bisa heureuy geun Titi oge.
1: Eda jalmi atuh Kang.
0: Kieu kieu kieu, akang serius yeuh. Daek Titi ngadangukeunana kana caritaan akang.
1: Nama kentu atuh.
0: Bisi we mung atuh. Nuhun atuh Ti nuhun. Ari daek mah kieu geura yeuh Ti. Akang mah jelema na teu bisa ngareka-reka basa. Komo akang mah lain ahli ngarayu. Teu romantis akang mah. Teu bisa ngukir carita. Aneh puguh oge akang teh jadi loba kasieun Ti. Akang mah jelema sok togbol terus terang kitu. Memang goreng eta teh da geuning ayeuna mah lobana teh lalaki teh waduh kemayu kena kitu mun ciwasa ayeuna mah kitu doya ribai romantis ngomong oge ah pati nyaho di luar nama buah rontogan teteh. Tah Kieu. Ayeuna teh akang teh hayang ngawani-wani maneh. Pedah ka Titi anu geus karasa belana jeung kanyahoan sipatna. Cik atuh akang tulungan. Akang teh hayang boga pibaturun hirup Ti.
1: Har. Ari Ibu Rama ari rai sepuh-sepuh pareta teh selena oge wargi atanapi naon-naonna teh sasarengan sareng Kang Ian
0: ceuk Nyi Titi bari melong hate heraneun ih ari Titi
1: lain eta maksud akang teh
0: tapi akang teh hayang babarengan hayang sama pahit sama manis sirih belaan sirih pihabekeun diri tah kitu Ti ceuk Ian jejantung Ian ratung sieun ditampi
1: Kang Ian
0: kumati
1: abdi mah ngarumaoskeun jalmi laib Kang rumaos asal ti kampung rumaos teu harata teu hareti. Rumaos batan sakieu abdi teh. Isin teman upami kedah nyarengan akang. Anu kasebatna oge putra menak, putra juragan, Kang.
0: Ih, ari Titi. Naha tara ngabandungan kasauran apa jeung ibu?
1: Nu mana teh ya, Kang Ian?
0: Yeuh. Pan ceuk pun bapa, ceuk ibu oge nilik manusia lain tina harta, tina pangkat, tina rupa, tina kapinteran, jeng urusan haliah dunia sejena. Tapi ditilik tina kataku anana, kenumha kawasa, oge keikhlasanana, kejujuranana, tanggung jawabna. Boh tanggung jawab ka diri pribadi, boh tanggung jawab kenumha kawasa. Pan kitu eta teh. nyeti ngahuleng deui bae. Nyeti ngahuleng deui bae eta baraya. Araraya baraya. Kade ulah lali kana jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis anu kacida manjurna kangolandong baraya sadayana. Mangga eta obat herbal teh jamu tetes anu kacida manjurna anu ngandung 100% propolis asli. Nyetiti memang ngahuleng, memang kung si ngadenge, malah mamineng pisan. Da boh Pak Aris, boh buar liah, mun aya salseteh sok ngegrenut, mamagahan kemanehanana. Kumati, kantos. Kantos nguping cariosan apa sang ibu.
1: Kantenan atuh kantos nguping kang, malima kartos pisan.
0: Kulantaran titik geus ngarati ayeuna kumaha atuh. Nah rek narima kana kanyaha akang. Sing percaya ti akang lain sisiwo, akang lain loba lesan, akang lain kukumaha, tapi akang moal ngaheureuykeun kana hate jeung jiwa titik. Akang oge sindoraka atuh, sindoraka. Kumaha ti?
1: Urusan ieu, Kang. Titi teh nyuhunkeun waktos bade ngemut heula nu langkung paos, Kang.
0: Nah, make kudu mikir heula. Apa titi geus boga kikineuan kitu? Geus boga pacar, boga kabogo. Baga nu di ilang-ilang ku titi. Ian rada curiga. Sabab manehna geus nyaho pangna titi kabur ka Bandung alatan aya nu bikahayang di lemurna nyaeta Rusli teh. Nepi ka titi wani kabur ka Bandung.
1: Sanes kitu Kang Ian. Teu aya.
0: Akang apal. Titi teh aya nu ngudag-ngudag, nyaeta buktina Kang Rusli. Kang Rusli tos nyata-nyata bogoh ka titi. Duka titi nama ieu teh.
1: Tapi kadanget ieu abdi tiasa nampi pameget di mana wae komo nu ngaran Kang Rusli. Aduh. Abdi sieun nu aya ku kalakuanana, ku mamaksana. Tapi sanes eta Kang.
0: Maksud titi kumaha?
1: Apa nanaon oge kedah asak ngemutanana? Ulah getas harupateun. Ulah kajurung kurasa bogoh jeung nyaa. Urang teh kedah asak-asak nyangejo. Bisi tutung tamagana. Margi urat bakal hidup sasarengan Kang. Sehidup semati di lautan rumah tangga sanes pada melan enteng Kang. Nikah teh kamu seumur hidup sanes sebulan atau bisa tahunan tegas nama sakali seumur hidup kedah nama janteng kedah asak-asak mikir kedah dipertimbangkan saya awona Kang. Margi pan kitu biasana ari ayeuna mah urang dina mangsa macangkrama mangsa bogoh pada bogoh asih pada asih kadang-kadang anu manisna anu kaluar teh tapi seueur kajantenan begitu lebet ka rumah tangga nu sae kaluar sifat saena nu awana oge kaluar. Kadang-kadang seueur gogoda sareng seueur rancana Kang, seueur hewaganana. Eta nu abot kamu abdi. Numawi abdi teh can masihan waleran ayeuna-ayeuna Kang.
0: Aduh, emang benar oge nya. Teu bisa gurung usuh nu kieu mah yeuh. Tapi geuning loba bobogohan lila. Naik rumah tangga langsung cerai. Loba nu kitu apan. Tapi ah eta mah digana mah kuma pribadina ieu mah. Kuma pribadina. Tapi lamun kadang ucapan titik model kitu bener oge ti. Syukur atuh adik itu mah pek pikiran sing lantip ulah geta sarupateun rarasakeun heula titenan heula na cocok atuh henteu jeung Akang ngan omat mun titi teu suka ka Akang ulah geruh ka batur wayahna ulah cuih terus terang era Akang teh cek ian nyaan ciga anu loba kasieun ayeuna mah atuh nyi titi teh ngahla napas oge nyi titi ngahlas ari ngadenge omongan ian jiga kitu mah cenah ngahlas cenah watir timbul nyaah melang jeung hariwang bisi kumaha onam tapi najan kitu teu ditemongkeun harita ku nyi titi manehna mah apik jeung tariti pageuh nyekel ajen diri ka wanitaan. Kumaha kartos ti sanggup pun kitu
1: kartos Kang Ian mangga sanggup Kang
0: syukurlah ari sanggup mah tapi ku Akang dibare waktu keur ngajawab hal ieu 2 minggunya waktuna. Urang teh panggesri da ieu teh geus dek sataun. Babarengan teh maksud teh wawuh teh. Sanajan memang tadina mah nganggap titi teh sebagai pembantu rumah kitu, tapi Akang ku ayeuna mah beda deui ti. Jeung Akang perlu dikanyahokeun yen si bapak jeung si ibu mah moal istilah ngajodokeun. Ketinggalina kumaha Akang eta mah. Tak kitu.

Waktos naparantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongengna nya, urang teu neundihan deuleum hieum, urang tunda dihajuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deui nya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4, RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah, sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mutaya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereyeuh nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Ana teh bapak teh nuju di kereyeuh ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol kata jan sehep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh tipayuna pan kaki teh nyeri gitu. Pengennya serik segedik lah gitu. Ya nu karosku bapak mah dina sampean naman kuit naman nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawit mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos saya.
0: Alhamdulillah berarti tos sakit teh nyapanya.
1: Mun da sami darah sami tibayuna aya lieur wae. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perbuihanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesi saum pan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali. Dua kali Pak nya sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol kaduanya.
1: Botol kadua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan Pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi Pak nya mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadi abalan tantos nages sadayana panyawa tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke panya?
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karas Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
3: Renyam-renyam panas.
2: Mohon, teras?
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos apa alami Bapak?
3: Atos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun
3: dua
2: mohon.
3: 2 tahun.
2: Tah, ini kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolana kumaha aya ayah henteu bawa benjolan
3: hilang benjolan hilang
2: terus aya aya namanya
3: aya panas panas teu aya
2: sesak napas teu aya kumaha
3: aya
2: alhamdulillah mati
3: teu aya
2: alhamdulillah
3: sehat
2: janten sehat sadayana mamanya ya,
3: sehat
2: alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang terandung alfa proses kumaha harita pak
3: sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
2: kuat panas mohon sabar alami eta pak
3: seueur we sadinten
2: sadinten reaksi
3: ya sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ini mah sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak aya saran teh Kang Onus ya, Mas?
3: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di dieu. Kaduh panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon bang panginten cobiana ku landong alpa perut bapaknya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
4: 0813 8000 6860 Aduh, ecek kiri buuk, nekaj, lain di jalan bertabur lu.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tuju sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayona teh ida ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nanti kebian kan dia alhamdulillah.
2: Naras, naras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sarang?
3: Rematik ya.
2: Sarang rematiknya. Mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha tami?
3: Panas ya, padaran teh panas ya. Tak
2: ada rantai panas angentenya. Mohon, jadi nggak batu pangintenya nggak bata. Laras, laras. Opami rematik mah?
3: Nyeri ayai gugah kayak itu urte.
2: Rorong kujutan pangintenya.
3: Biasa gugah itu di naya tak tadi nak di risbang tak.
2: Mohon, sabar alami ya tanuju. Karena kita salapan sasi.
3: Ah iya, tak malah aminya salapan sasi.
2: Mohon, mohon, mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alfa propolis sate acananya.
3: Nah.
2: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tasar yang sena ngalut kumaha tau?
3: Rawas
2: ya. Rawas ya. Kamari nguping warto sahur si ato dua dinten tas tu ayah acananya. Nya. Lu ngi acananya kah babu acananya?
3: Nya. Kamari meni dah teka rawas teh ya.
2: Oh nah. Alhamdulillah panyawat anu karandapannya kita lambung sarang rematik kamari masa teh acan ngalet alfa propolis teh teh tiasa ieu panginten gugah
3: teh tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karanyuan asa digerihan ieu teh ta asa cocogan gitu
2: teras teh sarang-sarang ngalet ieu mah alhamdulillah nya
3: alhamdulillah ieu teh
2: sabar kali sadinten ngalet teh
3: 3 kali kamari mah teh ieu teh ayeuna mah tetes meningan
2: alhamdulillah mah. Sabar tetes ngaleut teh kemari?
3: Tilu genep tetes kan ya sedintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngaleut
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: Tilu kali pangintennya?
3: Iya.
2: Tilu kali?
3: Tilu kali.
2: Oh, berarti
3: mun sare.
2: Berarti 18 tetes ya sedinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksi nanti mung anu karaos ku abi mah upami telat barang mam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Oh, janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
0: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antarapi 6 tetes sadinten 3 kali
0: gitu. Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalerasan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atos lami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atos kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi di doa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah, tos karaos peuri, teu karaos pegel.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngarawaskeun hasiatna, Mak?
1: Ngarawaskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, terus saya kelebihan nyamanya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, pi doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Hobis.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatnya Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Propolis?
3: Sate acana ngaleueun Alfa Propolis.
2: Naon karaos?
3: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, karena pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atus nengaleut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
2: Tos CF sabaraha botol Ibu?
3: Mentah geus sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleut Alfa Propolis teh aya saya kamajengan. Tapi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atau napi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleueun Alfa Propolis Bu, mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
2: Atuh nuhun Ibu pengalaman anak ngabagikeun ka dulur-dulurang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana Alfa Propolis ikhtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nyembuhnya urang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: sih. Nampenterang sate ayana teh ida ka ngawartosan.
1: Oh, ngawartosan.
0: Nabi nyobian kan dia alhamdulillah.
1: Laras, laras. Panyawat teh kamari teh naon teh?
0: Lambung.
1: Lambung sareng
0: rematik ieu.
1: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu pami lambung anu karaos kumaha tami?
0: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tak
1: ada rantai panas angentenya. Mohon, jadi nggak batu pangintenya nggak batu. Laras, laras. Oh, pami rematik mah?
0: Nyeri, gugah kayak itu urte.
1: Rorong kujutan pangintenya.
0: Biasa gugah itu di na iya tak atau di na di risbang tak.
1: Mohon, sabar alami ya tan nuju. Karena kita salapan sasi.
0: Ah iya, tak malah aminya salapan sasi.
1: Mohon, mohon, mohon benar. Tak ayana, kamari kan ngadot alpa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tak sareng sena ngaleut kumaha tau.
0: Rawas we.
1: Rawas. Kamari nguping warto sahur si ado dua dintenna sate aya acananya. Nya. Leung ye cenanya ka babu cenanya.
0: Nya, samanak meni eda teh karaos teh.
1: Oh, nah. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh lambung sareng reumatik kamari mah sate acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu pangintu gugah. Teu
0: tiasa malanan kana ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karajuan asa digerihan ieu teh ta asa cocogan gitu.
1: Teras. Tah sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya.
0: Alhamdulillah ieu teh.
1: Sabaraha kali sa dinten ngaleut teh?
0: 3 kali kamari mah kana ieu teh. Hayang mah eta tos meningan.
1: Alhamdulillah mah. Sabar tetes ngaleut teh kemari?
0: Tilu genep tetes kene sadintennya.
1: Oh.
0: Sekali ngaleut
1: genep tetes.
0: Genep tetes.
1: Tilu kali pangintennya?
0: Iya.
1: Tilu kali?
0: Tilu kali.
1: Oh, berarti mun
0: meh sare.
1: Berarti 18 tetes ya sadinten.
0: Anjing-anjing gitu.
1: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
0: Amin.
1: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu teh Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Telajame, desana ke Kota Waringin, kabupatenna ke Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
2: 63
1: tahun. Bu ngapun karandapan panyawat naon wae Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sataan sareng ganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
2: Lah, ka mana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna nu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri, awitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon ibu tos teh saberapa botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan ka inspirasi mangga Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi, abdi alhamdulillah ayeuna teh terus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian, mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Hatur nuhun, barayapis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Peace 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih barayapis masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Sesaat lagi Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alpha.
1: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
3: Ieu teh sareng Bapak saha, Pak?
4: Bapak Atang.
3: Bapak Atang,
4: Kampung Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
3: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
4: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
3: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh ya. Panyawat teh?
4: Aya setahun mah.
3: Kumaha Bu katingalna si Bapak pada saat teh damang teh?
5: Sering dirawat.
3: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
4: Nah, tos ke mana-mana.
3: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu.
4: Iya wae setiap taraos gitu.
3: Mohon.
4: Teu ieu langsung.
3: Mohon.
4: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
3: Mohon. Berarti Bapak teh tos laminya Bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
4: Kitu jeung kitu
3: Ngukur
4: ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
3: Mohon.
4: Nya sa entos eta namanya biasa we deui.
3: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
4: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser tah sabotol.
3: Iya, iya.
4: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge tersa gitu. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
3: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan Bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
5: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasana mah mam teh teu kersa.
3: Ya.
5: Lain nama terus tabuh 8 ya hoyong emang.
3: Oh gitu. upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak
4: naon wae alhamdulillah gitu ayeuna mah nya ieu leungeun nya biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah katangka eureun heula
3: oh
4: paral
3: mohon kawitan mah
4: kawitan lain mah alhamdulillah gitu
3: mohon tos sakitan
4: ge eta mah gitu apa propolis mah nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu
3: bapak atas konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten pak?
4: 6 bae 5 dinten
3: ya. Dinten ka sabaraha bapak aya probihan?
4: Di dinten ka 3 oge
3: mohon
4: tos aya probihan
3: alhamdulillah mohon tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos probihanannya bapak atas kabuktoskeun khasiat alfa propolis sanganti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna
4: amin
3: kitu bapak jeung ibunya bapak bilih aya nu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
4: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio
3: alhamdulillah hatur nuhun Pak Atang ibu tos diwagel ku abi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
4: waalaikumsalam wabarakatuh.
6: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
8: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
7: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
8: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
7: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
8: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
7: Ibu tos ka mana wae ieu buka obat mata?
8: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
7: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
8: lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas
7: ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis
8: oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio Peace Ciamis.
7: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
8: Abdi Neni Sri Herlina.
7: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan alpha propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
3: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alpha propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alpha propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
2: Okay.
3: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain ini berarti ya, untuk semua Bapak Ibu semuanya, bahwa propolis alpha itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
2: Iya.
3: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alpha memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
2: Lebah bersengat.
3: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alpha begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
2: Stabil.
3: Nah. Khasiatnya kuat.
2: Kuat.
3: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain. Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
2: Iya.
3: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
2: 1000 ppm. Ya,
3: asam galat.
2: Galat. Ya.
3: Nah, propolis alpha itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi, tapi 1640 ppm.
2: Ppm per?
3: Part per million. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
2: Galat. Itu. Jadi ini kehebatan dari alpha propolis kita.
0: Demikian info alpha, persembahan dari alpha propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes alpha propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Sareng emas saha itu nama? Emak
6: teh emas Siti Fatimah. Di Sangkan Girang, RT 6, RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
5: Mak teh karandapan penyawat naon, Mak?
6: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sarung osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu tak. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama tos berobatna tos kesana kemari.
5: Ieu panyawa tos sabaraha lami, Mak?
6: Teh 2008 sama entos ampe 14 taun atuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
5: Atos 14 tahunnya, Mak.
6: Mohon.
5: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan?
6: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saakun ngabatos santai, entos di tepangan. Pokoknya emak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anggar wae gejet di nama pahta tetiasa tebih, gitu.
5: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
6: Nganggo alpha propolis.
5: Mak, kumaha saatasna konsumsi jamu tetes alfa ieu, Mak?
6: Anu karosna teh, anu bami bade tati, aya nama tos hampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, aya nama tos biasa, berdiri teh biasa. Naik tangga oge, biasa nama ngos-ngosan, satangga oge. aya nama dugi ka lantai cilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
5: Muhun, mak teh tos CF sabaraha botol?
6: Meme oge satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos ah tos seneng we mah ge semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang kitu badan teh tos enak we.
5: Alhamdulillah. Mak kumaha konsumsina eta sadinten sabaraha kali?
6: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes, entos salat zuhur genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, 3 kali sadinten.
5: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten, Mak?
6: Nya di radio.
5: Oh, mohon.
6: Terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
5: Aya pesen teu ka dusaneh anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
6: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesahna deug berjalan babari cangkeuh naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu saatosna minum Alpha Propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
5: Alhamdulillah, hatur nuhun ya mah nya kado kesaksiana. Mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
6: Amin. Mohon
5: tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
6: Mohon. Mohon, mohon.
5: Kitu nya mah nya hatur

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa?
2: Saya dengan Bapak Junaidin.
1: Bapak Junaidin?
2: Iya.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
1: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
2: Yang kedua
1: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
2: Untuk ibu saya.
1: Oh, buat ibunya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
2: Ibu Darsi.
1: Ibu Darsi. Umurnya?
2: Umurnya 64.
1: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
2: Tinggalnya di sebelah.
1: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
2: Matanya perih, gatal dan berair.
1: Oh, berair, merah
2: ya.
1: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
2: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
2: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
2: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
1: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain, gitu, kayak mendengarkan radio ini, gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
2: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
1: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
2: Amin.
1: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya, proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng bapasahan namina, Pak?
3: Pak Anang.
2: Bapak linggihan paling mana?
3: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
2: Ayi bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
3: 47-an.
2: Sadidinten bapak damel naon, Pak?
3: Nah, biasa we kuling aput bapak mah.
2: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
3: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
2: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
3: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
2: Mohon bapak tata acana nganggo Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu tah anu direbus teh geuningan.
2: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada panteu, Pak?
3: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
2: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
3: Alpha Propolis.
2: Saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha nu karaos ku Pak Anang?
3: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teu aya, anu mah kantun ieu begahna sakedik deui teh.
2: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
3: 2, ayeuna bade katilu ya.
2: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
3: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
2: Kali ngaleut sabaraha
3: tetes? 6 tetes.
2: Pak Anang uninga Alpha Propolis di mantan, Pak?
3: Radio.
2: Bapak pilih aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Pak.
3: Nya panginten ti bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa we kitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
2: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan amin abdi.
6: Iwa Santiwa.
5: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
6: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
5: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
6: 6 sabotol. 6 setengah na.
5: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
6: Alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus sadamang gitu.
5: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi kalau ke dokter teh tak ada harapan.
6: Mohon dan orang teh faktor usia oke akan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah bae anu alih katuhu itu.
5: Alih katuhu anu tos teu ningal kumaha?
6: Anu ningali kene anu teu ningali anu kiri.
5: Tos nganggo tes maa ini kumaha kakaosna?
6: Saparan tos nganggo tes maa ini nama oge satengah botol anu tadi nang black teh aya nama aya remeng-remeng deui gitu. Nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui gitu ta.
5: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
6: ka para wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes maaini alasan agen anu tadi entos ngegebleg oge tiasa ayeuna jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
5: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tes maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai kebakaran rumah dan lahan di Wilayah Priangan Timur terjadi sejak awal Juli. 107 ribu warga Garut miskin ekstrim. 36 ribu diantaranya belum tersentuh bantuan pemerintah, Pemkab luncurkan program Balebat. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Sejumlah peristiwa kebakaran terjadi di wilayah Priangan Timur sejak masuki bulan Juli. Di antaranya di Tasikmalaya, api melahap 3 rumah warga, di Kota Banjar 1 rumah, di Garut 1 rumah terbakar diduga akibat korsleting listrik, di Ciamis lahan semak-semak sekitar Bendungan Leuwi Keris hangus terbakar, dan kebakaran lahan di Gunung Palasari, Sumedang hanguskan 800 meter persegi. Di Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya di Kampung Bojong Neros, Tanjung Hurip, Desa Nusawangi, Kecamatan Cisayong, 3 rumah warga hangus dilalap api Rabu 1 Juli. Peristiwa yang terjadi jelang subuh itu tak hanya akibatkan kerugian materi hingga ratusan juta rupiah, namun juga merenggut satu korban. Seorang warga bernama Nasir dilaporkan meninggal dunia saat proses evakuasi berlangsung. Awalnya, api pertama kali berasal dari bagian atap rumah milik Abdul Halim. Kondisi rumah di kawasan padat dan berdempetan itu akibatkan api cepat merambat sehingga menjalar ke rumah milik Ruhimat dan Rojak. Petugas damkar menyebut Nasir seorang warga diduga mengalami kepanikan dan sesak napas dan memiliki riwayat penyakit jantung saat kebakaran berlangsung, akhirnya meninggal dunia.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Rumah milik Wahyudin, warga Perum Dobokuligar, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, hangus dilahap si jago merah Kamis 2 Juli sore. Menurut saksi mata, saat api mulai membesar, pemilik rumah sedang berada di tempat kerja dan anak bungsunya yang masih berstatus pelajar SMP sedang tertidur lelap di kamarnya. Sigap, teman dan warga sekitar membangunkannya, lalu segera membawanya keluar dari rumah sehingga ia berhasil selamat. Kepala UPTD Pemadam Kebakaran Damkar pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjar Aam Amijaya mengatakan, usai menerima laporan warga, pihaknya langsung bergerak cepat menuju lokasi. Melihat lokasi kebakaran berada di area perumahan yang padat dan posisi bangunan saling berdempetan, tim damkar BPBD Kota Banjar langsung mengambil langkah taktis guna mencegah dampak yang lebih luas dengan melakukan penyekatan dan memadamkan titik api yang berpotensi merembet ke rumah tetangga. Api berhasil dijinakkan secara total dalam waktu sekitar 1 jam setelah petugas tiba di lokasi.
4: Kita dapatkan Kota Banjar pada pukul 15.00 mendapatkan laporan adanya kebakaran rumah di wilayah Perum Domo Regensi. Pak, kita dapat laporan, kita langsung meluncur ke lokasi dengan mengerahkan 2 unit armada dengan personil full, kita langsung ke lokasi. Langsung kita menangani penanganan kebakaran terutama pemblokiran api supaya tidak melebar ke rumah yang lain. Menurut informasi, api pertama ada di daerah gudang. Ini kebetulan informasi dapat dari anaknya yang mau masuk rumah. Ternyata di dalam rumah sudah terlihat adanya api karena orang tuanya sedang tidak ada di rumah.
1: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal petugas dan keterangan pemilik rumah, kebakaran diduga dipicu hubungan pendek arus listrik pada lampu di gudang rumah. Gudang diketahui menyimpan berbagai dokumen dan tumpukan kertas yang mudah terbakar sehingga api dengan cepat membesar dan melalap seluruh bangunan. Wahyudin, pemilik rumah, memperkirakan total kerugian material akibat kebakaran mencapai sekitar 200 jutaan. Kini, ia bersama keluarga sementara akan tinggal di rumah mertua sambil menunggu proses pembangunan kembali rumah mereka.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Rumah semi permanen berlantai panggung seluas kurang lebih 57 meter persegi milik Yaya, 71 tahun warga Kampung Cimanggu, Desa Bojong, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, Kamis 2 Juli terbakar sekira jam 10 pagi. Saksi mata mengatakan api pertama kali terlihat muncul dari bagian atap rumah, berkobar cepat dan membesar merambat ke seluruh bagian atap bangunan. Diketahui saat kejadian, Yaya sang pemilik rumah sedang berada di kebun untuk merebus bahan kolang-kaling. Petugas damkar Pos wilayah Singajaya yang beberapa saat tiba di lokasi segera melakukan pemadaman dan pendinginan hingga api berhasil dipadamkan. Berdasarkan hasil pengecekan awal di lokasi kejadian, dugaan sementara penyebab kebakaran berasal dari hubungan arus pendek korsleting listrik pada instalasi kabel di bagian atap rumah. Kendati tak ada korban jiwa, pemilik rumah mengalami kerusakan akibat terbakar dengan nilai kerugian material diperkirakan mencapai sekitar 100 juta rupiah.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Kebakaran lahan terjadi di Gunung Palasari, Blok Bebedahan, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Kamis 3 Juli petang. Berdasarkan kronologi, kebakaran dengan intensitas api cukup besar menghanguskan lahan seluas kurang lebih 800 meter persegi. Upaya pemadaman dilakukan gabungan BPBD Sumedang, TNI, Polri, PMI, Damkar Wilayah Kota, Tagana, dan warga.
5: Selamat malam, izin melaporkan saat ini tim TRC BPBD Sumedang sedang berada di Gunung Palasari terkait kebakaran hutan dan lahan. Untuk penanganan kami dibantu dari BLHK dan untuk kondisi api masih menyala. Ada beberapa titik di sebelah selatan juga masih ada titik yang besar. PRT BPBD Kabupaten Sumedang melaporkan.
1: Sementara di Ciamis, tepatnya sekitar lingkungan Bendungan Leuwi Keris, Desa Hanap Herang, Kecamatan Cijengjing, tadi malam api menghanguskan lahan semak-semak area sebelah selatan kantor fasilitas operasional lapangan PT Hutama Karya di Blok Cibatok. Saksi mata menyampaikan, kobaran api menyala sangat terang di tengah kegelapan malam, sehingga memicu kekhawatiran besar di kalangan masyarakat sekitar karena posisi titik api berada cukup dekat dengan pemukiman penduduk. Tim damkar yang tiba di lokasi langsung melokalisir kobaran api agar tidak semakin meluas. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ciamis Ani Supiani membenarkan terjadinya kebakaran melanda areal perkebunan di lingkungan Leuwi Keris. Menurutnya, 2 mobil damkar dengan 8 personel telah padamkan api yang sedang membakar lahan itu. Diduga akibat data yang tidak akurat, kendati banyak skema bantuan sosial dari pemerintah untuk warga miskin, angka keluarga miskin yang tak tersentuh bantuan bisa dibilang masih sangat tinggi. Di Kabupaten Garut terungkap dari 107 ribu lebih warga miskin ekstrim yang termasuk dalam desil 1, 36 ribu diantaranya belum tersentuh oleh bantuan baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Terkait hal itu, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengaku prihatin ketidakakuratan data penting ini masih terjadi di tubuh pemerintahannya. Syakur usai meluncurkan penyerahan bantuan keluarga hebat Balebat tahun 2026 menyatakan kekagetannya. Ia menegaskan program Balebat akan diusahakan berjalan setiap tahun dengan evaluasi berkala. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan bahwa mereka yang terpilih sebagai penerima manfaat adalah warga yang benar-benar layak, namun selama ini terlewat dari program bantuan sosial lainnya. Menurut Bupati, tahap pertama dibagikan untuk 1.000 orang dengan nominal 2 juta, total 2 miliar. Namun diberikannya secara bertahap bulan Juni 1 juta per kakak dan Desember nanti 1 juta per kakak.
6: 1 juta bulan Juni, 1 juta bulan Desember.
7: Terus untuk kedepannya ada tahap selanjutnya apa untuk kali ini aja?
6: Kan itu kita usahakan tiap tahun ada. Tiap tahun. Ya karena kan selalu ada keluhan masyarakat terkait dengan bolong-bolong itu. Ya, ya. Ini kan cepat sama kita kan? Kita kan pakai datanya terakhir, data sen kita yang bulan ini, April, cepat. April langsung dicepat. Karena ya namanya ya selalu ada aja kurang-kurang ini. Meskipun juga ternyata kurangnya kurang loh Pak gitu.
8: Untuk kekurangannya gimana Pak?
6: Ya bersih dulu. Seribu dulu ya. Nanti kan kita tahun ini 1.000, tahun depan kita evaluasi lagi seperti apa.
7: Jadi bukan orang yang itu saja ya Pak, nanti di rolling gitu.
6: Ah, ini nanti diserahkan kepada kan intinya adalah mereka itu eligible mendapatkan bantuan tapi tidak mendapatkan bantuan dari yang lain.
7: Anggarannya dari daerah
6: Pak?
7: Dari
6: APBD.
9: Diberikan langsung atau bertahap Pak?
6: Tahap.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
10: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
0: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
10: www.radioprssanijabar.net.
0: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Ciamis menggelar pertandingan eksibisi Exhibition Match catur dengan menghadirkan Grandmaster GM dan International Master IM sebagai upaya menggairahkan kembali dunia percaturan di Kabupaten Ciamis. Kegiatan yang berlangsung meriah ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga sarana pembinaan dan motivasi bagi para pecatur lokal, khususnya generasi muda, agar terus berkembang hingga ke tingkat nasional maupun internasional. Kepala Lapas Kelas 2B Ciamis Supriyanto mengatakan, kegiatan merupakan bentuk inisiatif untuk mengangkat potensi yang selama ini terpendam di masyarakat, khususnya di bidang olahraga catur. Supriyanto, Jumat 3 Juli menyebut, antusiasme dalam kegiatan sangat tinggi, bahkan peserta yang ingin mengikuti kegiatan tidak hanya berasal dari Ciamis, juga dari berbagai daerah lain. Namun karena keterbatasan kuota, kegiatan kali ini masih difokuskan untuk peserta lokal.
2: Alhamdulillah saya ketemu, saya semangat ya. Apalagi ulang tahun Ciamis, datang Grandmaster 2 ini luar biasa ya, belum hadir, sehingga teman-teman catur bisa semangat ya, prestasi Ciamis diangkat ke catur.
1: Sementara, Grandmaster Catur Indonesia, Susanto Megaranto, mengapresiasi terselenggaranya kegiatan. Ia menilai kehadiran pertandingan eksibisi sangat penting untuk mendorong regenerasi pecatur, terutama di kalangan junior. Menurutnya, kegiatan sangat bagus untuk menggairahkan percaturan di daerah, dan bagi pecatur junior, ini menjadi pengalaman berharga untuk mengasah kemampuan dan mental bertanding. Ia juga menilai kemampuan pecatur muda di Ciamis cukup potensial, meski masih membutuhkan jam terbang dan pengalaman bertanding yang lebih banyak.
3: Meriahkan aja sih apa di Ciamis untuk menggairahkan percaturan di Ciamis lah khususnya. Apalagi kan untuk junior regenerasi berikutnya sangat bermanfaat lah untuk pecatur-pecatur junior.
4: Melihat dari permainan barusan seperti apa dari?
3: Ya, misalnya tadi ada kan ada dua pecatur apa junior. Ya cukup bagus juga sudah. Ya tinggal gimana kedepannya untuk apa berlatih dan banyak pertandingan untuk melatih mentalnya.
4: Kalau untuk animo sendiri seperti apa? Animo dari peserta sendiri?
3: Iya udah sangat baik lah. Kita kan hanya mengantarkan, misalnya kayak pemain sudah senior mengantarkan, nanti ada bibit-bibit junior tumbuh mulai dari sinilah. Saya berharapnya begitu.
1: Pengurus Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Kabupaten Ciamis Asep Yusuf Gundiamin menyebutkan dari sekitar 70 atlet catur yang terdaftar hanya sekitar 35 orang yang aktif. Ia menjelaskan Percasi Ciamis secara rutin mengadakan pertandingan setiap bulan di alun-alun Ciamis sebagai upaya memasyarakatkan olahraga catur sekaligus mencari bibit-bibit baru. Menurut Asep, kehadiran Grandmaster dalam kegiatan ini merupakan yang pertama kali secara khusus diundang ke Ciamis sehingga menjadi kesempatan langka bagi pecatur lokal.
5: Oh, ini sangat baik sekali. Pertama, untuk menguji kemampuan sampai sejauh mana sih pecatur Ciamis itu. Pertama. Yang kedua, kita mengasah mental juga. Walaupun kita jago segala macam, tapi kalau menghadapi yang lebih tinggi, mental kita karena down kadang-kadang. Nah, ini adalah ajang untuk kita mengasah juga mental kita, lalu nanti untuk bisa nanti turnamen di Open lebih tenang lagi, lebih bisa berpartisipasi lagi, berbicara lah ya di Open turnamen yang lain.
0: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.com.
8: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi, dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak sahana mina, Pak?
3: Bapak Solih.
2: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
3: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
2: Bapak tos ngaleut Alpha Propolis teh sabaraha botol, Pak?
3: 6 mesa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
2: Bapak ngaleut Alpha Propolis teh gaduh panyawat naon?
3: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
2: Bapak tos ngaleut Alpha Propolis kumaha apa karaosna?
3: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos seep meser dina nu kadua kalina.
2: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
3: Dinten uhun langsung karawas. Ayah sehatna, alhamdulillah gitu, sarengatna.
2: Bapak tos ka mana we, Pak, berobat?
3: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
2: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
3: Radio PIS.
2: Radio PIS unggul, Pak.
3: Uhun.
2: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
3: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser Alpha Propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
2: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.

0: Info Alpha.
1: Oke, kita bungkus ya.
2: Baik.
1: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana? Silakan Pak Mahani.
3: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakan obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
1: Lebih aman.
3: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
1: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitulah, the golden age.
3: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
1: Baik, itu tambah, sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
6: Abdi Ibu Entin.
5: Ibu Entin teh linggih paling mana?
6: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16 RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
5: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
6: Abdi atos yuswa 73.
5: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
6: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ya.
5: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
6: Abdi mah tos lami lah karena setahunan langkung.
5: Selama ieu ibu pengobatan batang yang wanawan wae, Bu.
6: Ah, gak usah galarupi, ai obat mah gitu, terus kado teratos.
5: Mohon. Ibu, itu upami panyawat karaos kumaha, Bu?
6: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaakutan gitu. Teras

0: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis.
0: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
0: Ka para wargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo alfa propolis mangga sobian abdi oge ayeuna minangka sakinten kitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar bunya.
0: Amin.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas
4: nih. Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya.
5: Oh, gitu. Yeah.
4: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua, udah jelas
5: matanya. Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
5: ketiga.
4: Tiga botol ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu ya Bu ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu
5: nyata.
4: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini ya.
4: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti tumor, anti MSC.
2: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah. Innaka la tuhlibul mi'ad.
1: Anti-emesis itu misalnya anti-mual. Pada ibu hamil kadang-kadang suka mual. Pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti-emesis. Anti-inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
2: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Sareng emas saha itu nama? Emak
5: teh emas Siti Fatimah, Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
4: Emak teh karandapan penyawat naon, mak?
5: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu tak. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobatna tos ke sana kemari.
4: Ieu panyawat tos sabaraha lami, mak?
5: Ti 2008 asama, entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
4: Atos 14 tahunnya, mak.
5: Mohon.
4: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan?
5: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saakun ngabatosan teh entos di tepangan. Pokona mak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, kitu. Anger wae gejet dina mah pasti teu tiasa tebih, kitu.
4: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, mak?
5: Nganggo Alfa Propolis.
4: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, ma?
5: Anu karosna teh, anu bami bade tati, ayeuna mah tos hampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos biasa, berdiri teh biasa. Naik tangga oge, biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Ayeuna mah dugi ka lantai 3 ge alhamdulillah, kitu tah ieu tiasa berjalanan lancar gitu, aa.
4: Muhun, ma teh tos CF seberapa botol?
5: Nama oge setengah botol kitu nama samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh tos tos seneng we mangga semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang kitu badan teh tos enak we.
4: Alhamdulillah, mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
5: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, 3 kali sadinten.
4: Ai emak punten uninga Alfa Propolis di manten, mah.
5: Nyati radio.
4: Oh,
5: terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alfa Propolis.
4: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
5: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu saantosna minum Alfa Propolis alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
4: Alhamdulillah, hatur nuhun nyamanya kado kesaksiana. Mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes Alfa Propolis ieu emak janten tambih sehat.
5: Amin. Mohon
4: tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
5: Mohon, mohon ah, mohon.
4: Kitu nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, etana radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
4: Hatur nuhun, mak.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860.

0: Terima kasih, Berepi sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Beraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Beraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, kaayaan di pangkalan ojeg seperti biasa najan loba tukang ojeg anu keur mangkal oge tapi tiiseun siga di kuburan. Tara ieu kadenge aya anu ngomong, komo ngobrol mah. Samalah unggal poena tukang ojeg teh tara aya anu patanya gara-gara persaingan anu teu sehat. Saking ku sepi-sepina, mun aya nu batuk atawa ngadehem teh sok pating rarenjag. Malah anu keur udud oge kuat karokona teh murag. Gan sigana aya di antarana tukang ojeg anu hayang hiburan supaya teu bete. Kusiwel manehna teh ngodok endong nyokot HP nu aya radioan. Teu lila trek harita manehna teh nyetel radio, kadenge harita aya penyiar keur ngoling pendengar. Mangga atuh ka kaum dangu anu nuju ngalaksanakeun tugas, wilujeng tugas bae. Mudah-mudahan sadayana dina kaayaan sukses. Di antawisna atuh kanu aya di pangkalan ojeg, kanggo akang-akang ojeg, anu kalresan nuju ngantos panumpang, mangga wilujeng mancen tugas. Atuh ieu mah pesen ti SIM kuring, kahadenya. Pomi ieu mah, sing alakur ulah perang dingin teuing. Kitu di antarana omongan penyiar anu kadenge harita. Lieuk harita tukang ojeg anu araya didinya teh ngalalieuk kanu keur nyetel radio. Ngarasa jadi bahan perhatian, nu nyetel radio teh ngarasa teu nyaman. Trek harita radio teh dipareuman, tuluy diukna pindah kana bangku tukang rokok. Keur jongjon kitu, reg harita teh aya mobil beus eureun di parapatan. Atuh tukang ojeg kabeh caruringhak, tuluy parikat-rikat ngahirupan motor anu satuluyna muru beus anu rek nurunkeun penumpang. Harita motor teh aya kana sapuluhna ngagimbung di parapatan paheula-heula mapag panumpang. Mana horeng penumpang anu turun tina beus teh harita ngan aya saurang. Padahal biasana mah sok loba pangpangna mah jalma anu tas bubuara di kota. Nuturun tina beus harita teh saurang lalaki tengah tubuh. Nilik tina dedegan jeung tagogna mah katempona teh siga pajabat. Pakeanana rapi ngajingjing tas warna hideung. Sabrehan mah sigana eta jalma teh kaasup jalma loba duit. Atuh tukang ojeg anu ngagimbung teh teu sirikna parebut pahayang-hayang dipake jasana ku eta jelema. Aya anu metot leungeun, aya anu nyekelan tas, malah aya anu muntangan calana sagala. Bari harita teh raribut parahi ngajak.
1: Hayu Pak, kana motor abdi bae Pak. Motorna anyar yeuh, pasti ngageleser. Bohong Pak, mending kana motor abdi yeuh, dijamin murah. Pak, kanu abdi bae Pak. Pokona si bapak ku abdi mah dijajapkeun dugi ka leubeut kamar Pak.
0: Nah, teras salami di perjalanan, si bapak kenging fasilitas makanan ringan. Ari calon penumpang jadi rebutan tukang ojek teh manehna jadi bingung. Tuluy kadenge harita teh ngomong tarik ditujukeun ka sakabeh tukang ojek.
1: Hop. Nanaonan ieu teh? Memangna dewek teh barang rebutan? Jeung deui saha nu rek numpak ojek? Dewek mah yeuh turun di dieu soteh rek nunggu jemputan.
0: Ceuk eta jalma nu tayalian saurang pangsiunan kuwu. Atawa sok loba oge anu nyebut wakuwu nu harita tas nyabati kota. Ngan harita teh manehna can aya niat balik ka imah kulantaran sieun dibuburak deui ku pamajikanna. Kadenge wakuwu ngomong kitu, tukang ojeg teh harita saheng parahi teu panuju kana omongan wakuwu. Pok salah saurang tukang ojeg harita teh nyarita.
1: Teu bisa kitu, Pak. Pokona sakabeh penumpang teu pandang bulu. Nu turun di ieu parapatan wajib naik ojeg. Jadi si bapak oge wayahna, jemputan teh kudu dibolaikeun.
0: Diomong kitu waku teh harita ngalieuk kanu bieu ngomong. Tuluy pok nyarita.
1: Teu bisa kitu atuh, Jang. Kuring geus janjian rek dijemput di dieu teh ngarah teu kudu ngaluarkeun duit jang mayar ojeg.
0: Tukang ojeg anu tadi nyarita teh katempo ngahuleng manehna mikir-mikir pi omongan. Teu lila pok nanya.
1: Nu sabenerna si bapak teh boga duit henteu? Mani kekeuh nunggu jemputan. Rek dijemput make naon? Kareta api.
0: Waku Uwo harita teh katempo Sri Maur, satuluyna ngadeketan eta tukang ojek, bari ngomong setengah ngaharewos.
1: Shhh, Jang, tong ibur.
2: Sabenerna mah memang nya, dewek teh keur boke. Kumaha lamun ongkosna dianjuk? Bisa?
1: Nah, teu jauh ieu, Jang. Ukur menta dianterkeun ka imah bebene.
2: Ngan dewek teh can apal imahna anu mana. Da manehna teh ukur ngenalkeun ngaran. Tapi, aya nu nyarita, majar cenah imahna teh di hulu dayeuh.
0: Rengse wakuwu nyarita kitu, tukang ojek teh nyureng. Tuluy pok ngomong, ngahaja ditarikeun sangkan kadenge kunu sejen.
1: Jeh, paingan embung naik ojek, horeng teu bogaan duit. Jeung make ngomong nunggu jemputan sagala, yah, ngawadul.
0: Kadenge salah saurang tukang ojek ngomong kitu, harita sakabeh tukang ojek teh ngalieuk ka wakuwu. Sarta telila aya nu ngomong tarik.
1: Lah, tampang bae keren, tongkrongan siga pajabat. Ari endong eueuh heusian. Geus, mending nikeureuh bae, tong hayang naik ojek sagala lah. Tingkah teuing.
0: Diomong kitu wakuwu teh teu nembalan. Tuluy manehna teh harita ngadeukeutan tukang ojek anu tadi, bari terus ngaharewos.
1: Jang, sabenerna sabaraha ongkosna lamun ka hulu dayeuh?
0: Tukang ojek anu ditanya harita teh rikat nembalan.
1: Tah, mun ti tadi ngomong kitu, meureun ku kuring oge moal diiburkeun boke. Geus lah, sok 15.000.
0: Di bejaan ongkosna 15.000 teh wakuwu ngahuleng. Terus manehna kuda kodok kana enong calana tama era. Sarta telila tuluy manehna ngaharewos.
1: Jang, tong mahal teh atuh. Kumaha lamun 10.000 bae?
0: Tukang ojek teh ngahulang sakedeng, telila tuluy pok nembalan.
1: Nya geus teu naon? Kadieukeun duitna. Bayar di muka bae nya euy. Lain dewek teu percaya, ngan perlu jang beli bensin.
0: Dipenta duit teh heula, wakuwu teh ngahuleng. Tuluy pok manehna ngomong deui.
1: Ah, teu lumrah teuing ongkosna kudu ti heula. Kumaha lamun di perjalanan motorna mogok, tuluy dewek teu anyog kanu dituju. Pan rugi di dewek.
2: Ngan teuing lamun diasuransikeun mah.
0: Kadenge wakuwu ngomong kitu, tukang ojek teh rada muncereng.
1: Yeuh, Pak. Dewek tadi ngomong teh kumaha? Butuh jang meuli bensin euy. Kadenge teu. Kecuali lamun rek make ojek anu sejen, jig. Tapi ongkosna 20.000. Boga teu duitna 20.000. Sok kadieukeun duitna.
0: Wakuwu harita teh kuda kodok deui kan enong calana. Tuluy mikeun duit 5.000 perak. Atuh dibere duit 5.000 perak teh, tukang ojek ngahuleng tuluy pok ngomong.
1: Geuning 5.000 perak? Cek dewek teh tadi 10.000. Nyaho teh duit 10.000?
0: Kalayan bari siga anu rada bingung, wakuwu harita teh nembalan.
1: Nya dewek ke nyaho 10.000 teh duit 5.000-an 2 lamar.
0: Tah, naon pangna dewek ngan mere 5.000 perak teh, sabab nu tumpak motor teh lain dewek pungkul.
1: Tapi pan si lain oge milu tumpak. Jadi ongkos teh dibagi dua.
0: Dijawab gitu, tukang ojek teh harita morongos.
1: Kumaha? Baruk ongkosna dibagi dua?
0: Gap harita tukang ojek teh nyabak tarang wakuwu.
1: Si bapak teh otakna waras teh. Geus lah mending lembang baikan itu. Sugan we sasab ka leuweung.
0: Koloyong harita tukang ojek teh init ningalkeun wakuwu, nu harita keur bingung mikiran timana duit jang ongkos ojek.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Bu Enas.
4: Ibu Enas teh yuswa seberapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu linggi di palihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik, ya, Bu?
5: Mm-hmm.
4: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
4: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
5: Lami itu 11 tahun.
4: Sate acana nganggo jamu tetes Alfa Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
5: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
4: Robihna
5: ya. Perobihan.
4: Ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alpha Propolis.
4: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
5: Aya, lambung tos teu aya, eno tos sae. Singsireumeun tos ngirangan. Kantun dina birit aya nu teh sarangna tuur.
4: Ibu nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
5: Nembeh hiji.
4: Nembeh hiji alhamdulillah.
5: Kadua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasiatna Bu nya.
5: Mohon.
4: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
5: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
4: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasiatna sareng ti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasiatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal gunasnya.
5: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
4: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
5: Mun kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Di opis. Sok ngupingkan wayang sareng dongeng.
4: Ternuhun ibunya, pidong ati abdi, saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar, Bunya.
5: Amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura
8: ini? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya sakit lah.
7: Sakit gitu.
8: Iya.
7: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
7: Berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali
8: iya,
7: ya.
8: Iya.
7: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti Pak ya.
8: Iya.
7: Ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
7: Oh,
8: 68.
7: 68 usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
8: ya.
7: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
8: Enggak, asli.
7: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
0: Keur jongjon ngahuleng katempo harita teh aya motor eureun di eta pangkalan. Anu mawa eta motor teh kuwa-kuwa disidik-sidik. Sanggeus tetela horeng eta teh Bahrowi anu geus aya saminguna jadi tukang ojeg. Ari mungalantarankeun pangna Bahrowi jadi tukang ojek teh, dumeh manehna kakara boga motor.
2: Jadi sapopoe na teh hayang wae kitu memotoran. Nepikeun ka panumpang oge sok digratiskeun. Nu penting mah manehna bisa gegeuleuyeungan kana motor ka ditu ka dieu. Barang nyaho anu mau motor teh Abah Rowi, atuh waku teh ka Cidabungahna, tuluy harita poknanya. Rowi, geuning maneh aya di dieu? Jeung ieu teh motor maneh? Huruh, mani herang kieu euy. Awal teuing atuh dipake ngojek mah. Bah Rowi harita teh manehna ge kaget, dumeh panggih jeung Wakuwu di eta tempat. Sabab sakanyaho manehna mah lembur Wakuwu teh jauh ti dinya. Pikeun miceun kapanasaran, pok harita Bah Rowi teh nanya. Aeh, geuning Wakuwu? Keur naon aya di dieu? Ke. Keur pundungnya. Eta we mah watas mani gede kitu. Ditanya kitu, Wakuwu teh katempo ngantelkeun curuk kana bibirna. Shhh, tonggeruh. Ieu mah asal nyaho sorangan bayinya. Ari caritana mah panjang, euy. Engke bae sajen waktu ku dewek didongengkeun. Ngan intina ayeuna mah pangna dewek aya di dieu teh rek ngalongok bebene. Tiheula teh panggih di pangumbaraan. Tah, manehna teh mere alamat di daerah dieu. Ngan dewek teh can apal di mana lebah imahna. Wakuwu harita teh nyarita panjang lebar bari ditungtungan ku nyebutkeun ngaran hiji awewe. Atuh Bah Rowi teh gogodeg tuluy nyarita. Oh, kitu? Lain, ari panjana dewek mah Wakuwu teh geus insap. Eta we make bisa keneh boga bebene sagala. Nya geus teu naon lah, sok ku dewek dianturkeun. Wakuwu harita teh katempo marah mai. Geus kabayang manehna bakal panggih jeung bebene. Tah, kudu kitu euy ari ka sohib teh. Ngan wayah nanya, dewek teh keur teu boga duit yeuh. Jadi maksud dewek teh kieu. Kahiji ongkos ojek teh meureun dianyuk heula. Tah, terus dewek teh piraku tuh barang bere ka bebene. Jadi wayahna euy, talangan heula sakalian mahugi mah. Bah Rowi harita teh ngahuleng, teu ngarti ku Wakuwu tampangna keren tapi boke. Kuy manehna ngomong jero hate. Nanaonan ari Wakuwu nya? Ari kira-kira tu boga duit mah tong sok loba tingkah. Kudu diwarah jelema kieu mah. Awas ya, digawean ku aing. Geus kitu teu lila tuluy Bah Rowi nyarita. Nya geus tong loba pikiran. Sok ku dewek diantirkeun. Gratis euy teu kudu mayar. Malah Wakuwu ku dewek rek dibekelan. Bisi butuh hajang mahugi. Atuh Wakuwu lain deui ngarasa bungahna, ceg harita kana tas tuluy ceklak naik kana motor. Grung, grung, harita motor teh dihirupan. Geuleuyeung maju nu dituju nyaeta imah awewe bebene Wakuwu. Para mitra sadaya, saja jalan kadenge Wakuwu teh harita loba cacarita nyaturkeun pangalaman salila di pangumaraan. Timimiti urusan pagawean nepi ka masalah pribadina. Pok harita Wakuwu teh ngomong. Dipikir-pikir mah meuning keneh hirup di lembur, ngahanang-ngahning siga silaing. Nya tibatan hirup di pangumaraan, dewek mah mindeng pisan dibeledig petugas trantib, teu pira ari masalahna mah. Pedah bara main dina trotoar ngahalangan jalan cenah. Gadenge Wakuwu nyarita kitu, Bah Rowi teh ngahuleng tuluy pok nanya. Kutan, profesi Wakuwu teh kana baramaen? Ari sugan dewek mah jadi pangusaha. Eta wae nempo penampilan mah mani keren kitu. Sabrehan mah siga pajabat euy. Diomong kitu Wakuwu teh nyerenge. Atuh kudu kitu jelema mah euy. Najan hirup di pangumaraan sangsara oge, ari balik ka lembur mah tong nyirikeun. Lain ieu teh jauh keneh ka tempat nu dituju. Ditanya kitu Bah Rowi teh rikat ngajawab. Sakeudeung deui ge anjog. Tuh, imahna oge geus katempo. Tuh nu itu tuh. Bah Rowi harita teh nunjuk ka hiji imah anu tetela eta imah teh imah Nini Warsih. Demi Nini Warsih teh nya eta rangda kolot anu keur memejehna ganjen. Atuh Wakuwu teh curing hak, matana melong nyidik-nyidik eta imah bari susuganan cawene nu dipikahayang ku manehna teh ngalanto kaluar ti imah. Tapi haben disidik-sidik, eueuh tanda-tanda aya awewe atawa cawene anu kaluar ti eta imah. Beuki lila beuki deukeut ka eta imah, atuh hate Wakubu teh jadi seseblakan teu puguh rasa. Tuluy kadenge Wakubu nanya, hayang ngayakinkeun. Bener nu eta imahna? Aduh, bagja temen euy. Dewek poe ayeuna bakal panggih jeung bebene. Gancang atuh teh. Ieu dewek geus teu sabar yeuh. Bahrowi hate nasiri, geus kabayang Wakubu bakal digulang gaper ku Nini Warsi. Tulila reng harita motor teh eureun hareupeun imah nu dituju. Tuluy Bahrowi nyarita. Tah nu ieu imahna teh, tong asa-asanya langsung bae ka trokan pantona. Geus heula nya, dewek mah moal bisa marengan euy. Jurut harita Wakubu teh turun tina motor, terus pok ngomong nganuhunkeun ka Bahrowi. Nya geus teu nanaon teu marengan oge. Dewek geludeung sorangan. Komo rek panggih jeung bebene mah. Pantang euy ari kudu dibaturan mah. Bisi si lain kabita. Beres ngomong kitu, gancang Wakubu murupa karangan eta imah. Atuh nempo kitu, cikikik teh Bahrowi seuri. Rasakeun sia. Pokona moal bisa balik 2 poe 2 peuting. Bakal digulang gaper ku si Nini. Gerung, gerung. Bahrowi harita teh ngagas motorna, tuluy ninggalkeun eta tempat, muru deui ka pangkalan ojek. Caturkeun Wakubu, harita geus nangtung hareupeun panto eta imah. Dina pikiranana geus kabayang, bakal pajonghok jeung bebene anu minggu kamari kungsi panggih di pangumaraan. Bari rada ngageter harita Wakubu teh ngetrokan panto dibarengan ku uluk salam.
1: Sampurasun. Sampurasun. Nyai, ieu aa dongkap yeuh nohonan janji.
2: Sanggeus sababaraha kali uluk salam, kadenge teu jero teh aya nu nembalan.
1: Rampes. Sok kaja do. Ja imah Nini mah pantona ge eueuh koncian.
2: Kebeng harita Wakubu teh ngarenjang. Barang ngadenge anu nembalan teh sora Nini-Nini.
1: Anu nembalan teh sora awewe geus kolot. Da basa panggih mah sora si Nyai teh mani halimpu.
2: Ah, ieu mah meureun indungna atawa bisa jadi Ninina. Tapi ka mana ari si Nyai nanya?
1: Da ngomongna mah poe ayeuna teh janji manehna bakal aya di imah.
2: Rek ditanyakeun ah ka si Nini. Kalayan teu nungguan dibukakeun panto, bus Wakubu teh harita asup ka eta imah. Barang geus aya di jero, katempo ku Wakubu, si Nini keur ngabulaeh nyeupah. Rengkog harita Wakubu teh ngarengkog, maksudna mah rek kaluar deui ngan kaburu dihiap-hiap.
1: Aeh, geuning aya tatamu. Tiap ka dieu ujang. Tah kitu atuh hari ka kolot mah ulah sok atah anjang. Sok tiup di dieu yeuh deukeut Nini. Tong asa-asa di imah Nini mah.
2: Si Nini harita nyaritana teh bari uluman alimen bangun anu hayang ditaksir. Atuh najan rada asa-asa antukna Wakubu brak sila anekak dina samak. Dadi imah si Nini teh kabeneran eueuh korsi-korsi acan. Telila kadenge harita teh si Nini tumanya.
1: Ke, saha teh ya si Ujang teh? Yang nuti mana? Nini mah asa karek papanggih ayeuna. Moal kitu si Ujang teh rek mileuleuhkeun Nini. Kabeneran Nini teh geus lila rarangdaan.
2: Gadenge si Nini ngomong kitu, Wakubu teh ngarenjag. Beungeut napias sarta teu lilajung Wakubu teh nangtung, maksudna mah rek kabur. Ngan edas para mitra, kajeun geus kolot oge si Nini teh rancingeus. Barang nampo Wakubu rek kabur, kerewak harita Wakubu teh ditangkep pageuh pisan. Bari kadenge si Nini teh ngomong tarik.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Assalamualaikum, Pak.
11: Waalaikumsalam.
4: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
11: Bapak Mbing.
4: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
11: di Kampung Sangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
12: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
11: 55.
12: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
11: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telpret.
12: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
11: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
12: 10 tahun ya, Pak?
11: Mohon.
12: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
11: Aduh, tetiasa bobo, itu udah sampai ting telpret geuning kitunya. Tara vertigo abdi puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu wae gitu.
12: Bapak saat acara nganggo jamu tetes alfa propolis kantos diobatan nganggo naon wae, Pak?
11: Wah, tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Aduh, gitu teh ieu.
12: Bapak saat tosna konsumsi jamu tetes alfa propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
11: Alhamdulillah gitu ku ngaleut alfa propolis kitunya teh acan saya PJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh lah sakedeun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengin teh karaos gitu.
12: Alhamdulillah. Mohon Bapak uning jamu tetes alfa propolis di manten, Pak?
11: Di Radio Peace FM Ciamis.
12: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes alfa propolis na kumaha?
11: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap 7 ya bade bobo 7 tetes.
12: Mohon.
11: Genep tetes gitu.
12: Oh, genep aja sekali
11: ngalahnya. Mohon.
12: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
11: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser alfa propolis gitu. Soalnya ieu tos karaos pisan gitu khasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
12: Alhamdulillah. Nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan Bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki
11: bagi
12: sadayana tambi lancar banyak.
11: Amin.
12: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
13: wabarakatuh. Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
14: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
15: Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
16: Bapak Sakum.
15: Bapak Sakum dari
16: NPEN
15: Kecamatan Mundu ya?
16: Kabupaten Cirebon.
15: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
16: Iya, betul.
15: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
16: Sudah.
15: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
16: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
15: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
16: ya,
15: kurang ya. Aha. Suka berair gitu ya.
16: Suka berair
15: ini. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
16: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
15: Enggak begitu buram lagi
16: enggak,
15: ya.
16: Enggak.
15: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
16: Kalau enggak salah hampir 20-an lah.
15: 20 hari. 20 hari ya.
16: 20 hari ya, 17 hari lah.
15: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
16: Sehari 2 kali, Pak.
15: 2 kali ya.
16: 2 tetes.
15: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
16: 2 tetes ya, betul.
15: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
16: ya. Punya. Nah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya,
15: iya,
16: cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
15: Tesma Aini.
16: Iya. Barangkali cocok.
15: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak nih untuk berbagi pengalamannya ya.
16: Iya.
15: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
16: Iya.
15: Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
17: 102,4 FM Radio Peace.
18: Radio Peace.
17: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Kerawak harita wakubu teh ditangkep pageuh pisan. Bari kadenye sinini teh ngomong tarik.
19: Reka mana si Ujang teh? Moal pati-pati datang ka imah nini, lamun eueuh pamaksudan anu tangtu. Moal dina naha ieu ku nini oge? Samalah mah rek dibere ka sugeman. Ulah nempo pedah waruga nini ke sekolot. Tapi yang penting rasanya bung.
2: Ari wakuwu najan lalaki tapi bedas nama eleh kusinini. Atuh manehna teh harita teu bisa walakaya ditangkep kusinini teh rek adung lajar oge tewasa. Sabab tangkepan sinini teh pageuh pisan. Kadenge sinini ngomong deui.
19: Sok, reka mana ayeuna? Rek fasrah atawa moal?
2: Sang harita teh kuwa-kuwa ka ame awak sinini bau cocodot. Atuh lengak kuwa-kuwa teh ngalengak. Satuina ohek, ohek kemanehna teh uhak ohek.
19: Aduh, ampun ini ampun. Dewek mah datang ka dieu teh rek nepungan incu sinini nu di kota. Majar nama poe ayeuna teh manehna aya di imah.
2: Ngadenge wakuwu ngomong kitu, si Nini kontan ngajawab.
19: Lah, tong loba alesan. Hai hai mah, hai hai we atuh. Madina ge dewek mah ye, teu boga incu awewe. Aya oge incu lalaki, kegera urang calukan. Ujang, Ujang, ka dieu ye. Aya calon aki maneh, geura bagiakeun.
2: Tengenek lila kurunyung teh incu si Nini nu disebut si Ujang teh harita nyamperkeun.
19: Aya naoni, baruk si Nini boga calon aki pikeun Ujang. Kadeni ulah samarangan, kudu ditesting heula. Terus kudu anu loba duitna, ameh Ujang seubeuh jajan. Jadi si Nini ulah nempo kasepna wungkul. Cuma kasep oge ari boke mah. Cing, Ujang hayang nempo beungeutna heula. Katempona tampang jalma loba duit atawa henteu.
2: Barang ngadenge incu si Nini ngomong kitu, wakuwu asa boga kasempetan. Tuluy maneh narikat ngajawab.
19: Aduh, Jang, terus terang bae, bapa mah tara boga duit loba. Ayeuna tumpak ojek oge ka dieu nganjuk heula. Numatak tong milih bapa.
2: Tah, mun hayang calon aki anu loba duitna mah, engke ku bapa dituduhkeun. Ngaranna nyaeta Abah Deni.
19: Manehna mah sigana cocok lamun jadi aki si Ujang teh. Loba duitna.
2: Jadi si Ujang hayang naon bae oge pasti ditedunan. Dijawab kitu kuwa-kuwu, budak teh tuluy paparentah ka si Nini.
19: Geus ni lesotkeun ni. Tong milih si bapa ieu, cuma eueuh duitan.
2: Atuh najan budak hate oge, antukna porosot harita si Nini teh ngalesotkeun wakuwu tina tangkeupanana. Bari tuluy pok nyarita.
19: Lah, si Ujang mah teuna naon atuh boke oge. Nini mah geus ngarasa cocok. Resep si gana teh ye, agresif.
2: Tuluy kadenge budak teh nyarita ditujukeun ka wakuwu.
19: Cing sok, ayeuna Abah Deni titah ka dieu. Cobaan ditelepon, ditungguan kitu di dieu.
2: Dititah nelepon Bah Deni, wakuwu teh ngahuleng tuluy pok nyarita.
19: Duh, Jang, kumahanya? Bapa mah rek nelepon teh teu boga HP na. Kamari dibere HP jadul oge ku babaturan. Ku bapa teh dijual. Butuh Jang meuli udud.
2: Ngadenge wakuwu ngomong kitu, harita si Nini megat omongan.
19: hari gini gak punya HP. Ya, make HP nu nini bae ya. Pulsa na ge mucung kene, sok dikiriman bae ku penyiar bewara.
2: Song harita si nini teh mikeun HP ka wakuwu. Barang namparan HP, wakuwu katempo hulang-hulang, bingung teu apal cara ngagunakeun HP. Ngan pikeun ngajaga gengsi, harita manehna teh asal mencet bae. Ting nomor saha nu dituju, datina HP teh kadenge aya nu nemelan kieu. Halo? Ya, di sini kantor polisi. Ada yang bisa dibantu? Kebeg wakuwu teh ngarenjang. Wah, salah mencet. Satuluyna HP teh dipencetan deui, kabeneran nyambung ka salah sahiji nomor. Ting nomor saha? Da kadenge tina HP teh aya nu ngomong kieu. Maaf, nomor yang Anda tuju orangnya sedang tidur.

0: Teh anu tadina nyebut Ujang ka Wakuwu ayeuna mah jadi AA nyebutna teh. Atuh teu lila tina HP teh kadenge aya nu ngomong kieu. Ya, halo. Rek pesen rujak kangkung sabaraha bungkus? Ngadenge bah deni ngomong kitu, Wakuwu langsung nempas. Yeh, dewek mah lain rek pesen rujak kangkung, tapi rek mere order euy. Tah, ayeuna si Laing menta dianter ka si Rowi. Ka imah anu tadi basa nganterkeun dewek itu. Pokona ditungguan ku dewek ayeuna. Tong poho mawa duit sing loba nya. Nya kitu butuh jang modal. Geus ngomong kitu mah cet harita HP teh di pareuman. Teka catur kumaha di jalana. Harita Bah Deni geus anjog ka imah si Nini. Satuluyna manehna teh uluk salam. Sampurasun. Wakuwu. Ieu dewek Bah Deni ya. Ngadenge Bah Deni datang, Wakuwu mere isarah ka si Nini jeung Incuna ulah wakageruh. Atuh sanggeus dirampeskeun kunu araya di dinya mah, bus harita Bah Deni teh asup ka jero imah. Barang bus ka jero imah kasampak ku Bah Deni, si Nini teh keur menerkeun gelung anu nyungcluk sagede peureup. Sarta satuluyna si Nini teh rugu pragap kana bibirna. Anu kabeneran harita teh huntu palsuna nyengsol. Atuh huntu palsuna nyengsol teh langsung bae harita teh dibenerkeun. Sedangkeun Wakuwu harita teh keur maturan incu si Nini nyonyo'o kumang. Saterusna Bah Deni nyamperkeun Wakuwu bari terus tumanya. Rek aya bisnis naon wa? Ieu dewek ayeuna mau duit loba yeuh. Sok bae ari kira-kira piuntungan mah ku dewek rek dimodalan. Ngadenge Bah Deni ngomong kitu, harita nu curing hak teh incu si Nini. Bari tuluy harita kadenge manehna teh nyarita ditujukeun ka si Nini. Tah ni mun si bapa nu ieu cocok jadi aki Ujang mah loba duitna. Jadi Ujang bakal sumeuh jajan. Jung harita budak teh nangtung tuluy munjungan ka Bah Deni. Bapa tong ninggalkeun Ujang nya. Pokona si bapa kudu jadi aki Ujang. Top mere lah si Nini mah. Rek dikumahakeun oge Ujang mah rido. Asal tong digadekeun. Bah Deni harita teh katempo hulang-hulang teu ngarti kana maksud incu si Nini. Tuluy manehna nanya ka Wakuwu. Wa, bisnis naon ieu teh? Rek ngajual budak? Lah, moal payu ngajual budak rodek siga kieu mah. Kecuali mun dibikeun ka tukang rongsok. Ari si Nini nempo Bah Deni kusabrehan oge sigana ngarasa katarik ati. Tuluy harita teh nyampeurkeun bari pok nanya.
1: Oh, ieu si Aa anu katelah Abah Deni teh. Duh, bagea wilujeng sumping jungjunan. Ke, dupi anu eta dina tas teh laras artos eta teh. Aduh, kabeneran ya. Si Ujang bakal boga aki nu loba duitna.
0: Barang ngadenge si Nini ngomong kitu, gebeg teh harita Bah Deni ngarenyag. Tuluy ngareret ka Wakuwu, sedang nu direret harita teh keur nyikikik seuri.
1: Tong sok nampik rejeki euy. Lumayan, janging sinan berit.
0: Ngadenge Wakuwu ngomong kitu, Bah Deni teh harita beungeutna pias. Komo barang nempo si Nini rek ngarontok mah. Atuh teu tatapa si Nini deui ngan pecir bae harita Bah Deni teh lumpat. Lampo Bah Deni lumpat, Wakuwu oge jadi gehgeran, manehna nuturkeun lumpat. Sedang si Nini najan pangawak awewe kolot, tapi rancing geus keneh. Barang nempo dua lalaki lalumpatan, harita manehna teh nuturkeun lumpat. Maksudna mah rek newak eta dua lalaki. Beuki lila atuh lumpat teh beuki jauh. Sedang si Nini harita ceceuleuweungan.
1: Ujang, tungguan. Atuh tega-tega teuing ninggalkeun Nini.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Punten dupi ieu teh sareng saha namina Bapak?
4: Pak Aca.
3: Bapak Aca teh ti Palimanten.
4: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
3: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
4: Adi kapungkur teh

0: Aduh, penyawat batuknya ke punggur teh. Enten di parios ke rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu. Tos berobat, tos beres, tos itu.
1: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
0: Aina aya perobihan di landonganku Alfaporis, tos meser 2, aina meser D2, jantan CF 4.
1: Bapak konsumsi Alfaporis, tos CF 2, kumaha eta aya karaosna?
0: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ya patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
1: Cara konsumsina kumaha Alfaporis?
0: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
1: Uninga Alfaporis teh ti mantan Bapak?
0: Di radio.
1: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfaporis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
0: Mangga aya cobian meser Alfaporis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG, alhamdulillah pajawat abdi tos harilang daraya itu.
1: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminannya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten, nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan Kabupaten
7: Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan kabur
7: ya.
6: Pandangan kabur.
7: Iya.
6: Gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin.
6: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
7: ya,
6: pesan-pesannya.
7: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
6: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan ya, matanya kembali normal ya, Bu ya, kembali
7: amin,
6: sehat
7: amin.
6: Normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi
8: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini, Pak Manani. Yang asma ini, ya.
2: Betul. Di dalam penjelasan paparan sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing. Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh. Padahal kan itu cuma debu sedikit, atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif. Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan, untuk bisa menyembuhkan asma tadi, karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim. Itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah. Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan oleh propolis.
1: Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif, tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
2: secara normal,
1: dan secara normal dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Rengsai Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
4: Barayapis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Дака.
1: Да.
0: Я это Батарарама нуджу апрук-апрукан Миларian garwana Dewi Shinta anu di paling kuda samuka.
1: Iya nggih.
0: Kasarios di hiji tempat aya denawa jangkung gede Simardada. Aing ngaranna teh Dirgabahu.
1: Duh,
0: mawa balad-baladna lapar. Sejam milarian hakanana.

0: sa sarap kulan.
1: Yo. Rejeki.
0: Oh, wapun kayaknya.
1: Yo. Makanin.
0: Kedas.
1: Bau-bau bangsa manusia.
2: Sama ada bau.
1: Ya. Sanajan manusia. Liwat kaya tempat nganung harti geus jadi rejeki ngaing.
0: Geus jadi mangsa salira ulah.
1: Mangkaning karesep ari ngakan jelema teh eta geus ngakan pingpingna.
0: Pingpingna naon?
1: Kabeuki teh teh pingpingna teh.
0: Naon deui tata kulang?
1: Komo eta tulang dada moal teu ngadareg-deg di hakan?
0: Moal teu hipu atuh.
1: Eta hampru jeung jajantungna teu kudu dicapek di teureuy buleun meuni ngageleser.
0: Adah, tangtos.
1: Komo eta geus nyetrok sirah jelema? Aye karesep ngadahari daging teh di beuleum.
0: Di beuleum.
1: Di beuleum heula kabeuki
0: teh. Kabeuki.
1: Komo digoreng mah? Kicu-kicu mun dipais we. Komo mun disate we. Tah diangeun ka sida mah digule.
0: Kabeh we. Kabeh we teh. Awan nu kaliwat.
1: Anu ngeunah pisan eta aye di beuleum teh ngakan cekerna. Tah teh tepokanana we nu rada loba dagingna.
0: Dilamotan
1: di kemau. Pujit anu ngeunah pisan we.
0: Eta
1: tah komo kana jeroan pujit mah. Ai eta geus ngecerok irungna resep korongna ngagejlok.
0: Aduh. Lai sak.
1: Sada sebeul jeung
0: Segala beuki sareng.

0: Nyirikeun jiwa bak nya ikeun ji. Nya cik abdi ge kalapu ge garelo. Aduh, ampun.
1: Aya kaanehan mah.
0: Muni pareci sia teh urang hejo. Heh ceuk keunae urang naon-naon ge ah. Jeung jiwa teh eueuh teh ngaran mah.

0: Alah, Jakarta sekarang panas, panas.
1: Panas, banyak baraya.
0: Ya Kang, Jakarta sekarang panas. Banyak jalan, para ranjang, hawa na panas, nganya hanya ka.
1: Ngan banyak baraya.
0: Ngan banyak baraya sekarang. Banyak sahabat dan kawan-kawan sadayana pada datang.
2: Bawa kendaraan. Ngararawa kendaraan.
0: Lain maneh teh ngomong teh dina awe terus kumaha ahnaha. Asal napak saja saya mah Kang. Darara mang sadayana. Mojo cekap. Cekap. Nah, sekarang ada apa? Pangna saya harap datang sekarang. Aya perlu urang ngepung hakaneun. Aya hakadanana. Nya urang neangan aprak-aprakan. Ka mana? Ka mana we? Ngagalaksak. Ya.
1: Ngagalaksak ka babang.
0: Saya mah laksanakan saja apa yang Anda katakan. Lain aimane bisa nyebut u, hah? Bilang u bisa kagak? Kagak. Hanya a saja.
1: Kagak.
0: Bilang i kagak. Hanya a saja. O kagak. A saja. Ayo nyebut olo olo balaga.
1: Benar.
0: Ya.
1: Benar.
0: Ayo nyebut gede hulu balaga sama hayang katangar.
1: Banyak gaya.
0: Banyak gaya. Badak mastaka. Gede hulu teh nya. Ari nyanyi seperti nyanyi ye. Ma. Eling-eling mangka eling. Coba ya gampang saya mah. Nyaon takwa takwa mangka ta. Wah. Rumingkang di bumi alam hanya cangka marca pada Dharma wawayangan baik. Dharma wawayangan saja. Anaknya kasasar lampah. Anaknya kasasar lampah. Sama temannya. Tadi dia nu hese mah. Maha nu paling sulit. Banganya maha. Nafsu nu mata kaduhung. Mau bisa. Mau bisa. Gampang. Nafsu nu mata kaduhung. Amarah yang mata hajakan. Nya. Toge dia aja.

0: Ito ka lang beberebetan.
1: Pakita mo lang memorobotan.
2: Saya mau digendangin. Kenapa kau datang saya diam semua?
0: Oh, mau digendangin?
2: Iya dong.
0: Ya,
2: cepat. Boleh. Harus.
0: Ya boleh, boleh Atulin. Kendangin tuh. Yang enak kendangnya.
2: Nah, ini enak. Ini enak suara sindennya juga, kata-katanya tauhid, enak sekali.
0: Baru enak ini.
2: Kau mau disengakan mengeradu? Atur nuhun. Ya, ayo kenang jempe pajar di kenangan, si Etama. Bolot sih. Simbah kapi hatur, diterima. Dan, diterima. Ma, diterima. Belum? Nah, onjo belum ya teh. Gusti siapa bolot budak? Belum, belum lahir. Dio, goblok. Hah, Dio. Aduh, kewe, geus menang ijazah kakara rek dikawinkeun. Goblok.
0: Kira tamat teh sakola.
2: Aduh.

0: padang cobek Pak Haji Sidik.
1: Jam walas palimanan wis lawas kok kedana.

0: bahu.
1: Walah,
0: nyaur batur batur namar bayaksa ngandika.

0: acung-acung leungeun naon bari teu ngomong. Kieu
1: mangga naon?
2: Naon ieu teh?
0: Mangalah ada apa? Lapar.
1: Sami acu.
0: Dakuha sakitu. Wayahna deuleu. Pang neangankeun kahakadan aing poe ieu. Dek unca. Dek bagong. Dek monyet, dek naon eta mah? Aduh. Kengeng tadi enjing-enjing abdi bangkong kaduhung dikerok. Ya, neangan nomer. Ye. Nanya-nanya Peryogi mah tuh. Eh, siapa? Dakuha sakitu dulu. Tah, ayeuna mah tong borong make jeung sato jelema ngaliwat ka dieu tewak hakan.
2: Nasenang daging jami.
0: Beki.
2: Hei. Seperti Sumanto.
0: Ih, ngeunah dulu.
2: Ya, cuai. Senang mah acu abdi ge bade ngiringan ah. Bade nyobian.
0: Tak kitu wayahna. Kabeh. Nu sawarehna geus diutus ka beulah kidul. Da maneh bagian ka beulah kulon ayeuna.
1: Mangga kulan Gusti.
0: Heh.
1: Mangga kulan.
0: Heh. Wayahna euy, wayahna sarareh ini. Bujeun. Aduh. Ngahaturkeun semah pangabutuh. Aduh. Maksad teh pangabaktos Gusti. Oh, diterima.
1: Abi Gusti dina waktos ieu dipalih tongoh parantos ninga aya jelemput. Aduh,
0: jelemput. Ampun.
1: Maksad teh aya jelema Gusti.
0: Di belah mana?
1: Di belah ki.
0: Hiji. Dusun, ay dusun. Dua. Tilil, ay tilil. Tilu. Oman, ay oman. Opat maksudnya. Teu dugi ka limun. Aduh ampun limun. Teu dugi ka lima. Sumuhun kitang limun ay lima. Mung henteu dugi ka genut. Ay genut. Genep maksudnya. Di belah mana?
1: Palih kiki. Aduh kiki. Kidul Gusti.
0: Sok siap sarana. Ingat. Ayo kemana-mana.
3: Parina teh kaki ikan dah.
0: Galap. Anda magalap. Nah, ka mana saja.
3: Ngomong kesangeunana.
0: Aduh, ayo ini.
2: Ayo sia urang tangan. Ini aya jelema.
0: Naon ieu teh hari ini teh? Para rugu naon make kumpul ari teu ngararomong mah. Nakol, ai nakol naon?
3: Rame jeung dieu mah saok galak. Misalnya mah teu galak.
0: Naon teh?
3: Ayangnya do kumaha?
0: Menta supaya kuring apal dangariung teh. Wah, maneh mah buuk, ai buuk. Budeg maksud teh. Bool, ai bool, bolot. Hapun tene ka pamirsa sadayana. Ieu anu aya ditipung, ai tipung. TPI maksud teh. Abdi teh seueur galap ayeuna teh parantos konyol kolot maksudnya. Lain ngomong naon dari mana? Aduh.
3: Teka lagi ngon
0: ya. Ya, ya teh di Jakarta dulur-dulur urang artis-artis urang Sunda geus seueur
1: anu ngajahit nasib atanapi nama buuk. Ae buuk. Nama baik urang suuk. Suna maksud teh. Di antawisna Desi Ratna Sarung. Sari yeuh, sari. Kumaha ari maneh ieu teh? Tuh. Di Jawa oge aya nu geus ngadang jahit nasib Jawa, nya eta inu darah tinggi. Aduh, daratista ieu, daratista maneh teh. Ih.
4: Bener kan datang.
1: Ai sungut dikituan disada henteu.
3: Aduh ya.
4: Anu galak teh. Anu galak.
1: Gitu. Ya, kapadaya pelawak di Jakarta Tenggarana teh kompor, komeng, komeng, sanes kompor.
4: Komeng.
1: Ai aing disiksa terus bari teu kadenge naon ieu teh.
4: Kompor jeung bihun, ai bihun.
1: Jeung mikung, aduh. Miing maksud teh. Miing. Duh. Ya. Ya jadi batu roge di luar negeri kapan? Aktor-aktor jeung artis-artis teh. Aduh. Ngajahit nama baik negara. Di antarana jet tempur Jet Li maksud teh ieu. Jet Li.
4: Sia
1: nu
4: salah, sia nu bener geus
1: tuh. Duh. Nya. Tadi Amerika, di Amerika Stephen Seeng, Segel, ye Segel.
4: Ini ngeran ke babaturan.
1: Mah aing teh jadi pandeumleuhan ieu teh naon jeung teu kadenge deui. Ya.
4: Modar
1: kusuleuy aya di 007. Hah? Naon? San san kok kompodat San Connery maksud teh.
4: Tawa geuning aya film tarasi eta.
1: Duh. Ya. Aing kudu seuri naon ieu? Kitu. Naon? Ya. Dulungan urang teh ayeuna laku ai laku lapar. Hayang barang tuur barang tuang maksud teh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak maneh maot. Aduh.
4: Sarua ge lora eta sarua.
1: Lain bapak uing maot dunungan lapar beleguk. Sabara taun yuswana bu gusti
3: dibales ayeuna
1: dunungan lapar. Coba di mana dikuburna? Aduh beleguk beleguk. Ya Allah, keun bae tong diceungceurikan. Meureun da geus nasib urang kudu ditinggalkeun maot ku bapa. Aduh, beleguk. Tong keun bae tong dipake nyeri hate. Iraha abdi bade ngiring tahlilan. Aduh.
3: Jeung lagu tilir.
1: Tungkul aing dek nulis tungkul tungkul tungkul
3: ade si anu
1: gua mau nulis lu lu baca lu bego bolot. Oh jadi bari dikuburna teh di dieu blok. Tong dina jajalaneun atuh dikuburina. Duit.

0: Baca. Baca. Sok bacok baca maksudnya. Ining tu tulisan itu kumah lamun urang baca. Baca.
1: Kusihung baca.
0: Sok kusihung baca. Ae kusia. Lain Bapak Uing pae. Wih, atuh mun kita tadi. Hepan kitu Pak Igo ge belegog. Maot. Aduh. Mane teh kumaha dina tulisan teu dikieuna maot mah teh. Aduh, terus baca terus. Tapi dunungan uing teh hayang barang. Naon bacuna? Kapalih ditu belegog da eta. Hayang

0: Semar Astaduga Dawala Rama kalayan Laksmana anu nuju apruk-aprukan Kengeng Wartos ti Manuk Jatayu Wireh Dewi Sinta teh cenah dipaling kuda samuka Raja Alengka.
1: Oh, ye inggih.
0: Ngumun ngangluh bingung nu teu mangitung-tung susah mana nu taya sudana.
1: Leres.
0: Batara Rama Laksmana
2: Allah nun kula
0: Tastra jingga kan ya
1: Akang
0: sedih deuk ceuy duh
1: sedih kunaon di Akang lah
0: kanejang ieu teh di leuweung cu cing inget sasanget-sanget na leuweung mah leuwih sanget tibatan sungut teuyang

0: Geja jalan deh cik ui.
1: Naon akang?
0: Menakan Kang Kalung.
1: Oh eta geuning. Aya.
0: Gelang.
1: Gelang. Bina.
0: Lelepen. Anu Gusti Gusti Sinta garwa Gusti Rama.
1: Oh kitu akang.
0: Cucuk gelung. Meureun sapanjang di paling kuda samuka teh diragrag-ragrageun perhiasan.
1: Sumohon dangtos dibacakeun.
0: Teu sangka eta Sinta, Gusti Sinta ayeuna papisah jeung Gusti Rama.
1: Sumohon. Awantos Kang ah.
0: Apruk-aprukan ki leuweungan euy. Dipancawati denda.
1: Dang.
0: Dandaka.
1: Kalangkungan teu ku akang ngadatanya.
0: Alam beuki kieu euy.
2: Leres.
0: Beki dia teh dulu, beki ngaronjat kejahatan dari mana-mana.
1: Beki hareng-heng kan?
0: Hareng-heng kuda dengean.
1: Sumohon.
0: Duh, nasib, nasib.
1: Dasar nasib kudu balangsa.
0: Tapi parendeneki itu genteng-genteng ulah potong he?
1: Iulah, ulah urang makan.
0: Segala rupa persoalan oge urang mah sakadar ikhtiar, usaha.
1: Taeta.
0: Hasil jeung henteu nama kumangkewe.
1: Taeta.
0: Ngan meureunan. Diwajibkan pisan urang teh lamun teu hasil meureun urang teh sobar. Di mana hasil urang syukur.
1: Daya deui.
0: Sakitu hirup di dunya mah heuh.
1: Jampe hirup mah eta we Kang.
0: Da aing gugugara jeung subaha mah wah.
1: Nuturkeun aram.
0: Kaituna ge bakal netes semplek nincak semplak itu salah kieu lain.
1: Sumohon.
0: Anu kaituna teh tunggu di parut catang dirumpak.
1: Oh, cilaka teu pugu-pugu teh.
0: Cilaka ku pamolah sorangan.
1: Bener.
0: Gusti Rama nuju reus beulah ditu teh Gusti Lasmana ngalamun.
1: Katingal tuh kulan.
0: Nuju. Tong diganggu kitu ka Sidawala.
2: Sae.
0: Ai dewek milu gering, saha atuh anu mencetan?
1: Sanu ngaulaan atuh akang.
0: Da geuning kitu ai milu sedih teh mung digawe-gawe acan dek teh. Dicai Una Jaya di darat Jaya Una mencalik di sirah cai sang ratu mut putih bumi mengabanyu mingkem ah mingkem ah mingkem ah mingkem bet belalager uka uka di dia dedemit di dia gentayangan di dia ulah jahil ulah ganggu isim kuring sekeseler Prabu Siliwangi bisi teu percaya mantanyakeun ka tukang baso. Sebab kapungkur teh Prabu Siliwangi teh kagungan tentara. Tentara tapi selamat kabur. Nyaboga turunan di Sumedang. Turunan teh tukang baso.
1: Aduh,
0: tukang baso teh tetangga Simkuring, jadi Simkuring ge sami turunan Prabu Siliwangi.
3: Sisinglah dongeng.
0: Manusia,
1: loh,

0: Ay, manuk mana? Cih, makhluk leweng ya. Punten ya kuring pada milu ngaliwat. Heuk, tina naon ke kurang pada mihila sekedengnya. Tadi ngekun hawar-hawar tadi lebab. Naon? Ayat tatabuhan muni genah kadengena meureun dinya teh aya nu hanting ai hanting hajat maksudna eta sora silung ai silung sinen eta sora rebing ai rebing rebab galap beurenya teh kadenge sora kentut ai kentut ketuh nuka cida kadenge pisan mamuni norawe sok ka sora bool ai bo ol bona
1: sok terus nyiksa geuna nya
0: peureuh eta nu ngeunah pisan mah sora Sarman aduh Sarman Utit ai mah Utit Saron maksud teh tah gering jelegur teh sora golep ai golep goong naon anu diseueuran ai seueuran seujurikeun kumaha eta ku etanana latah galap teteh hampuru ai hampuru hampura wing teh kieu sora teh ieu bahasa teh gaib ai gaib galap wing teh kungsi gering panas meunang 7 tahun satengah panas heuh untung teu paeh gebuk nepi ka kieu
2: keur mah panas teh panas teh

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 28.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tingletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, ras sampean tingletot ari wengi teh, mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal kitu teu paraos.
1: Ibu sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Ka dokter kantos genep pulihan, teras ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya, nembe anu kahiji teh alhamdulillah, kuyang tos teu aya, jeletot teu aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten, uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Pis di Amis. Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini, kaya iklan. Abis teh kata aji mi barang meser kapan lantek.
1: Ibu ayah pesen teu kanu sanes kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu, mangga, Bu?
2: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga meleser Alpha Propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna, abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
3: 102,4 Radio Peace FM.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Sareng masaha namina Ma?
2: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
2: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mak?
5: Vertigo sarang ieu sesek asma sesek teh sok aya ieu nu baal bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mak ieu panyawat tos sabaralami mak?
5: Ah vertigo malami tos di jaman mana ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
5: Nya eta mah vertigo mah dilandongan gitu ieu deui sumping-sumping deui.
0: Mak eta panyawat utamina kan vertigo asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
5: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan ah teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun taragugah mah mangajeplek we sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mak?
5: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapa we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
5: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaos nama?
5: Ayeuna rada sakinten salira mah teh saram ayeuna teh nang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calanga apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Tino vertigo na kumaha mah?
5: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan
0: kitu. Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
5: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
5: Tingawitan nanti kahiji
0: oh. Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
5: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes wonten genep tetes.
0: Maida hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar banyak.
5: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten nama Bapak siapa?
8: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya
8: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
7: Pakijangan Bulakamba,
8: RT Loro RW 5,
7: Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya, Tesma Aini, ya
7: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
8: Beli yang kedua, iya betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
8: Hampir habis.
7: Oh, hampir ya, habis.
8: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
8: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
8: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
8: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
7: mata
8: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
7: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
8: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
7: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
8: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
7: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
8: Keempat hari.
7: Empat hari udah merasakan perubahannya.
8: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
7: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
8: Ini ya betul sudah cocok.
7: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
8: Tidak mengada-ngada.
7: Asli gitu Pak ya.
8: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
7: Iya.
8: Pada beli obatnya kan Tesma Aini.
7: Iya.
8: Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
7: Beli kedua botol ya, Pak ya?
8: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
7: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
8: Amin.
7: Ya, dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
8: Amin.
7: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
8: Amin. Amin. Ya.
7: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
1: الرحمن
0: الرحيم. Una jaya di darat jaya una nu calik di sirat cai sang ratu mut putih. Bumi mengabah nyumingkem ahmingkem ahmingkem ahmingkem. Bet balalager uka-uka di dieu. Dedemit di dieu. Gentayangan di dieu. Ulah jahil ulah ganggu. Isim kuring sakeseler Prabu Siliwangi. Bisi teu percaya mantanyakeun ka tukang baso. Sabab kapungkur teh Prabu Siliwangi teh kagungan tentara. Tentara tapi salamet kabur. Nyaboga turunan di Sumedang. Turunan teh tukang baso.
1: Aduh,
0: teh tukang baso teh tetangga Sim Kuring, jadi Sim Kuring geus sami turunan Prabu Siliwangi.
1: Aduh. Si singlang kadongeng.
0: Manusia loh memeh dunungan ya dewek kelakar
2: loh
0: naon loh

0: pisan geningan ieu teh aya jemput, aya jemput jelema. Aduh. Aya dahareun. Saha ngaran manuk aya manuk maneh. Makhluk leuweung yeuh. Punten ya kuring bade milu ngaliwat. Heuh, teu naon ke urang bade miheuleuh sakeudeung nya. Mun saya. Tadi ngekun hawar-hawar tadi lebak nah, ayat tatabuhan muni genah kadi ngena murni niat ayat nu hanting ay hanting hajat maksatnya eta sora silung ay silung sinen eta sora rebing ay rebing rebam galap murni teh. Kadenge sora kentut, ay kentut, ketuk. Nu kacida kadenge pisan mah meuni norowe sok ka sora bool, ay bool, bona.
1: Sok terus nyiksa geus. Nyoper.
0: Eta nu ngeunah pisan mah sora Sarman, aduh Sarman, Utit, ay mah Utit. Saron maksud teh. Tah geuning jeleugur teh sora golep ae golep goong. Naon anu diseueuran ae seueuran sungcurikeun kumana? Eta ku etanana latah. Galap teteh. Hampuru, ay hampuru, hampura, wing teh ieu, sora teh ieu, bahasa teh gaib, ay gaib, galap. Wing teh kungsi gering panas, meunang 7 tahun satengah. Panas teh. Panas. Untung teu paeh gebuk nepi ka kieu.
2: Keur mah panas teh, panas teh.

0: tepang sih rupanya orang iya orang asli orang pedaleman gininya tau kayaknya oh maksudnya nuhune ari unine ari uninga mah galam murinya euy
1: galam
0: kitu
1: urut gering tadina
0: urang teh kungsi gering pantura ae pantura panas maksudnya obat teh ngadahar ompong ae ompong obat nah tetenya ah kit
1: Kalau disajarikan si ngamak
2: kakaran apa si akan?
0: Gak usur
2: oh,
0: ayo syuri untuk bulan dong gak jago sih ya uing teh ungas ingus aya angin kaitu bau-bau bangsa manusia hari pek teh giningan bener pisan tenyalahan di jug-jug teh kadia ayam mane agnun syaha ngarana uing lan haa upami dipercanten mah ngaran kuring teh Agnes Monica Agnes Monica menip depak ya hari itu anu tukang heh tikus enang
1: tikus enang
0: oh heh tikus eleh deet eh kus enang maksudnya tak

0: Aduh, lagu naon ya teh? Bah duk dek. Ay, bah dukun. Maksud teh nya etak karangan Nang Kuraisin. Ay, Nang Kurnia. Nah, atuh aing teh itu duh. Aduh, ampun. Wayahna maneh ayeuna ku aing dek dihakan, dek dibagi-bagi maneh pokona geus asak.
1: Awake geus asak.
0: Bedah beureum disebut asak. Emangna dewek teh ramudan? Hah? Jadi lu mau makan gue? Oke. Kita berantem dulu. Wah, berani lo. Emangnya lo berani sama gua? Mau pati-pati apruk-aprukan di leuweung aing lamun eueuh kawani mah deuleuh. Kebetulan sesudah kita berantem kan capek, saya makan lo. Boleh. Siapa yang duluan? Kamu yang kalah, kamu yang saya makan. Buru-buru laporan dulu. Laporan buru-buru. Aya gangguan gitu di hareup. Siap. Cikan sok siap urang ajar. Prung. Sabaraha urang batur sia? Loba sia yang seukeuh mah.

0: Aduh.
1: Jangan ngaripuk.
0: Eta si monyong nepi ka kitu ka aing.
1: Bisa atuh teu buta teh Kang. Rek rek rek naon atuh lah. Da moal kabita teh harana jang.
2: Aduh itu.
1: Naon Kang?
2: Tidak pakai kolor. Aduh.
1: Kabita Kang?
2: Tidak disunat. Aduh.
1: Kita mari tinggal di
2: bait. Item.
3: Bala.
2: Aduh. Bala.
1: Kita mari kulit. Dah.
0: Dah rayang teuing.
1: Ya wah ayah.

0: tak warek ngaluhuran sirah Sugriwa ngan ukur eleh jeng eleh.
1: Duh,
2: leres.
0: Wayana direbut garwa jeng kakawasanana.
2: Iya, iya.
0: Nya, Prabu Sugriwa teh ngutus Anoman margi. Kitu ilapati Dewa Muasa rubaka bisa ngarengsekeun kajadian kariwuhan di nagara Gua Kiskenda kajabiti Batara Rama. Batara tugas mahatungga sayakti pikeun ngarengsekeun pat sogregan alam rame.
1: Duh,
0: leres. Anoman lumampah.

0: Ya itu gini kanca
1: semua
0: romantika kahirupan aneka ragam na aduh paingan bakal menang jaminan kerja majama anu tahan uji anu tahan banting anu DP-DP hanap asor sopan santun ramah tamah bakal menang ajen anu leuwih luhur da puguh geuning ieu teh alam rusak alam pana nu nyaci nu maki nu ngahina nu mitah teh di dieu kansa aduh Hanuman perpancana suta barang ningali kaluhur aya nu kokoleaban. Naon tah? Waduh.

0: Selamat kening uring uing TA. Gimana ya waduh.
1: Udah hei udah. Ya. Wala. Moa. Kaulah moa rek ngaganggu bangsa anjeun. Kaulah nulungan anjeun bieu.
2: Aduh.
0: Marmot meni sagede kitu.
2: Aduh, Gusti.
0: Udah. Kudang boro-boro.
1: Aduh. Alah, salamat uing yong euy. Duh, ngan lieur kene euy. Salamat di urang.
0: Mutung kahalangan goblok. Mutung kahalangan. Kadinya.
1: Mane ngadupak eta terus.
3: Jalan segitu lega.
1: Jalan lega. Moana naon kaula?
0: Moana naon?
1: Moa.
0: Uluh.
1: Alhamdulillah atuh kulat. Dulu aya makhluk ieu monyong.
0: Eta ku bisa ngomong deui. Nyet. Nemalahan ah, nemalahan.
1: Heuh da kadenge atuh tong bari kadegungkeun sia teh.
0: Alah, nyet.
4: Ngarti. Ari monyet
0: balalang. Aduh. Sehat gitu. Hayu monyet sehat ai jelema kuluheuh. Nyet. Nyet. Nyet. Nyet.
4: Aduh.
0: Urang pake ngamen ku aing. Nyet. Nyet.

0: Aduh, naga jangte gitu karunya. Nyet. Wei, wei, wei. Ya, dibalik dong wei.
1: Aku akan begitu.
0: Nah, kakak megalak.
2: Jebian.
0: Marukana ama meureun bikangna. Lah, ite monyet jaluna, aula jaluna. Duh, eta ku bisa ngomong di monyong. Aya ngaranan?
3: Aya.
0: Naon?
3: Ngaran kaula Hanoman.
0: Saha?
3: Hanoman.
0: Oman nya. Oman mana? Teuing gunungan meureun. Atawa Oman Batu meureun. Di mana Noman?
3: Kaula ti nagara Guha Kiskenda.
0: Loh, ti nagara?
3: Ti nagara.
0: Aya nagara?
3: Nagara kaula. Lolobana bangsa monyet bangsa kaula. Karena nu bodas mah kaula wungkul.
0: Ulu. Bari ka mana ieu?
3: Kaula teh keur neangan hiji jalmi.
0: Lah,
3: keur neangan hiji jalmi.
0: Apa nabdi jelema?
3: Lain ngaranna beda. Panaya didat sifat asma apa?
0: Anjir. Aya monyet bisa ngaji nepi ka perlu hadinya eueuh. Dat sifat asma apa cenah dulu? Apa anu kitu mah jero jeung ieu? Oh. Dat sifat lipat setip.
1: Aing sifat
0: nuju milarian jami saha jenenganna?
3: Kakasihna teh Batara Rama.
0: Wayahna si Laing aku Laksmana. Si Laing, ku si Laing aku Laksmana aing Rama. Ngan dewek Ramana Rama kawalon. Wanara.
3: Kaula.
0: Anu diteangan ku anjeun teh kaula pisan yen kaula teh ti nagara Ngayodya. Anu diteangan ku anjeun teh kaula bara kata Rama Kawalon.
3: Ieu teh Gusti Rama. Leres. Bener tobat.
0: Tuh.
3: Kunaon ngejat atuh deui?
0: Eh, siga teh gagabrug euy duh. Aduh. Ada napi kaula teh Rama Tamelar. Aduh Gusti, maksana milarian Gusti Rama teh
3: saur ilapat atawa wangsiting dewa. Moal sarubaka tiasa ngarengsekeun pacogregan di nagara kaula Kiskenda lintang ti Gusti Rama.
0: Uluh. Aya krisis naon?
3: Nuju papasean parantos welasan taun nyaeta paman kaula anu kakasih paman Sugriwa paman Sobali
0: ulu naha
3: nya garwana teh direbut kurakana
0: garwa saha
3: ai kawit jadi raja mah nyaeta paman kaula paman Sugriwa jadi raja Kiskenda garwana teh Dewi Tara.
0: Tara naon? Tara mani meureun. Cicing geus lah, tara mayar puguh.
4: Tara dangdan.
0: Atawa tara dangdan.
3: Tah eta teh garwana direbut ka kawasaanana direbut.
0: Usaha teh
3: kurakana ku Paman Sobali.
0: Bangsa monyet.
3: Iya.
0: Kunaon pangna kitu teh?
3: Salaras nama ieu teh pangna dugi ka Dordar Parasea teh alatan diadu domakeun ku Dasamuka Raja Alengka. Waduh. Meureunan Dasamuka teh bogoh ka Bibitara.
0: Ulu ulu ulu.
3: Nya diadukeun teuing kumaha carana ngadukeunana da nepi ka ayeuna can angeus. Tah anu bakal tiasa ngarengsekeun teh lintang ti Gusti Rama.
0: Atuh kalaresan pisan ayeuna teh seun.
3: Naon?
0: Nuju dikepung buta-buta rek ngakan. Bangsa-bangsa buta orang-orang pedaleman.
3: Ngakan saha?
0: Semohon Gusti Rama.

0: Jati, ay jati, jatayu, jati hanap.
1: Gusti, di mana ya?
0: Tai na tenu juri kepung butarek di hakasin.
1: Ayo, kaulah baka mantuan tinggal itu.

Lakshmana. Kaulanun pangresa sawios kurayi wae Ali. Urang rengsekeun ieu denawa. Unyuk sumanga. Salamet Kang. Salamet Kang. Aduh, nuhun-nuhun. Ngan siastra jinggawe buah kumaha nasibna anu mawi nu. Luh. Kakang Semar gening beki jero ti leuweung teh kalah beki sanget cing persanten pangeran moal bade dolim ka makhlukna nu laras kumaha urangna we mangga alingkang kula.

kula cing mereka newat teh ras teuing anger we sia kumaha sekolah nun lepat ai unga detik salah mah tuh awas denawa dirga bahu orahana hingkang bakamutusakan siwara ganira kejabah pusaka gua wijaya.

0: Idenawa dirgabahu.
1: Nah.
0: Parati korona kapangangku panagua wijaya. Tapi ngadak-ngadak leungit tanpa hilang tanpa kerana. Si horeng yete dewa anu kengeng bebenuh di sawarga. Anu ditepak sirahna. Bisa kengeng panghampura. Tapi udah ngaliwatan heula jalma anu katitisan Wisnu. Batara Rama teh sajabina pengaman dunya teh dewa panyampurna.
1: Duh.

0: nyin dewa penyempurna.
1: Walah
2: leres.
0: Dewa penolong. Dewa penolong bujeng hingga lahir batin oge. Anjin tesasat geus bisa nyampurnakeun di kaula ngulang deui ka sawarga. Kaula menang bebenu. Ayeuna mangsana kaula menang panghampura geus puluhan tahun. Kuhal sakitu wilujeng bajuang kasep. Mudah-mudahan rahmat pitulung pangeran salami na nyarengan anjin. Cing tabah kalayan cing emut yen anjin teh aya di dunya.
1: Duh.
0: Tempat ruksak sakitu wilujeng. Gan aula rah semak kapihatur ulah nuhun pot daya-daya ulah aya tamu tamu ti mana tapi sanes bangsa urang sih malihan anu nulungan nulungan ka abdi ge anjeunna bangsa bangsa kere kere teh naon kere teh gitu kera meulindeng kere ta eta sih
3: ai laporan kana balik
0: mana ina man
4: aulad
0: japar ieu

0: Cepot.
1: Mohon Raden.
0: Sembah kapihatur, pangeran.
1: Kita terima. Iwan Narati mana?
0: Kaulah. Kaulah teti negara Kuakis Kendas.
1: Salam, Mas Linjang.
2: Selamat, Pak.
1: Duh.
2: Sembah kapihatur pula.
1: Selamat, selamat, Pot. Dawala. Nuhun. Mana monyetnya? Ulu, ulu, ulu. Amuing-amuing. Aduh, eta buntutna kana irung geus.
3: Ngarogok.
1: Ngarogok.
0: Punten ya tuh Bapak.
1: Anjeun teh monyeti
0: di negara Kuakis Kendas.
1: Kuakis Kendas teh
0: tebih upami ti dieu mah paham.
1: Ulu. Aya naon? Hanuman
0: dupi pengkeren teh saderek
1: Unadi Laksmana. Ieu pawongan kaula Kakang Semar Astrajingga sareng Dawala.
0: Ngeunakeun atuh sepuh.
1: Ih, nuhun.
0: Punten ka pengkeren.
1: Mangga, mangga, mangga, mangga, mangga. Tapi kasopan kitunya monyetna jelema geus kalalasareun weuna. Ngabadugana irung batur oge tara punten ngini ngene mah. Pindah deh ka Kakis Kendas sakeu deungeun ge ah. Aya naon?
0: Nguningakeun kulan. Kaula teh gaduh paman. Dugi kayuna teh teu acan rengse. Bening ceweng itu alim eleh, ieu alim eleh.
1: Ngaranna
0: Paman Subali sareng Paman Sugriwa. Ai kawitna mah Paman Sugriwa teh jadi raja kagungan garwa Dewi Tara. Ai pek diadu domakeun dumeh. Paman Subali mah kagungan siswa. Kakasih nate Dasamuka Raja Alengka.
1: Sobali teh boga murid Dasamuka.
0: Lera. Rupina ningali ka Bibitara bogoh nanging tewantun rupina mayuna. Nyacara nate ngadudomakeun we. Rakana sareng rayina teh diadudomakeun. Duka kumaha cara nama da. Terang-terang tos para seawe dugi kaida teti acan rengse.
1: Ke ainu salah dumana
0: nyarupina nu ngarebut.
1: Paman anjeun keneh ngaranna Sobali Dawu.
2: Tapi aya monyet geuna kurang ajar.
1: Sarua we atuh nameni. Kitu-kitu wae. Jadi Sobali nu ngarebut garwa rayi na nyata Sugriwa
0: Timbalan.
1: Cinta Laksmana. Kaulah nun kula geuning aya we nu sanasib jeung Akang. Cinta aya anak Dewi Cinta. Anu aya Dewi Cinta nah bakal pangih deui akarnya.

0: Hayu Anoman, urang rengsekeun eta kaributan di Kiskena. Taulah yang badami heula anu leuwih panjang jeung saha Paman Sugriwa. Di mana ngadaguanana? Di tutugan Gunung Maliawan. Tutugan Gunung Maliawan dawuh. Rupina mah paeula eta we ke pamilih menakan walungan sawios kaula bakal ngabantun salira dibantun jalan awang-awang.
1: Aye kuring mah meureun leumpang
0: kabeh nangkeul ka kaula. Kaula bakal ngagunakeun aji Triwikrama. Bakal ngagedean sok mararuntang di kaula.
1: Asik, bakal laksana dewek numpak helikopter monyet.
2: Mal ukur lamunan Kang.
1: Baheula mah ukur lamunan anu pakapa teh ayeuna mah tereh li aing. Alhamdulillah atuh.
0: Hayu Anoman, mangga urang ngajug-jug

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang bapasahan amin apa?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayahnya Yuswa seberapa tahun,
1: Pak? 47-an.
0: Sadidinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Nah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Kantos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada pan teu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaos ku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun eno mah. Janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teu aya eno mah. Kantun ieu begahna sakedik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga pak.
1: Ya panginten ti bapak mah ulah ieu ulah putus asa we kitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatasna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titinggalian bengras gitu henteu pan abdi sok karacam kerecem kitu tah titinggalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
3: Ibu tos kamana wae ieu buka obat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta na teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
4: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumaha keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio Pis Ci Amis.
3: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
4: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM
7: Radio Pis Ciamis.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Baraya Radio Pis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dupi ya teh sarang saha namina?
10: Panana.
9: Bapak Nana teh timanten?
10: Cikira Payung RT 2 RW 16.
9: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon bapak?
10: Panyawatna teh atul gitu, atul sampean.
9: Tos sabaraha lami?
10: Tos 10 tahun langkungan we lah.
9: Tah ayeuna dilandongan ku Alpa Propolis laras?
10: Laras, aya karaosna kitu.
9: Alhamdulillah, tah uninga Alpa Propolis di mantan bapak?
10: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
9: Bapak tos seep sabaraha botol?
10: 5.
9: 5 botol, tah aya perobihan tina ngakonsumsi Alpa Propolis?
10: Aya.
9: Kumaha karaosna?
10: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
9: Nah alhamdulillah aya perobihan ku Alpa Propolis. Mudah-mudahan bapak sing sehat rasnya.
10: Nah mudah-mudahan kitu.
9: Aya nu bade disawerkeun ka anu sanesna?
10: Aya. Bila aya nu perogi Alpa dongkap kitu.
9: Hatur nuhun kana waktosna bapak. Mudah-mudahan bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam.
8: Baraya Radio Pis. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
7: 0813-8000-6860.
11: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
12: Assalamualaikum Ibu.
13: Waalaikumsalam.
12: Punten nama Ibu siapa?
13: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
12: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
13: iya.
12: Kecamatan
13: Ketanggungan.
12: Ketanggungan Kabupaten
13: Brebes.
12: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
13: 48.
12: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
13: Iya.
12: Beli yang kedua.
13: Iya.
12: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
13: Tinggal sedikit.
12: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
13: Matanya suka merah.
12: Suka merah.
13: Pandangan kadang kabur juga ya.
12: Pandangan kabur,
13: ya?
12: Pandangan kabur.
13: Iya.
12: Gitu.
13: Iya.
12: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
13: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
12: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
13: Iya.
12: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
13: Amin.
12: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
13: ya,
12: pesan-pesannya.
13: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai Tetes Mata Tes Maaini.
12: Terima kasih Buya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Tetes Mata Tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace FM.
6: Peace Radio.
8: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Wah,
1: leres kerma kelapar.
2: Mangkaning kerma rejeh na dereye budak ngora teh. Mundina hayam aja jangkar ieu teh. Oh. Wah, kadieu sia dik dihakan ku aing manusia.
3: Penasti kersayang tumampara.
0: Iye nggih.
2: Ieu denawa dirgawau.
3: Nah. Parati korona kapangang ku Panagua Wijaya.
2: Tapi ngadak-ngadak leungit tanpa leuwih hilang tanpa kerana. Si horeng ieu teh dewa anu kengeng bebenuh ti sawarga. Anu ditepak sirahna. Bisa kengeng panghampura. Tapi kedah ngaliwatan heula jalma anu katitisan Wisnu.
3: Batara Rama teh sajabina pengaman dunya teh dewa panyampurna.
0: Duh.

0: nama Anjeun Dewa Penyempurna.
1: Walah,
2: leres.
0: Dewa Penolong. Dewa Penolong bujeng hingga lahir batin oge. Anjeun teh sasatkeus bisa nyampurnakeun di kaula ngulang deui ka sawarga. Kaula menang bebenu. Ayeuna mangsana kaula menang panghampura geus puluhan taun. Kuhal sakitu wilujeng bajuang kasep. Mudah-mudahan rahmat pitulung pangeran salami na nyarangan anjeun cing tabah kalayan cing emut yen anjeun teh aya di dunya.
1: Duh.
0: Tempat ruksak sakitu wilujeng. Kan aula lah sembah kapihatur ulah nuhun pot daya-daya ulah aya tamu ti mana tapi sanes bangsa urang sih malihan anu nulungan ka abdi ge anjeunna bangsa kere teu naon kere teh kitu kera meulindeng kere ta eta sieun
3: laporan cara balik
0: mana ina man
4: ulah
0: japar ieu

0: Pun.
1: Mohon, Rad.
2: Sembah kapihatur, Persa.
0: Ditarima. Iwan Narati mana?
2: Kaulan. Kaulan teti negara kuakis kendasa.
1: Selamat, Srinjar.
0: Selamat, Pak. Duh. Sembah kapihatur pulang. Selamat, selamat, Pot. Dawala.
1: Nuhun. Mana monyetnya? Ulu, ulu, ulu.
0: Amuing, amuing.
1: Eta buntutnya kena irung.
3: Ngarogok.
1: Ngarogok.
2: Buntutnya ya tuh bapak.
0: Anjin teh monyeti.
2: Tidak gara gua kiskena su.
1: Gua kiskena teh.
2: Tebih upami ti dia mapah mah.
1: Ulu. Aya naon.
2: Hanuman dupi ye pengkeren teh saderek
0: Unadi Laksmana.
2: Ye
0: pawongan kaula Kakang Semar Astrajingga sareng Dawala.
2: Ngendakeun atuh sepuh.
1: Ih, nuhun.
2: Punten ka pengkeren.
1: Mangga.
0: Tapi kasopan kitunya monyetnya jelema geus kalalasareun weuleuh. Ngabadugana irung batur oge tara punten gini ngene mah. Pindah deh ka Kakis Kendas sakadeung geus ya.
2: Aya naon? Nguningakeun kula.
4: 102,4 FM. Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudan alladhi ba'adta innaka la tukhliful mi'an.
1: Kaulah tegaduh paman dugi kayina teu acan rengse bening ceweng itu alim eleh ieu alim eleh ngaranna paman Subali sareng paman Sugriwa. Ai kawit nama paman Sugriwa teh jadi raja kagungan garwa Dewi Tara. Ai pek diadu domakeun dumeh paman Subali mah kagungan siswa kakasihna teh Dasamuka Raja Alengka. Subali teh boga murid Dasamuka leureuh. Rupina ningali ka Bibi Tara bogoh nanging teu wantun rupina mayuna. Nya sarana teh ngadudomakeun we. Rakana sareng rayina teh diadudomakeun. Duka kumaha sarana mah da terang-terang tos parasea we dugi ka ieu teh teu acan rengse. Ge aya nu salah nu mana? Nya rupina nu ngarebut. Paman anjeun keneh ngaranna Subali dawuh.
2: Tapi ayah monyet geuna kurang ajar. Sarua we atuh na meni. Kitu-kitu wae.
1: Jadi Subali nu ngarebut garwa rayina nyata Sugriwa Timbalan. Cinta Laksmana Allah nungkula geuning aya we nu sanasib jeung Akang Cinta aya anak Dewi Cinta
3: anu aya anak
1: Dewi Cinta nah bakal pangih deui Akangnya.

0: Hayu Anoman, urang rengsekeun eta kaributan dikiskena. Taulah yang badami heula anu leuwih panjang jeung saha Paman Sugriwa, di mana ngadaguanana di tutugan Gunung Maliawan. Tutugan Gunung Maliawan dawuh rupina mah paeula eta we ke pamilih menakan walungan sawios kaula bakal ngapantun salira dibantun jalan awang-awang.
1: Aye kuring mah meureun leumpang
0: kabeh nangkel ka

0: edes kaulatte asaa saha tepisat.
1: Naonu?
0: Eta ninggal sinjang. Kotak-kotak. Sami sarang kaula.
1: Ih, nyakit.

0: Nya. Margi kaula dipasihan ieu sinjang kotak-kotak teh ti sawarga maniloka. Boa salira teh kula warga sawarga. Ah, sanes nu. Sanes ku bapa mah ti dinya ti Sukabumi. Nya ti Eyang Atin. Eta keluarga eta. Nya. Hayo awas si laing dek asup ka nagara monyet. Bisi carekeun.
1: Aya kade.
0: Bahaya si ieu ka itu mah. Loba monyet bikang si ieu pasti menang jodoh. Lah, nya eueuh teuing mah teu naon. Hayo siap.
2: Ayo Jang Wahid.
0: Beuki dieu dek beuki ngarti euy. Ha? Beuki ngarti kaayaan dunya. Pek lamun dipikir dibulak balik asli yang betah je di alam panah model kia kayak gitu nempo tatangkalan anu disebut hirup cicing cara ricing itu nyingkah-nyingkah dirinya tekesal dari eta
3: tekesal te aral
0: dimana geus buahan eta dimana buah nangenah jadi lah eta manuk milu eta barang hakan yang manuk bajing segala rupa ambek kena eta tangkah ente malahan usyawara emang dihakan monyet tului monyet tete acelengkan kebelah ditu ngising gulah ditu siki nadinya jadi dui didinya jadi payakun deta oi. Oh iya iya tuh beki deket aing mah apruk-aprukan di leuweung teh beki deket teh deket kana kaagunganna asa ditemong-temongkeun tanda-tanda kaagunganna ngan lamun di ieu di dunya ku dewek disebut betah ayeuna lamun dewek mika cinta kana ieu dunya yakin dewek bakal diperbudak ku dunya deuleu. Oh,
1: bener kan?
0: Heeh, ku kitu teh mah. Model ayeuna sobali cenah ngarebut pamajikanana pada teh teh urusan dunya lain. Tadepi ka bendeng jeung batur tina urusan dunya. Nepi ka jadi hijaban. Hijab kumaha bakal jadi pipining manehna pikeun mulang ka asalna teh moal sampurna deuleu.
3: Cenah parabut ci susu teh kalaparabut susu.
0: Bakal cicing di alam marakayangan. Ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima komo lamun kunu kawasa.
3: Eta bakal gentayangan.
0: Daek sering jadi gentayangan jadi uka-uka. Amit-amit teh ieu. Teu hararayang teuing aing geuleuh. Oh nya tak kitu. Jadi si horeng pangih dewek jeung kaagungan Allah anu aya di dieu nyata hirup cicing tatangkalan. Tapi eta mangpaat di mana geus kemangan jeung buahan. Bang bara nyeseup kemangna tina kakemangan tina sari-sarina nepi ka eunteup ngising dina tatangkalan anu sejen. Jadi weh kadaka
3: leuwih endah.
0: Jadi kemang kadaka anu cicing di tangkal batur tapi eta tangkal batur teu amekeun ka cicingan eta ku kemang kadaka malah bakal leuwih endah.
3: Jadi hiasan
0: ieu sapanjang dewek apruk-aprukan di leuweung ilmu nepi ka pabalatak ieu mudah-mudahan weh ka anak-anak urang anu bakal datang ka payuncing micinta kana alam wanadri geuning aya di leuweung teh urang teh euy sasatna beuki deukeut ka Allah tuluy dicai di lauk nyaring ta eta hirup nyaring teh di sato
3: ngap
0: pesato hirup nyaring teh hirup nyaring ta anu bakal bisa nyampurnakeun kana sagala papasoalan kitu oge mun bisa deui nyaeta makhluk anu dimulyakeun ku Allah nyaeta manusia
3: ai manusia kaancikan hirup naon eta kan
0: ai manusia teh kaancikan hirup naon tadi dinya mah aya ancikan teh hirup eling hirup eling eling kana asana, eling kana pamungkasna kana akhir. Eling ka Gustina, cinta kana lemah caina. Nyaah ka sasama hirup. Tau eta disebut eling, trek pikir ku si leing. Tapi kapan rata-rata ayeuna mah nu ngaruksak dunya teh jelema, apa nu teu eling?
3: Anu teu cinta jeung teu nyaah.
0: Anu teu cinta jeung teu nyaah, teu siwelasan ti asihan teh. Sili asa, sili asu, sili asih, nanti ke sila lengit. Tau pak.

0: Ho-o-nya cuk aing oge nu macak hayu ah urang init dan mulu hayu soalna mah cisarerea. Pelanan lagu
1: naon ari akal
0: pantas lamun dina model kieu lagu na teh jangkrik.
1: Oh jangkrik
0: jangkrik mari ngara jangkrik saja jalan
1: lalu merek gitu
0: urang mada salaku manusia nyata anu disebut hirup eling
1: kaeta bener eling
0: nya eling kana purwa daksina
1: purwa
0: purwa marang wewitan
1: daksina
0: daksina wekasan
1: mari kan maju kan hiji kan.

0: ayeuna urang teh kagiles ku roda alam.
1: Kagiles
0: ku roda. Kagiles ku roda era globalisasi.
1: Sumohon.
0: Paburu-buru harta.
1: Kerajakan.
0: Lain ulah dudunya, tapi hirup kudu balan.
1: Balan dunya akhirat.
0: Nya.
1: Les.
0: Tu saimah ngaranana.
1: Ya, bener.
0: Iwah.
1: Tang

0: Adiós.
1: Rabu, rasi sobali.
2: Loh.
1: Kasumpingan Prabu Sugriwa anu parantos badanten sarang Batara Rama.
3: Iya.
1: Margi tekat satur lami di jalana kacarios parantos dumugi Batara Rama Laksmana sarombongan ditutugan Gunung Maliawan. Diperdik pikeun ngareng sekeun pacogregan. Dikawit dugi kawekasan diriwayatkeun ku Prabu Sugriwa ka Batara Rama.
2: Duh,
1: nya dina waktos ieu Resi sobali ka sumpingan Dei Sugriwa bade ngeureuyeuh ngalawan deui.
4: Sampurasun Kakang Prabu.
1: Hei, Sugriwa.
4: Allah,
1: tadiing datang deui sia.
2: Duh, parantos sumping deui kulai.
1: Nah, datang nasi Sugriwa teh rek eling dek ngelehan maneh atawa rek kalawan deui sok siap
2: duka.

0: Allah kopi hatur kohonyuk panjenengan Raka Resi.
1: Diuk. Diuk Sugriwa.
0: Raya-raya.

0: itu liang guhana teh. Leres. Mudah-mudahan pun anak dua nana ya sareng seku jalani.
1: Ke kaulah teh hilap di hidupi kakasih teh.
0: Kaulah pun kapi jemawan. Kapi jemawan dah. Ya. Weh dulu jadi dua kubu.
2: Dua kubu ayo nanti akang.
0: Aina teh penentuan.
2: Udah penentuan.
3: Pina.
0: Penentuan.
2: Pina.
0: Lamun dina bola mah. Nah, abak anu menang teh bakal Sugriwa atawa Sobali?
2: Sobali kitu wae ye mah.
0: Dua penganut disabulah-sabulahkeun. Penganut Sobali bulah ditu. Penganut Sugriwa bulah dieu. Geus siap mawa bandera masing-masing.
2: Laras, laras. Rek nentukeun nasib.
0: Nentukeun nasib mana nu eleh? Mana nu menang?
2: Ha? Benar, Kang.
0: Mudah-mudahan ti sambat ayeuna ieu nagara kiskena
3: sing ayem tengtrem ah.
0: Tengtrem, ayem. Damai, sejahtera. Genah, tumanina.
2: Benar.
0: Merana.
2: Merana.
0: Heh.
2: Subur makmur we.
0: Itu. Wait, tuni, parantos kalaluar. Sugriwa sareng Sobali. Nah, gening besar.

0: dua panganut masing-masing eyah-eyahan. Ai dewek marbah dieu mah netra dek mah. Dek lalajo mana nu bener mana nu salah.
1: Non.
0: Heeh. Ya. Ha? Ngabandungan ngan doana we mudah-mudahan rahmat pitulung Allah marengan.
2: Amin.
0: Heeh. Kada jang ulah hareup teu ijang. Jang. Pun lanceuk masih cepot jauh menang jodoh we jeung lutung.

0: Sugriwa anu manas Bali. Cepot.
1: Tuh. Dunungan dewek masarajan dewek datang di tukang dekara saeuna tuh. Bener. Yo cepot.
2: Sakitu rangan cepan akang
1: teh. Uninga-uninga teuing ka abdi sabab dina bau kelekna.
3: Kaanginan atuh.
1: Tah aya kitu mangfaatna bau kelek teh. Alah ampun bae. Karunya aya nu lompat ka dieu teh eta teh. Tah duk ya urang taros geuna ye geuan.
4: Diantos antos bari ngabantos genteh kumaha ieu teh. Anoman,
5: kaulah.
4: Geningan diantos antos bari ngabantos genteh geningan teu aya diantos antos teh nu. Hapunten. Kaula teh ieu teh ninga salira sareng tuang raka teh kunaon besabulu sarupa. Buk bilih melengkung bekas nyalahan. Umaha upami ngange ciri we atuh dina waktos ayeuna.
5: Kaula
4: make ciri. Oh, janten sareng acan ngabantosan teh. Usarupana hese milih.
6: Milih hiji di antara dua teh
1: hese. Hese atuh jeung nyana da sarupa pisan ieu teh. Nya. Sarua pada angka salapan.
4: Upami salira ngange ciri bae
5: dupi cirina.
4: Wayahna kedah ngange dangdaunan we. Beungkeutkeun atawa pislap-slapkeun dina sabuk.
6: Sing rapih we.
5: Wo, sae sae sae sae. Kitu mah,
4: los banget.

0: nah mas tiso balik mages boga anak
1: keparantos
0: saha ngarana
1: let
0: ngaran anak tiso balik
1: dasami monyet
0: nya ima ngarana
1: pamit lepat masih kastop eta anggada
0: anggada putra tiso balik mah coba tuning geus keur deui pot saya ulah jeung atuh aling ieu kaula bakal ngagunakeun Gua Wijaya Gua Wijaya ayeuna cing jadi saksi anjeun malahan lamun nya manehna boga dosa teu ngarumasakeun kana dosana cing leuwih siksa ku anjeun menta akaran dina awakna Gua Wijaya anu bakal jadi saksi he sobali wayahna

0: selada gelo sia. Eta dina awak meuni sagala di selap-selap keun boah gelo sia teh. Daya daya. Kawas nu panungtungan sia teh. Ah, rasakeun aing ngagunakeun pansesona. Urang aja. Pirna stiker sayang teu mampara.
1: Ya injih.
0: Sabalik barang ngaheatkeun dua dampap pananganana maksad ngajamak rayina. Kalain ngagunakeun pansesona. Ngadak-ngadak aya nu nyelesep kana iga burung. Jantung katiir. Lami-lami ieu Gua Wijaya akaran saakar saurat-urat.
1: Duh.
0: Nyeri anu luar biasa ieu sabalik ngajerit malatan langit kuasiak maratanya. Naon ieu teh? Aduh. Licik sia Sugriwa. Licik sia minta bantuan ka saha. Aduh. Aduh. Aduh, Kakang. Minta bantuan ka saha sia. Disapa ku aing sia kulajar. Batara Rama ningalikeun sahaya kabataraan yen tugas maha tunggal.
1: Duh, ieu
0: ge. Muter di sapengkeureun mastakana nyaeta kawisnuan ti sawarga Maniloka. Sobali ngalumuruk lir kapuk ka ibunan lir kapas kahujanan bari nyeri salirana sakujur awak. Tubuh. Saha dek nyapa ka kaula? Dek nyapa teh saha? Salila nangan ukur miningan kana kasalahan. Nyieun rupa-rupa sarah pikeun miningan kana kasalahan sorangan. Rakyat leutik dipake korban kajahatan sia. Wani nyapa ka aing sok? Atau siapa kang ulayaban pae? Tubuh ahad. Deku mahaina. Pikeun ngaleungitkeun ka nyeri nu aya dina diri anjeun, geura tarimakeun kasalahan. Tur taprak tong make jeung era menta dihampura. Griwa. Akang salah ye. Akang salah. Griwa. Ampura akang ye. Hade jalma menta dihampura, leuwih hade nu ngahampura.
1: Dah.
0: Ya wis kena dikin pinasti mapak baya kena lara. Kumungku. Ya punten kakang. Iwa. Ampura akang ye. Diapunten, diapunten tubuh atuh. Akang rumah sasalah. Rumah sasalah. Rumah sasalah Sugriwa. Ngapain anak akang? Siang gak ada aku anak mana? Aku anak mana Sugriwa? Di aku, bari di aku anak lahir batin anak kamu lah kakang. Duh, Gusti rumah aku, katipu daya akang urusan dunia. Sombong, bedegong, pengaruh tina ilmu. Liwa, ampura, aing ampura. Ampura aing. Duh, diapunten ya. Gusti Rama. Cing, pangjajapkeun kaula. Hayang sampurna. Ampun, Gusti, ampun. Widadari nu 40 gera awurkeun kembang ti sawarga maniloka kalayan mentah hujan ngaririncik gera papag ieu jalma anu tobat anu narimakeun kana kasalahanana sareng sareng tutupna paningali sosana sobali hujan ngaririncik hujan alit kalayan sengit kasturi angin-anginan kembang ngaburdul tiluhur sasa sobali nampi panghampura margi yakin lain nias sobali kikian tapi te yakin adu doma na dasa muka raja Alengka parantos dulu igening Gusti Kang mudah-mudahan sing ditempatkan dina tempat anu nikmat mungguh pangeran Kakang Gusti Maha dihapunten Kakang dihapunten nuhun Gusti nuhun salira geuning dewa pangamante dina saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan urunyung taun sok mineng kabandungan manusia sarajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteureureuh angin kadar pangeran rubah kakarasa jeung karenapan saderek Sugriwa

0: dua papasangan kulon wetan kidul kaler berang peting halodong iji poek saang salah bener awewe rejeng lalaki. Yen yakin sajumlah amal-amalan jama tenu benghar tenu miskin tenu kasep tenu goreng patut yakin bakal pinangih jeng poe akhir.
1: Tuh kan tenan.
0: Dina rukun iman ditetepkeun yen urang kudu iman kana poe akhir.
1: Leres.
0: Nah dina ieu akhir teh bakal menang panyiksa atawa bakal menang pangogo. Cilekna cilaka jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana sewang-sewangan.
1: Yes.
0: Akhir tina carita sobali pejah kemang tina tiksin baran sari tutup lawang sigotaka.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana, Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon
1: kalau mawi kawitra teh janten kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur, janten sok puyeng wae, tensina tinggi 145/80. Mawi oge ieu teh puyeng bae. Janten bapah ge kedah ngotongkat peh kitu. Janten bingung aduh ya kedah kumaha. Numawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong dimeser, hoyong dimeser, mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu tah. Tiasa barang damel kitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui. Tah kadua, ih geuning aya, aya karaosna, aya karaosna, aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Leng, pami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap alhamdulillah kitu kana paru-paru mah kitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tingali apunten mohon sampean tuh bari ieu teh nyeri ah tah kana ieu sakin ten deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang kitu kami tuh mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atus mah hoyong peser deui tah kitu mabi alhamdulillah kupun anak di pasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
0: amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
1: tah kawin ngapan sok ka rumah sakit masa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang
0: naon berada nuju nyeri
1: muh dada ieu janten ieu tah kawin mah bareh ieu teh ieu ayo ayeuna mah dikitu-kitu geun teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui janten ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya tah kitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
1: oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianna punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Duh ti sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Check this out.

Sunda. Orang Sunda kemarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sarang Kamis ditabu genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sundaland. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana linggit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uihan ka dieu teh?
3: Dua katilu ayeuna.
2: Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawa teh? Nuju di
3: check up teh. Kelenjar getah bening. Asam lambung.
2: Teras
3: deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Mun saya gitu. Mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung 7.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu. Teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya. Nya.
3: Nyeri alhamdulillah.
2: Tos sabaran lami ka rupanya mah teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Tos lami.
2: Tapi alhamdulillah sering-sering ada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Rieut tos teu aya, cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna
3: seueur we pun anu karosna ena.
2: Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kantun salit deui.
2: Salit deui nya. Insyaallah mudah-mudahan
3: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
2: Moal laras. Aya kesan deut teh ka ngomitra kamu undang supados sehat seperti teteh kita.
3: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti abdi.
2: Cobian apa gitu
3: nya? Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Alhamdulillah syariatna ieu.
2: Aya karaos nanya. Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
2: Mohon amin. Hatur nuhun teteh nya.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat, nuju sarang pribados, kerasan dina dengete nuju sarang teh lina nya tehnya.
3: Mohon. Mohon,
2: pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos apa alami teteh?
3: Atau seusum.
2: Tos seusuman ya, mohon. Tos lalandong kamana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia we lah gitu, tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap-siap berapa botol teteh?
3: Atau saya 2 botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon.
2: Takumah teteh sarang senang ngalat landong alpa propolis apa nyawa teteh. Tapi kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sarang senang ngalat landong alpa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Maseueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinung gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan. Lah.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadok kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Muntah. Payun-payun nanti ya inu lalinu teu araya puyengna rada menurun gitu lah. Tayana teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah kene gitu. Hasum wae
0: nih.
1: Baena alhamdulillah ana teu aya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngarawaskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah gitu. Teu ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geudeuh panyawat nya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis karaosna lah ieu pisan gitu aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pi doa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Hatur Nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita maklum bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengantarkan masyarakat manusia memasuki era globalisasi. Hidup nampak jadi lebih mudah. Ruang dan waktu sudah bukan lagi masalah. Hujan sudah bisa dibikin. Kekurangan air minum bisa diatasi dengan penyulingan air laut lewat proses kimia. Kekurangan tanah pertanian bisa diatasi dengan merombak gurun pasir yang gersang menjadi areal pertanian yang subur, seperti yang tengah dilakukan oleh beberapa negara teluk. Penyakit-penyakit akan berkurang karena kemajuan di bidang ilmu kedokteran pun sangat menakjubkan. Apa yang hari ini terjadi di Amerika, apa yang hari ini terjadi di Eropa, di Afrika, dan di berbagai belahan bumi lainnya, hari ini juga bisa kita tahu dari kamar kita. Tidak usah menunggu minggu depan, apalagi sampai bulan depan. Dari kamar kita, kita bisa bicara ke manca negara yang kita mau. Sementara dampak ibadahnya pun kita rasakan. Dahulu, tahun 50-an, kita orang Indonesia ini kalau pergi haji ke Mekah, 6 bulan. 6 bulan. Orang sudah lupa kita baru pulang. 6 bulan. Waktu itu yang ada kan cuma kapal laut. Sementara Jeddah, Mekah, Madinah, unta. Sekarang orang berhaji cukup 1 bulan. Kemajuan ilmu yang menciptakan pesawat Boeing telah memotong waktu 5 bulan. Sebuah kemajuan yang juga menakjubkan tapi juga memudahkan kita dalam melaksanakan berbagai aspek ibadah. Lalu sebagaimana biasa, setiap kemajuan mesti membawa akibat-akibat yang negatif. Pergeseran-pergeseran nilai yang barangkali memang sulit untuk terhindarkan. Ada satu pengalaman pribadi. Satu saat dalam perjalanan kembali ke tanah air, di dalam pesawat di sebelah kanan saya duduklah seorang Jerman, namanya Heiner Simonsen. Iseng saya ajak ngobrol, saya ajak kenalan, saya tanya si Jerman ini. "Mas," kata saya, "kalau pesawat yang kita tumpangi ini jatuh ke bawah, kira-kira apa yang akan terjadi ya?" Dia jawab, "Ya kita semua bakal mati." "Oh begitu." "Iya." "Oke. Apa sih mati itu menurut Anda?" Dia jawab, "Untuk tahu apa itu mati, kita harus tahu lebih dahulu apa itu hidup." Saya pikir nih bule bisa ngomong juga ini. "Oke lah, apa hidup menurut Anda?" Dia jawab, "Hidup itu kalau seluruh anggota badan kita bekerja secara normal. Jantung berdetak secara normal, paru-paru memompa darah secara normal, sel-sel tubuh bekerja secara normal, dan organisme tubuh hanya bisa bekerja dengan normal kalau kita memberi makan yang cukup, menu yang teratur, dan gizi yang lengkap." Saya bilang, jadi kesimpulannya apa? Dia jawab seperti umumnya jawaban orang-orang kampung dia, hidup adalah dari tangan ke mulut. Life is from the hand to the mouth. Jadi masalah hidup tidak lebih masalah isi perut. Orang pergi pagi, pulang sore, keras peras keringat, banting tulang, perut yang dibelai. Saya senyum, saya bilang, you are wrong. Sampean salah, ner. Sampean orang Islam bukan sih? Bukan. Oh, pantas. Kristen ya? Tadinya. Loh kok tadinya, lalu apa sekarang sampean ini? Sekarang saya netral, dia bilang. Saya tidak beragama, tapi saya percaya kepada Tuhan sebagai pencipta alam. Saya bilang, kenapa kamu bisa netral begitu? Habis saya bingung, kata dia. Katanya Islam baik, Kristen baik, Hindu-Buddha baik, semua agama baik. Saya netral sekali, tidak beragama, tapi saya percaya kepada Tuhan. Saya bilang, ner, kamu ini seperti orang mau beli celana, lalu bingung. Yang satu bilang blue jean bagus, yang satu bilang Levi's hebat, yang satu bilang Switzerland wool bagus, celana ini bagus, celana itu bagus, semua celana bagus. Kamu bingung, akhirnya netral, tidak pakai. Itu pun salah. Nah, menjelang landing di Cengkareng, saya teringat bahwa dua pola pemikiran Henner ini kan sudah mulai menggejala di lingkungan masyarakat bangsa kita. Dan inilah efek sampingan dari era globalisasi, dari modernisasi, dari industrialisasi. Pertama, munculnya manusia-manusia akustik yang seolah-olah Tuhan yes, agama no. Sama Tuhan percaya tapi tidak beragama. Yang kedua, gaya hidup materialis. Ia hanya percaya kepada apa yang ada di depan hidungnya. Tidak ada urusan di belakang itu. Gaya hidup materialis. Dan yang ketiga, gaya hidup individualis. Persetan dengan orang lain. Yang penting saya senang. Tiga penyakit utama inilah yang merupakan sisi negatif dari era globalisasi. Untuk mengatasi masalah ini, pada pertemuan kita kali ini ada tiga hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, keimanan. Kita semua menyadari, 13 tahun lamanya Rasulullah berjuang di Mekah hanya untuk menanamkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menanamkan iman, membina akidah, membentuk keyakinan. Dari situ segalanya dimulai dan ke situ segalanya menuju. Sebab gerak lahir manusia hanya refleksi dari gerak batinnya. Gerak batinnya sangat diwarnai oleh keyakinan yang dimilikinya. Dan keyakinan itulah yang kita namakan iman. Jadi pada saat kita berkata amantu billah, saya beriman kepada Allah, itu sudah ikrar. Kalau saya beriman kepada Allah, artinya saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Meresap ke dalam jiwa, membentuk kepribadian, dan mewarnai seluruh gerak kehidupan. Dari sini segalanya dimulai, dan ke situ segalanya akan menuju. Karena itu di era globalisasi ini, biarkan saja zaman berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Silahkan masa berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Ini intan paling mahal dan ini mutiara paling berharga. Dia harus jadi kondisi dasar dari apapun yang kita lakukan. Dia harus jadi kondisi dasar dari profesi apapun yang kita pegang. Ini yang harus kita jaga baik-baik, bahkan kita wariskan kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Dengan iman kita ikuti zaman, insya Allah aman. Tapi tanpa iman kita ikuti zaman, insya Allah edan. Bahkan sejak dini iman itu harus diwariskan kepada anak-anak kita. Pantas. Dalam Islam ada ajaran. Seorang suami kalau mau bergaul dengan istrinya harus baca doa. Betul apa tidak? Anak-anak gak usah jawab, ini urusan orang tua ini. Dulu saya tanya-tanya itu, kenapa harus baca doa dulu sih? Kan suasana begitu sangat sibuk toh. Lagi pula istri sudah istri sendiri, disahkan di depan tuan penghulu, didoakan lagi. Kenapa harus baca doa lagi? Sikat aja udah, kenapa sih? Jawabannya saya temukan dalam Ihya'nya Imam Ghazali, ada satu riwayat. Iblis yang tugasnya menggoda orang kafir, bodohnya besar, gede. Yang menggoda orang Islam ini iblis, kurus, krempeng, kayak morfinis. Tenggeng, gak usah lagi. Satu saat ini dua iblis ketemu di jalan, ngobrol, namanya satu profesi, sama-sama iblis. Yang gemuk tanya sama yang kurus, "Eh, badan kamu kok kurus sekali?" Kata iblis yang kurus, "Bagaimana saya enggak kurus? Saya ditugaskan menggoda orang Islam. Orang Islam itu kalau dia mau minum, dia baca bismillah. Bismillah racun. Saya enggak bisa ikut minum. Dia mau makan, bismillah racun lagi. Gak bisa saya ikut makan, yang diracuni bismillah. Dia mau tidur, dia tarik selimut, dia baca Allahumma bismika Allahumma ahya wa amut, racun lagi. Saya gak bisa ngikut tidur di selimut, terpaksa tidur di emper keanginan. Nanti dia mau bergaul dengan istrinya, dia baca Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton fima rozaktana, racun lagi. Saya gak bisa ikut bantuin. Cuma ngelihat dari jauh, bagaimana gak makan hati. Kata iblis yang badannya gemuk, waduh, untung benar saya menggoda orang kafir yang gak baca apa-apa. Dia minum, saya ikut minum. Dia makan, saya ikut makan. Kenapa? Gak baca apa-apa. Dia tidur di selimut empuk, saya masuk ke dalamnya. Kok bisa? Gak baca apa-apa. Dia bergaul sama istrinya, dikit-dikit saya bantuin. Lo gak baca apa-apa. Nah, ini kalau sudah produksi awalnya jadi bantu iblis, jangan heran anak sangar susah diurusin. Artinya apa ini? Sejak produksi awal, cikal bakal manusia muslim itu sudah dibentengi oleh nilai-nilai agama. Sudah diberikan frame, diwarnai dengan nilai-nilai yang religious. Contoh lain, bayi-bayi muslim begitu bro lahir ke alam dunia, disambut dengan azan. Apa ini? Menurut ahli pendidikan, bayi yang baru lahir itu kan ibarat kaset kosong. Kalau dipakai merekam, daya rekamnya kuat. Kalau yang sudah rada tua-tua itu ibarat kaset, itu kebanyakan rekaman udah. Itu gak kusut juga lumayan. Apa aja masuk rekaman, beras habis masuk rekaman, anak bandel masuk rekaman, bini ngadat masuk rekaman. Maka orang kalau sudah tua ngapalin itu berat, kaset kusut. Bayi yang baru lahir, kaset kosong, daya rekamnya kuat. Maka bayi-bayi muslim begitu bro lahir ke alam dunia, belum sempat dia dengar Michael Bolton. Belum sempat dia dengar merdunya trompet Kennedy. Belum sempat dia dengar Madonna. Belum sempat dia dengar yang lain-lain. Rekaman pertama yang masuk, lafzul jalalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rekaman pertama di atas kaset kosong, nilai-nilai iman yang diisi. Artinya apa? Anak-anak muslim sebelum ia bersentuhan dengan segala macam ilmu, sebelum ia kenal komputer, matematika, IPA, IPS, dan segala macam bentuk ilmu, yang harus pertama dia kenal adalah La ilaha illallah. Iman ditanamkan sejak dini.
4: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Kalau iman sudah tertanam baik, soal sekolah sih lihat bakatnya deh. Asal iman tanamkan dulu. Pak, ini anak saya dari kecil mah demennya main pestol-pestolan aja, Pak. Waduh, abri itu mang lah. Tanamkan iman. Selesai SMA, kirim ke Magelang. Masukkan Akabri. Tapi iman tanamkan dulu. Nanti dia keluar dari Akabri, jadi jenderal sekalipun dia. Jenderal beriman. Oleh karena jenderalnya beriman, lalu berjuang bersama-sama ulama, berjuang bersama-sama kiai. Saya pernah tabligh akbar dengan seorang jenderal. Ya Allah, jenderal berbintang 4. Sambutannya saya dengarkan bagus. Ketika datang waktu sholat, saya lihat sholatnya khusyuk. Jenderal berbintang 4, sholatnya khusyuk, kan hebat. Ini kadang-kadang baru jadi hansip berhenti sembahyang. Aduh Pak, anak saya mah dari kecil temennya main obeng, mulu obeng. Montir tuh. Tanamkan iman. Kirim STM. Selesai, masukkan ITB. Anak kita boleh jadi teknokrat, teknokrat beriman. Jadi jenderal, jenderal beriman. Jadi pejabat, pejabat beriman. Jadi pengusaha, pengusaha beriman. Jadi maling. Gak ada, mana ada maling beriman. Kalau iman kondisi dasarnya, insya Allah aman. Oleh sebab itu menghadapi era globalisasi, menghadapi modernisasi, iman harus kita mantapkan. Aplikasi sosialnya kelihatan sekali. Contoh, sekarang ini kan SDSB sudah meninggal dunia. Alhamdulillah. Yang langganan pasti innalillahi. Nah, saya tanya, apa setelah SDSB ditutup lalu tidak ada perjudian? Jawabannya banyak. Kenapa? Karena soal judi bukan sekedar soal SDSB, itu soal mental. Kalau mental, iman. Biar SDSB 17 kali tutup, kalau mental-mental penjudi, apaan juga bisa dijudiin? Mobil lewat dijudiin, motor lewat ditaruhin, sepeda motor, sepak bola aja ditaruhan. Mental. Sementara pada sisi lain kita lihat, orang itu kalau enggak benar mendingan goblok daripada pinter. Contoh, kejahatan itu kan ada dua macam ya. Ada kejahatan kerah putih, kadang-kadang pakai dasi, bahasa kerennya white collar crime. Kejahatan kerah putih. Ada kejahatan kerah dekil, kerah kotor, kerah kumuh. Bedanya apa? Bedanya dampaknya. Kalau kejahatan kerah dekil, biasanya yang rugi perorangan. Ayam hilang. Jemuran ditilep. Sendal di masjid out. Itu kejahatan kerah dekil. Yang rugi perorangan. Tapi kejahatan kerah putih, kadang-kadang pakai dasi. Bukan cuma perorangan yang rugi, negara dibobol. Dampak kejahatannya jauh lebih luas daripada kejahatan kerah dekil. Makanya orang kalau kagak benar, mendingan goblok daripada pinter. Kejahatan orang pinter itu jauh lebih bahaya daripada kejahatannya orang bodoh. Itulah sebabnya harus dilandasi dengan semangat keimanan. Intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain adalah iman. Dari situ segalanya dimulai, dan ke situ segalanya akan menuju. Biarkan zaman berubah, asal akidah jangan goyah. Silahkan masa berganti, asal keyakinan jangan sampai mati. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 7 menjelaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ab. Kalau saja penduduk negeri ini mau beriman dan bertakwa kepada Allah, tidak kepalang tanggung, Allah bukakan keberkahan dari langit, Allah bukakan keberkahan di permukaan bumi. Kalau saja mereka beriman, kalau saja mereka bertakwa. Iman yang kemudian dibuktikan dengan takwa. Ini dua hal yang tidak terpisahkan. Bukan sekadar percaya kepada Tuhan, tapi menolak konsep agama, bukan. Beriman yang kemudian dibuktikan dengan ketakwaan. Kalau ini mereka lakukan, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Akan kami buka pintu keberkahan, baik dari langit maupun dari bumi. Akan terwujudlah satu masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Satu masyarakat yang adil, yang makmur, namun tetap di bawah naungan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Konsepnya dua tadi, iman dan takwa. Takwa dan iman. Sebab kata Nabi, al-imanu uryanun. Iman itu telanjang. Walibasuhu taqwa wa samratuhu al-haya. Pakaian dari iman adalah takwa. Sementara itu buah daripada iman adalah rasa malu. Dengan semangat keimanan ini, maka manusia menyadari benar tentang hakikat dari mana dia datang, di mana dia sekarang, dan kemana kelak dia akan pulang. Ini artinya dia cari harta, tapi tidak menyebabkan dia terjebak ke dalam gaya materialis. Dia menjaga nilai-nilai kehambaannya di hadapan Allah. Dalam kondisi apapun dia tetap sebagai hamba Allah. Ini hal yang pertama. Iman jaga baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita. Kalau iman sudah menjadi kondisi dasar, insya Allah aman. Masalah yang kedua adalah kebersamaan. Globalisasi melahirkan gaya hidup individualis. Padahal Islam telah menyelamatkan manusia dari ras diskriminasi. Dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itu saudara kita. Hadirin mungkin pernah dengar ada seorang penyanyi terkenal sebelum zamannya Michael Jackson, namanya Cat Stevens. Beberapa tahun lalu dia masuk Islam, Cat Stevens ini. Lalu ganti nama Yusuf Islam. Setelah ganti nama, dia keluarkan dana dari tabungan pribadinya, hasil dia nyanyi dan rekaman selama ini, sekitar 2 juta dolar. Dia dirikan Islamic Cultural Center di London. Dari situ dia dakwah ke seluruh daratan Eropa. Satu saat ketika dia berada di Jepang, dia dikerumuni oleh wartawan-wartawan Jepang. Ditanya Stephen ini oleh wartawan-wartawan Jepang. Bahasa Jepangnya begini. Stephen. Kunaon. Sudahlah, gak usah pakai bahasa Jepang. Stephen. Kenapa kamu masuk Islam? Jawab Stephen, dua hal yang menarik saya dalam Islam. Pertama, konsep iman, konsep Tuhan dalam Islam kok sangat transparan. Mudah dimengerti, boleh dipelajari mulai anak-anak sampai kakek nenek. Dari TK sampai perguruan tinggi, belajar tentang Tuhan dalam Islam. Allah ya Allah, Esa ya Esa, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un, itulah Allah. Kok mudah dimengerti, mudah dipahami, transparan. Allah itu bukan manusia, bukan separuh manusia separuh Tuhan, bukan Tuhan yang menjelma dalam diri manusia, itu mah ruwet jelimet mumet. Ini konsep Islam tentang Tuhan kok sangat transparan, mudah dimengerti, dan itu menarik perhatian saya. Yang kedua, kata Stephen, kenapa saya masuk Islam? Persaudaraan dalam Islam luar biasa. Betapa manusia dibebaskan dari warna kulit, suku bangsa dan bahasa. Dalam Islam si kulit ireng dengan si kulit putih bisa duduk berdampingan. Dalam Islam semua manusia sama. 14 abad yang lalu, sebelum Amerika teriak-teriak dengan apa yang ia banggakan sebagai Declaration of Independence, Rasul sudah mencanangkan cikal bakal pemikiran demokrasi ketika beliau bersabda, "An-nasu kulluhum li Adam, wa Adam min turab, la fatla li Arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwa." Seluruh manusia berasal dari Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada kelebihan Arab dengan yang bukan Arab kecuali takwanya. Ini artinya apa? Allah itu objektif, Islam itu demokrat. Biar keluar dari dubur ayam, kalau memang telur, ambil. Biar keluar dari dubur bangsawan, kalau kira-kira enggak enak, kabur. Jangan lihat bangsawannya, lihat yang keluarnya itu loh. Orang sekarang kan kadang-kadang lihat bangsawannya, ah ini dari dubur bangsawan, biarin dah, kuning-kuning dikit dah. Rusak. Amerika yang katanya kampion demokrasi, membela hak-hak asasi manusia, masih ada restoran, entah itu di New York, entah itu di San Francisco, yang dengan tegar mencantumkan hanya melayani kulit putih. Artinya apa? Kulit hitam minggir. Lah kok tegel-tegele? Kontras sekali. Nah, Islam ini menyelamatkan manusia dari ras diskriminasi. Era globalisasi sering membentuk gaya hidup yang individualis. Orang terangsang untuk hanya mementingkan dirinya sendiri saja. Yang penting gua senang, masa bodoh orang lain. Terjadilah, terbentuklah mafioso-mafioso. Akhirnya hukum laut pindah ke darat. Apa hukum laut itu? Ya biasa. Paus makan tongkol, tongkol makan bandeng, bandeng makan seler, seler nyaplok teri. Terjadilah apa yang disebut gunung diuruk, sumur digali. Gunung sudah tinggi, diuruk. Sumur sudah dalam, digali lagi, digali lagi. Maka yang kaya makin subur, yang miskin makin makin terkubur, terpuruk ke bawah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena Islam telah menyelamatkan manusia dari ras diskriminasi, oleh karena globalisasi sering melahirkan sikap-sikap individualistis di mana kepedulian sosial, kepekaan sosial, sikap gotong royong, suka menolong yang memerlukan pertolongan sudah mulai tipis di tengah masyarakat kita, perlu ditumbuh kembangkan, disadarkan kembali semangat kebersamaan ini. Saya adalah saudara dan saudara adalah saya. Ikatan akidah lebih kuat daripada ikatan darah. Dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itu kan saudara kita. Maka orang cinta sama kiai itu bagus. Fanatik sama kiai, nanti dulu. Cinta kepada suku, boleh. Fanatik kepada suku, salah. Dalam kebenaran kita harus objektif. Dan persaudaraan yang objektif, persaudaraan yang berlandaskan akidah. Kalau saya temani saudara cuma karena saudara kaya, percayalah kalau nanti saudara jatuh miskin, saya akan lari dari saudara. Kalau saya temani saudara cuma karena saudara berkedudukan tinggi, satu saat saudara jatuh pensiun akan selesai persaudaraan sampai di situ. Tapi kalau karena akidah, kalau karena iman, itulah persaudaraan abadi sejak dari dunia sampai ke akhirat nanti.
4: Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita perhatikan, berbagai aspek ibadah dalam Islam telah mendorong kita untuk menumbuh kembangkan semangat kebersamaan itu. Lihatlah betapa zakat menjembatani antara si kaya dengan si miskin. Betapa puasa menumbuhkan kepekaan sosial guna membentuk kepedulian sosial yang akhirnya akan melahirkan solidaritas sosial. Betapa ibadah haji telah mempersatukan dan mempersamakan manusia di hadapan Allah. Tatkala wukuf di padang Arafat, terbungkus pakaian berwarna sama, munajat kepada Allah Tuhan yang sama, mengikuti manasik Rasul yang sama. Dikala itu kita tidak tahu lagi mana yang jenderal, mana yang kopral. Kita tidak tahu lagi mana yang intelek, mana yang awam. Dan kita tidak tahu lagi mana yang konglomerat dan mana yang kere. Yang kita tahu, semua hamba Allah berkedudukan sama di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Solat, bahkan kalau saudara lihat, solat yang kita kerjakan itu, sejak dari sarananya, masjid, sampai kepada solat itu sendiri, sudah menumbuhkan semangat kebersamaan. Siapapun masuk masjid, buka sepatu. Kopral datang lebih dulu, isi di depan kopral. Jenderal datang belakangan, di belakang saja jenderal. Tidak ada tempat VIP waktu sholat. Sementara sholat itu sendiri, menghadap ke arah yang sama, melakukan gerak yang sama, membaca bacaan yang sama, mengikuti cara Rasul yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, bahkan bahasanya pun sama. Coba kalau sholat pakai bahasa masing-masing, kacau aja masjid. Saya kasih contoh umpamanya, yang imam pakai bahasa Indonesia, takbir, Tuhan yang maha besar. Malaikat kaget kali. Masuk lagi orang Jawa, makmum, takbir lagi, Gusti Allah nu agung. Malaikat, kata malaikat, nanaonan si lain oi. Masuk lagi saudara kita dari Sumatera Barat jadi makmum, takbir lagi, Allah nan gadang. Ini sholat model apa? Semangat kebersamaan yang ditempat dan yang dibentuk lewat berbagai aspek ibadah. Posisi, profesi boleh berbeda, tapi kita bersaudara diikat dengan tali-tali akidah. Saya pernah memberikan tabligh akbar di Stadion Tambak Sari, Surabaya. Mengantar pertandingan sepak bola antara Persibaya Surabaya melawan PS Sarajevo dari Bosnia. Kata saya, ini baru kejutan. Sepak bola, ngaji dulu. Cari model di dunia yang kayak begitu, gak ada. Kata saya, dari sepak bola ada beberapa pelajaran berharga untuk melahirkan semangat kebersamaan. Apa? Misalnya, setiap kesebelasan pasti punya susunan pemain. Ada captain, ada striker, ada midfield, ada back, ada kiper, ada kiri luar, ada kanan dalam. Itu susunan. Tapi masing-masing sadar, bung, kita ini satu kesebelasan. Kerjasama yang baik, ciptakan operan-operan yang akurat. Bukan soal siapa yang bikin gol, yang penting kesebelasan menang. Kalau rame-rame mau bikin gol, malah enggak gol-gol. Bisa-bisa kiper ikut nyerang, kan gawat kalau udah begitu. Jadi bahwa ada muslim yang jadi menteri, ada muslim yang jadi gubernur, ada muslim yang jadi bupati, ada muslim yang jadi teknokrat, ada muslim yang jadi seniman, itu sih susunan pemain. Tapi masing-masing sadar, bung, kita satu kesebelasan, kesebelasan muslim, kerjasama yang baik. Harus ada muslim yang jadi pejabat tinggi, memegang key position, posisi kunci. Pejabat tinggi tidak usah jadi ketua pembangunan musola. Cuma kalau ada musola belum selesai, operan mas, operan. Operan yang penting. Semen oper, pasir oper. Jangan individualistis. Waktu di bawah aja rajin benar baca ayat kursi. Begitu dapat kursi, lupa sama ayat. Individualisnya yang menonjol. Ehoknya yang besar. Semangat sosialnya berkurang, gotong royongnya berkurang, tanggung jawab lingkungannya berkurang. Artinya sebagai muslim kita boleh berbeda pendapat, tapi tidak boleh berpecah belah. Kaos boleh tidak sama, jaket boleh beraneka warna. Tapi kalau muslim kita cari persamaannya, jangan memperbesar perbedaannya. Kita ini satu kesebelasan. Posisi boleh berbeda, tapi satu dengan lain harus saling memperkuat. Harus saling memperkuat. Karena musuh yang kita hadapi berat. Kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, maksiat, munkarat. Kadang-kadang musuh kuat teman sendiri dijigalin. Bagaimana enggak mau ambruk kesebelasan kita? Musuh kuat, musuh hebat, teman sendiri dijigalin. Inilah ironinya. Tertarung di kaki teman sendiri. Menggunting dalam lipatan, menjegal satu kesebelasan. Karena itu, walaupun posisi berbeda, kita satu sama lain harus saling memperkuat. Saya kasih contoh yang gampang-gampangan. Selama ini kalau kita bicara kebersamaan, selalu kita kaitkan dengan idiom formal. Ukhuwah itu kaos. Kalau kaos gak seragam, kagak temenan. Ukhuwah itu jaket. Kalau jaket gak samaan, gak mau kumpul. Kuno. Kalau ukhuwah kita kaitkan dengan idiom formal, kita akan mudah bersekat-sekat, berkotak-kotak. Dan itu sudah lewat. Akhirnya ukhuwah kita sektoral, bukan saja lemah, tapi lambat mengantisipasi masalah. Contoh gampang-gampangan. Umpamanya ada 15 ustadz rapat nih, mau bikin rumah sakit. Insya Allah lama. Kenapa? Oh, semua buka kitab. Buka kitab semua. Enggak ada yang buka cek. Udah 3 bulan masih cari rumusan. Belum perbedaan pendapat. Tapi bayangkan kalau 2 ustadz, 2 konglomerat, 2 teknokrat, 2 pejabat duduk di satu meja membicarakan rumah sakit, insya Allah rumah sakit cepat selesai. Kenapa? Ada yang buka kitab si ustadz, rujukan basic of course. Ada yang buka advice planning si pejabat, si birokrat untuk penataan lingkungan. Ada yang buka teknik konstruksi si teknokrat untuk pengamanan bangunan. Ada yang buka travel check si konglomerat untuk pendanaan. Ini yang saya populerkan dengan istilah all men in all profession in one commitment. Walaupun profesi berbeda, walaupun posisi berbeda, tapi komitmen sama. Dan itulah ukhuwah Islamiyah. Ini catatan pertama dari sepak bola tadi. Kita ini satu kesebelasan. Yang kedua, tiap kesebelasan pasti punya pemain bintang. Saudara ke Brazil, Allahu Akbar. Di Brazil, sepak bola lebih populer dari agama. Orang lebih kenal Pele daripada presiden Brazil. Brazil melahirkan pemain legendaris kayak Pele, Didi, Fafa, Jairzinho, Zico. Sampai zamannya Romario dan Bebeto kemarin ini. Apa yang mau saya ceritakan? Ruud Gullit itu jenius, superstar. Kapan? Kalau didukung oleh 10 pemain lain, satu kesebelasan namanya. Bagaimanapun hebat Ruud Gullit, kalau sendiri melawan satu kesebelasan, remek. Ini era globalisasi. Dan kita bukan Superman yang sendiri mampu membalikan dunia. Betapa dan siapapun kita, kita perlu orang lain. Bodoh manusia kalau tinggal di tengah masyarakat lalu tidak mau bermasyarakat. Hidup ini kan jadi enak gara-gara banyak orang. Janganlah di dunia, janganlah di Jakarta, di sorga, di sorga. Nabi Adam waktu sendirian bengong melulu. Mondar mandir. Allah tegur, Adam sepi ya Adam. Ya ini kalau pakai bahasa saya, kalau bahasa Qur'annya ya enggak begitu. Kata Nabi Adam, iya sepi. Diciptakan Siti Hawa, baru tenang Nabi Adam. Hidup ini jadi nikmatkan karena ada orang lain. Saya bisa pidato begini, kenapa? Karena ada saudara-saudara yang mendengarkan. Saudara-saudara tenang menghadap ke sini, kenapa? Karena ada yang didengarkan, kita saling perlu. Tidak ada yang satu lebih penting dari yang lain. Bukan karena mentang-mentang penceramah lalu saya merasa lebih hebat, lebih besar, lebih yuk aing yuk setan. Betapapun hebat saya pidato di sini, 2 jam menggelegar, berkobar, membakar, yang dengerin kagak ada. Hebat. Paling kata orang dari jauh tuh Ustaz udah lama begitu itu. Inilah semangat kebersamaan itu. saling asah, asih, asuh. Berbahagialah manusia kalau dia oleh Allah dijadikan keran. Keran itu nyimpen air, tapi bukan buat dirinya, buat yang perlu. Rezekimu cuma lewat tangan saya. Rezekimu cuma lewat tangan saya. Satu kehormatan kalau manusia oleh Allah dijadikan keran. Kalau enggak berpikir begini, yang timbul sifat bakhil bin kikir alias pelit.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlibul mi'an.
1: Punya arti, dia ada orang gembira, dia pergi orang bersedih, dia tidak ada orang cari. Lain kalau orang celaka, dia pergi orang gak pikirin, dia ada orang susah. Ini lebih yang kerok deh ini namanya. Semangat kebersamaan. Bahwa Ruth Gullit kah itu, Maradona kah itu, lalu Roberto Baggio kah itu, dia hanya jadi

0: hebat karena ditunjang oleh 10 pemain lain. Inilah semangat kebersamaan. Ini yang perlu kita tumbuh kembangkan. Kepedulian sosial, kepekaan sosial, sikap gotong royong, tanggung jawab terhadap lingkungan, suka menolong mereka yang memang memerlukan pertolongan. Dan itu yang kita lihat mulai menipis di lingkungan masyarakat kita oleh era globalisasi yang ditandai dengan semangat materialistis. Segalanya berorientasi kepada kepentingan benda. Padahal itu relatif. Jadi menghadapi era globalisasi, hal kedua ialah tumbuh kembangkan semangat kebersamaan. Kita hidup di Indonesia. Kultur Indonesia adalah kultur yang paternalistik. Sikap gotong royong. Kalau ini bisa kita tumbuh kembangkan, kita akan selamat dari gaya hidup individualis. Tinggal di tengah masyarakat dan mau bermasyarakat. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Yang ketiga menghadapi era globalisasi adalah keseimbangan. Yang pertama tadi keimanan, yang kedua kebersamaan, dan yang ketiga keseimbangan. Globalisasi, modernisasi yang dilandas latar belakangi dengan ilmu yang eksak membuat makin eksak cara orang berpikir. Orientasi materi. Hidup dari tangan ke mulut. Masalah hidup tidak lebih masalah isi perut. Kambing juga begitu. Lihat kambing, kalau pikir perutnya udah anteng, udah hidup banget, dia udah nenep pikirannya. Besok bagaimana, minggu depan ada apa, bulan depan bagaimana, kambing gak pernah pikir. Pokoknya dia mah perut aja warang, beres udah.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Padahal Imam Ali pernah mengatakan, orang yang hidupnya hanya memikirkan perut saja, maka nilainya tidak jauh beda dengan apa yang dikeluarkan oleh perutnya. Orang yang hidupnya hanya memikirkan perut saja, maka harga dirinya tidak terlalu jauh dengan apa yang dikeluarkan oleh perutnya. Itulah sebabnya Islam mengajarkan keseimbangan. Awas, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Banyak ketidakadilan yang terlepas dari pengadilan dunia. Kalau kita dunia oriented, kita cepat frustasi. Tapi ada kehidupan sesudah mati, di mana tidak satu ketidakadilan pun yang akan terlepas dari pengadilan Qadi Rabbul Jalil. Di dunia kita boleh bersandiwara, di dunia kita boleh pura-pura. Tapi mampukah di sana kita berbuat hal yang seperti itu? Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Ini lalu mewarnai cara hidup kita di dunia. Iya, saya sih emang benar pengen cepat kaya. Cuman kalau pakai makan renten nanti di kuburan bagaimana? Iya, saya kepengen cepat kaya, tapi kalau nipu orang nanti di akhirat bagaimana? Iya, saya kepengen cepat kaya, tapi kalau buka peternakan tuyul. Itu nanti di akhirat bagaimana? Keyakinan kepada hidup sesudah mati, keyakinan kepada akhirat sesudah dunia, mewarnai cara kita hidup di dunia ini. Oleh sebab ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia, Rasul mengajarkan, bekerjalah untuk duniamu seolah kau akan hidup selamanya, tapi bekerjalah buat akhiratmu seolah kau akan mati besok. So, Islam ini bukan agama orang pemalas yang selesai sholat lalu berpangku tangan, menunggu keajaiban, menghitung bintang di langit. Tapi Islam bukan agama orang sombong yang setelah berusaha lalu tidak memerlukan Allah. Islam itu harmoni. Bekerjalah sebagaimana harusnya, bekerjalah sebagaimana mestinya. Gunakan teknologi yang paling canggih, pakai tenaga yang paling profesional, gunakan manajemen yang paling mutakhir. Tapi di belakang itu jangan lupa minta tolong kepada Allah. Kenapa? Kau hanya wajib berusaha tapi tidak pernah wajib berhasil. Hasil itu hak prerogatifnya Allah. Lah yang berusaha saja tidak wajib berhasil, apalagi yang tidak berusaha. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Dengan keseimbangan ini kita lalu punya sandaran vertikal. Dari situlah terbentuk keseimbangan. Keberhasilan tidak membuat kita lupa daratan, kegagalan tidak membuat kita putus asa. Selalu ada hikmah di balik musibah. Ada hikmah di balik musibah. Oleh karenanya, di dalam menjaga keseimbangan ini, kita perlu meningkatkan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun ini saja, tahun 1994, kalau kita mau merenung, berulang kali Allah sudah tegur kita, berulang kali. Mula-mula ada gempa di Flores. Saudara barangkali ikuti beritanya. Pulau terbelah. Sebagian tenggelam bersama puluhan rumah. Puluhan orang meninggal. Bencana nasional. Rame-rame buka dompet. Tolong Flores. Flores belum selesai ditolong. Pindah ke Jawa Timur. Gunung Semeru batuk. Gak meletus batuk. Lahar dingin tumpah ke bawah, menimbun puluhan rumah. Puluhan orang meninggal mengenaskan tanpa sempat teriak. Kerugian materi 5 miliar rupiah. Bencana nasional. Rame-rame buka dompet. Tolong korban Semeru. Semeru belum lagi selesai ditolong, dia pindah ke Lampung. Liwa Kabupaten Lampung Barat digoncang gempa. Subhanallah. Tengah malam gempa datang tanpa permisi. Masjid hancur, madrasah rusak, rumah berantakan, ratusan orang meninggal. Kerugian harta sampai 55 miliar. Bencana nasional. Kerugian harta 55 miliar. Rame-rame buka dompet. Tolong Lampung. Lampung masih belum lagi selesai. Gelombang tsunami menghantam selatan Jawa. Banyuwangi diterjang gelombang pasang. Masya Allah, ombak 5-6 meter jalan-jalan ke kampung. Pulangnya narikin orang. Korban meninggal 231. Bencana nasional lagi. Rame-rame lagi buka dompet. Tolong itu korban Banyuwangi. Kemarau panjang. Angin topan, gempa bumi, gunung meletus, gelombang pasang. Apa ini? Wah, itu kan gejala alam, kata teknokrat. Gejala alam. Bukan, kata Ebit GAD. Itu karena alam sudah bosan bersahabat dengan manusia. Kata Ebit, tidak percaya, tanyakan rumput yang bergoyang. Kata Ebit, apa kata Quran? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab sepanjang di tengah mereka masih banyak orang-orang yang istighfar. Kalau musibah silih berganti, bencana susul menyusul, mari mawas diri. Barangkali munkarat sudah merajalela, barangkali yang rukuk dan sujud makin langka, yang istighfar makin samar. Kadang orang masih berdalih, Pak, mungkin di Lampung kita tidak punya teknologi canggih, Pak, sehingga datangnya gempa tidak bisa dideteksi secara dini. Baiklah Lampung. Tapi saudara mungkin dengar, Los Angeles di Amerika pernah digoncang gempa. Bangunan ambruk, jembatan hancur, jalan retak. Los Angeles. Kurang apa teknologi Amerika? Tapi kalau gempa yang datang, cari dah teknokrat yang paling botak. Suruh tahan tuh gempa. Di sini kita mestinya sadar akan kelemahan dan keterbatasan kita. Bahwa manusia hanya berusaha dan berusaha. Kepastian hak prerogatifnya Allah. Sebab itu usaha zahir harus diimbangi dengan usaha batin. Ada satu hadis kursi, Allah menyatakan, inni la ahammu bi azabi ibadi Kadang-kadang kata Allah, kalau melihat kekurang ajaran manusia, aku ini gergetan. Kepengen saja aku timpakan azab kepada mereka. Yang lupa daratan, yang tidak mau ruku dan sujud, yang zalim kepada sesama manusia. Yang nyekek botol, yang banting kartu, yang macam-macam. Kalau lihat tingkah laku manusia, aku ini greget loh. Aku kepengen turunkan saja itu azab. Tapi kata Allah, ketika aku lihat orang tua yang sujud di keheningan malam, bayi-bayi yang menyusui, binatang-binatang ternak yang melata cari makan, azabku surut kembali. Rupanya ini peredam murkanya Allah. Orang-orang yang di keheningan malam dia bangun, dia sujud, bayi-bayi yang tanpa dosa, itu peredam murkanya Allah. Kalau enggak ngelihat itu, aku ini udah gregetan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, perlu adanya keseimbangan. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Ini kita yang hadir semua di sini, ini kan calon-calon jenazah. Calon lurah belum tentu jadi lurah. Calon bupati, waduh, saingan banyak, pasaran tinggi. Calon jenazah pasti. Malahan kalau nyontoh Rasulullah, jatah umur kita kan cuma berapa sih? 60? 63. Rasulullah wafat umur 63. Kalau nyontoh beliau, jatah kita cuma 63. Maka yang saat ini udah 62 tahun 11 bulan. Hati-hati aja tuh sebulan lagi tuh. Syukur-syukur sih dapat bonus, syukur-syukur. Pak, takut mati, Pak. Jangan hidup. Takut hidup, Pak. Mati aja. Lalu, berani hidup, gak boleh takut mati. Soalnya adalah, kalau si gajah mati, dia masih tinggalkan gading. Kalau si harimau mati, dia masih tinggalkan belang. Kita kan kepengen, jasad boleh hancur terkubur tanah, tapi nama akan dikenang 1000 tahun yang akan datang. Kalau datanglah ajal merenggut nyawa, jangankan adik kita, kakak kita, orang tua kita, istri kita, bahkan nyawa kita sendiri pun kalau yang empunya mau ambil, apa daya kita? Apa kekuatan kita? Oh, nyawa ini cuma hak pakai, bukan hak milik mutlak, hak guna pakai. Satu saat akan diambil oleh yang punya, dan tidak satu kekuatan pun mampu menolak. Tidak satu kekuatan pun. Yang kaya aja mati, apalagi yang miskin. Yang berkuasa mati, yang rakyat mati. Dan mati itu misterius loh, kayak pohon buah kelapa. Kelapa terlalu tua, dia jatuh ke bawah. Yang muda jatuh ke bawah. Yang putik baru keluar, rontok juga ke bawah. Itulah ajal. Yang kebangetan tua mati, yang dewasa mati, yang muda mati, yang orok baru lahir jebrol, ya out. Jadi jangan berpikir, saya mah masih muda, masih tangeh ini mau mati. Jangan. Ini memang nanti, tapi nantinya bisa nanti sore, bisa besok pagi, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan. It is a mysterious problem. Urusan yang misterius. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saat dimasukkan ke liang lahat, dibawa, yang mengantarkan cuma 3, keluarga, harta, amal, ngantar ke kubur. Sayang, 1000 sayang, yang 2 pulang lagi ke rumah, gak mau ikut masuk ke kuburan. Siapa? Keluarga, gak ada yang mau ikut masuk. Istrinya yang katanya sayang benar sama dia, enggak tuh, enggak. Suaminya, enggak. Paman, bibi, om, tante, tidak seorang pun. Harta, harta lagi. Mobil cuma parkir di pelataran kubur. Jangan harta yang mahal, tikar ketinggalan masih dibawa pulang. Udah rapi nguburin, mau pulang tuh keingetan. Tikar tuh tikar, ambil, ambil, ambil. Masya Allah, tikar berapa duit tikar harganya. Masih dibawa pulang juga. The best friend, teman terbaik yang menemani kita ikut masuk ke liang kubur. Amal yang kita kerjakan di dunia ini. Amal yang kita kerjakan di dunia ini. Selesailah dunia, kita berpindah kepada kehidupan yang berikutnya. Sebuah hidup yang penuh dengan pertanggungan jawab. Oleh karena itu, mari menghadapi era globalisasi, tingkatkan keseimbangan hidup. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Jangan terjebak pada pola pikir materialis. Yang ada adalah apa yang ada di depan hidung kita. Masa depan yang paling pasti adalah akhirat. Jangan korbankan kebahagiaan akhirat dengan kesenangan dunia yang sebentar ini. Jangan hancurkan bahagia abadi di akhirat dengan cuma mengejar kesenangan yang cuma sekejap di dunia ini. Beruntunglah kalau kita bisa meraih bahagia dunia, lebih-lebih juga meraih bahagia di akhirat. Sehingga tercapailah ideal dalam Quran, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan juga di akhirat. Saudara-saudara kaum muslimin, semoga menghadapi era globalisasi ini, kita pandai memantapkan iman sebagai filter, menumbuh kembangkan semangat kebersamaan, kegotong royongan, jiwa sosial, dan menumbuh kembangkan semangat keseimbangan antara dunia dan akhirat. Inilah yang kita bicarakan pada jumpa kita kali ini. Insyaallah lain kesempatan kita jumpa lagi. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda.

0: 104,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: Nama sabotol.
0: Kumaha apa karosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, ayah karosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh dua.
0: Bapak tos kemana wae gitu, Pak?
1: Acan kemana-mana lah, ayah herbal mah, mungka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karos?
1: Lah, anggar wae geningan, mung hari tawung. Ungkul terus ngelihat muka ayah wedoi karawas deh.
0: Jadi pertama kangge ihungkulnya penekan sakit tuh ungkul.
1: Ah gitu mohon penekan sakit ungkul ada teh. Terus ngelihat malah anger wedoi.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dilihat kangge bapak ungkul.
1: Kanggo abdi sarang pun bojo. Tapi alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah jadi tak abdi dah meser wedoi gitu dua.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge ka serang.
0: Mun bapa gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenna, pangentena tatangga kami kitu tah. Ada 24 RW4 pangentena bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Ar Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karos naning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh Bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obok teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obok teh tekiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penginten lah kana setahun setengahan. Anu berat nama penginten setahunan ya lah.
0: Kukituna Bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos ta konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teu aya burung ka rengkeul aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol
0: ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes siang genep tetes bade obok we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos Bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya nama nya pami anu gaduh panyawat sapertos Bapak cobian weh meser alfa propolis Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor terus ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengertes sabotol waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajinan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikencak kitu aya dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos kamana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan mun dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade mesek ka kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres, tabdi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat tatumal sakitu wilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidin teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobo tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uningal alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dok pangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kotoringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah teu lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Saat acara ngganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, ka mana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun ngagunaon namina
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna sapertos si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sedinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes. Terus kusungi bade bobo.
1: Ibu, aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anuju ikhtiar, sami sepertos ibu panyawatna, mudah-mudahan terinspirasi, mangga, Bu.
2: Ka atu wargi-wargi di mana we ayana, menawi kadu panyawat sepertos abdi, enggal wae meser Alpha Propolis sepertos abdi. Abdi alhamdulillah, ayeuna teh terus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu
2: kesampaian.
1: Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis dan sehat rezeki tambah lancar, Bunya. Amin ya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat
2: 102,4 FM. Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, Jang.
1: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Ngawon-ngawon wae, Bu.
2: Ah, gak usah gala rupi, ay obat mah gitu, terus kadoer atos.
1: Mohon. Ibu, eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, talawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu. Teras, pegel, ngarei gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu, teu acan... Iya, terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, Radio Peace Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga sobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pami telepat mah.
2: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namanya anak paling lah ya setahunan.
2: Pami. Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus padok herbal ge so kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah so kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
2: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pemain lo di lebatan nyeri mam ge ayo nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pami iya teh aya sakedik mae naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng sanesna ge alhamdulillah tepatos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah dana teh tepatos ting puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas janten teh nama teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
2: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
2: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung adamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman karos kusim guring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajang aya nu kadua enam itu. Mudah-mudahan we teras sehat cobian, mudah-mudahan da tadi ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan seluruh nama kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah. Minten orang ge tadi insyaallah sehat deui minten.
2: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejane pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Kileuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga geura ka palayun deui sor nyangakeun.

0: panon poe beki ngulon harita teh. Teu karasa dur bedug asar. Disusul kosora anu adan. Nyititi puguh ngarenyag atuh. Manehna kakara sadar yen manehna boga tugas nu utama. Digawe di dapur sakumaha biasana.
1: Aduh, kayaan.
0: Naon ti?
1: Giring tos sonten ieu teh. Tadah teuing benduna ibu da abdi teh engal-engal wangsul atuh. Mangkaning teh can nyangu. Permios atuh ah bade wangsul ti payun.
0: Ceuk nya titi bari nangtung. Nya atuh jika ditu ti ngan mun ibu bendu bebeja we lah. Caritakeun di kios sibuk kitu. Seueur nu balanya. Moalna naon si ibu mah dikitukeun oge.
1: Nuhun atuh.
0: Nya titi dada wegah dikitukeun teh da sacara teu langsung kudu ngabohong beureunan. Ngabohong teh atuh gede leutik ge sarua wae teu meunang ngabohong mah. Tapi akhirna mah Nya titi balik. Go ka imah langsung ka dapur. Teu nepungan bubar riah nu keur ngarena. Bisi bendu jeung seungah rek tepung teh hatena keur balubeng mikiran omongan Ian. Untung teu aya tanda-tanda rek bendu bubar riah teh biasa we cara sasari. Atuh jong-jong Nya titi teh malah teu kungsi aya pertanyaan nu matak pikasusaheun. Ari repeting Nya titi bingung mikiran ceritan Ian teh terus jadi pikiran basarek sarebet heserup nangkarak bari kucap kicep neteup lalangit lamunan kumalayang kemana meni rusras kanugeus karanapan. Tungtungna Nya titi ulang-guling tegenah cicing kawas anu boga kanyeri ku kasakit.
1: Kumahari geus kieunya. Nah tarima atawa ulah kitu. Mun ditarima bisi kolotna teu satujueun. Ari henteu bisi Kang Ian ponok pangharepan. Bisi boga rasa yen dirina geus teu aya ajen. Hah. Jadi bingung ieu teh atuh da. Da sabenarna mah aing oge sarua mika suka mika cinta ka Kang Ian teh. Tapi kudu kumaha atuhnya duh jadi bingung ieu teh.
0: Kitu ceuk hatenya titi hatena jadi panas uteukna teu mampu pikeun mikiran. Reupeureum tapi teu bisa sare. Geus nangkarak, geus nangkuban, geus nyanggigir. Nges nongeng, nges ngadeluk, malah korejat hudang, ngacentul nangkep tuur, kalah liur kana sirah. Akhirna Nya titi juturun tina ranjang, lewas kacai tuluy abdas, prak sholat sunat istihoro. Maksudna menta pituduh ka nu maha kawasa, ka Allah nu maha uninga. Ari geus sholat mahrep uteukna tiis, reup we sare tibra. Ngan hanyakal peuting eta mah can aya ilapat eueuh impian nu sakira bisa mukakeun pijalaneun kana hatena. Tapi Nya titi teu bosan-bosan akhirna mah unggal peuting salat tahajud istihoro terus ngadoa nanada ka nu maha kawasa munut pituduh anu pasti. Nah jalan mana anu kumanehna kudu disorang mana nu sakira napi hadeun. Satadi Nya titi teh rek wak cabalaka ka Nya Yeyen. Maksudna rek menta bongbolongan bari sakalian neuleuman eusening hate ku warga Paris. Nah aku mah sikepna tapi Nya titi teu bani daloba ka sieun atuh. Tungtungna mah henteu weh sagemblengna maslahkeun ka nu maha kawasa harita mah. Nya dina hiji peuting kasebut peuting pamungkas sabab waktu nu dijanjikeun geus kapanggih. Isukna Nyi Titi kudu mere jawaban ka Ian tina caritan Ian teh anu mikahayang ka dirina. Anu hayang babarengan hirup kumbuh ngarumah tangga jeung Nyi Titi teh. Waktu peuting pamungkas Nyi Titi ngimpi. Dina impian teh Nyi Titi kadatangan indungna alias anu ngarupakeun indungna nyaeta Biunas. Tapi dina itungan teh dina impian teh indungna bet ginding pisan ayeuna mah. Beda jeung biasa dina kahirupan sapoena apan istuning Biunas mah urang lemur. Kasebutna urang lemur dangdanan oge basajan pisan. Sederhana pisan. Tapi peuting eta nu datang kana impian indungna make samping rereng kabaya anu ipis bari bersih make cinung manibuni pok ngomong ka Nyi Titi.
1: Nyai bagja temenan nyai. Mak tetang tu milu bunga mun hidup ayah kahayang kitu. Ibu ngerasa bagja serta tentrem kana hati. Ibu percaya mun hidup ngadahuk kacep ia. Rido, rido pisan geulis. Meureut mah oge milu bunga milu senang ieu teh.
0: Kitu cek eta awewe nu datang dina impian anu katenjo na ku Nyi Titi mah indungna. Tapi aneh indungna teh mani gining kabina-bina jeung geulis kabina-bina deui beda jeung indung aslina. Ngan Nyi Titi boga kayakinan yen eta bener indungna pok nempas dina impian teh.
1: Nuhun atuh mah ari kitu mah kuring mual kali deureun aya lemari nyekel pageukeun.

0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari cangkeng, lutut. Sok lieur ibu.
0: Sok lieur, aya lambung. Ibu tos ka mana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obatna biasa wae kitu dipariksa ka puskesmas gitu.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik 6 bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis? Aya probihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah ya, alhamdulillah lah petuangan teas gitu enak mah kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dagdag digdig lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
1: Ayuna masa poete 2 kali sore isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Tino radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin, amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter

0: Center dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Nuhun atuh mah, ari kitu mah mah. Kuring moal kaleudeur ayeuna marek nyekel pageuh ka nuluci. Doakeun we mah, ngarakukeun bisa manggih ka senangan jeung kabagjaan mah. Didoakeun pisan geulis. Prak lakonan naon-naon anu dianggap alus ku hideup. Tong loba kamelang dan urek ngalakonanna oge hideup. Jadi itu ieu gumantung kana putusan hideup eta mah. Nuhun mah, nuhun pisan. Abdi teh paparing piwuhut.
1: Nyi Titi ngomong nak bari tungkul dan rasaan teh ajeuh naker ka indungna teu wani curangung ka indung. Ngong deui aya sora tapi dilalila bet teu puguh ka dengena. Atuh Nyi Titi ge kaget terus cengkat. Ari pek teh nu ciga indungna teh geus eueuh harita teh dina impianna teh. Hiuk angin peuting jegug-jegug sora-sora anjing ngagogog. Korejat Nyi Titi nyaring gasak gisik bangun dulungu. Geus kitu tuluy ngahuleng nginget-nginget impian tadi. Bray hatena caang ayeuna mah ngarasa deug-deug jeung gede pangharepan.
0: Alhamdulillah ya Allah ya Robi. Ngeureun ieu teh ilapat. Meni asa nya. Asa dina kanyataan. Tuh emak kuring gesono hayang tepung deui jeung emak.
1: Ceuk hate Nyi Titi bari terus ngarahuh hanya lu hate nama naha tepung teh ngan sakeudeung tepung teh ngan sakolepat. Perbawa hate anu bangblas uteuk caang narawangan koreda ngagorer deui reup sare ibra kawas tadi. Teu loba pamikiran ayeuna mah da geus boga cetekelan geus boga patokan naha kudu kumaha ayeuna geus teu asa-asa pasti bakal ngajawab tanes ka Ian yen manehna bakal narima kana panglamar Ian. Nu sare tibra angin peuting ngahiliwir di luar jangkrik rame di sarada patemalan sakali-kalieun kadenge sora loceng di gardu rona. Peuting nu sepi jempring mawa tengtrem kana hate Nyi Titi waktu harita. Kitu kaayaan Nyi Titi peuting eta.

0: Urang nyaritakeun dina poe isukna. Panon poe moncorong di tebeh wetan, cahayana bengras taya tedeng aling-aling. Estu caang ngemplay lir caang na hate nyititi anu geus meunang ilapat hade geus boga kapastian pijawabeun. Harita yan geus init ka kiosna malah terus buka beberes beberesih. Pipir kios disapukeun geus sadia tempat sampah. Tara miceun runtah kamana bae ieun mah. Atuh puguh pikabetaheun di sabudeureunna kios teh malah tamah endah. Da kiosna teh dipepaesan ku kembang sagala. Hal ieu namah pamikat kana urek balanya keur mah nu dagangna somiah jeung kasep. Katuduk-tuduk tempatna bersih, hargana murah, teu wudu kajojo. Atuh kios ieun teh pada ngadeg-deg, pada ngajug-jug deui. Memeh aya nu balanya gek ieun diuk muka buku nitenan catetan usaha nu memangna ieun mah apik unggal poe puguh pemukuanana. Da kitu diwarahna ku Pa Aris sangkan leuwih taratib jeung tariti dina administrasi diajar apik dina ngajalankeun pagawean. Keur kitu beras inget yen poe eta teh poe anu kacida ditunggu-tungguna sabab poe eta nyititi kudu mere jawaban ka ieun. Nah kumaha putusanana? Buku catatan jual beli ditutupkeun sok kana laci terus ngahuleng ieun teh. Panon melong ka jalan nganteur lamunan anu kacida antengna. Aduh kumaha monyet titik tenarimanya, kumaha monyet titik tedaikan ka kuring. Wirang teman dari aing asa bener we jadi jalma panghina-hina na. Tapi ah ken bae da mana kitu oge geus nasib meureunan. Aing kudu tabah, kudu pasrah, kudu kuat yang harapan ieu dodoja naon bae anu kajadian kudu ditarima lah ku aing. Kitu gerentes hatena ieun sapada ngalamun rada antem. Tina awahing ku husu mikiran nyititi. Untung teu katalanyuran kagebah kunu balanya meuli rokok jeung roti da di kios teh dilengkepan. Atuh kios ieun mah memang teu gede. Ngaran oge kios tapi lengkep kana bina kabutuhan rumah tangga, kabutuhan ibu-ibu bapak-bapak teh memang aya. Ceuk ka sate mah ka sayur-sayur oge aya, sayur pasakeun. Malah komo gula kopi ge aya, bangsa sabun, sikat, odol, obat nyamuk jeung sajabana. Geus puguheun rokok mah meh unggal merek aya di dinya. Pukul salapan kurang saeutik jebul teh nyititi ngajingjing rantang dieusi sangu keur sarapan basana mah. Sabada uluk salambus ka jero kios sok munak rantang gek diuk dina bangku. Jajantungna dumadakan ceuri ratuk tutunggulan nyititi teh. Aduh geuning manitangi nasti tos beres di bumi ceuk ieun manehna ge rada tugenah rasa rumasa tas ngalamun mikiran nyititi.
1: Parantos beres lainna oge di bumi mah kantun ka dieu we ngantiran Kang Ieun
0: tembal nyititi. Nya waas nyati.
1: Waas kumaha? Da sanes nongkeun di atuh.
0: Ih, keureuy wae titik mah.
1: Nyamuhun atuh, waas mah nongkeun di geura waas. Waas kumaha Kang Ieun teh?
0: Nyititi teu ngartieun. Ih, ari titik. Ban lain sakali dua kali, tapi aya puluhna kali titik sok nganteuran ka Akang teh. Tapi lain kawas ka dieu. Ieu mah basa dipanyara. Waas teh. Kana mangsa keur di jero bui mun aya nu nganteuran teh aduh ieu mah yeuh teu kebat kalah ret ka Nyi Titi anu keur ngeluk tungkul tayohna bae Nyi Titi oge sarua Waas sabab nya ti harita jadi wanoh ka ian malah ian sorangan betrag-rag ka tresna ka Nyi Titi timbul narasa kacinta jeung kadeudeuh oge ka Nyaah asmara antara ian jeung Titi ti harita mimitina.
1: Komo kumaha Kang Ian?
0: Nyi Titi nanya bari ngareret. Atu trep paneuteup antara Ian jeung Titi teh amprok. Ser.
2: Kuyunyud. Kuyunyud.
0: Duanana ngalenyap patingkal yeus deui harita teh. Ari jantung masing-masing ratung tutungulan. Senegen Ian buru-buru ngomong deui. Aduh. Nya Waas pun anu besuk nate anger Titi kaos ayuna
1: ah Kang Ian mah kumaha tos ngararisan Kang
0: Nyi Titi mengkolkeun obrolan da eta teu puguh rasa ngobrolkeun anu geus kaliwat mah atos atuh teu seueur nu balanja mah keun bae tenang we lah akang rek sarapan heula yeuh ngan akang teh can lapar itenya aduh Ti, ite loba nu nganyuk ayeuna mah.
1: Dipasian ku Akang.
0: Nya dibere we da karunya atuh. Karunya atuh da nu nganyuk mana kitu ge berencana buka duit teh.
1: Muhun Kang, ari nu dagang mah biasa apan nganyuk naul eta teh. Tapi kadang-kadang anu nganyuk remen bari mayar henteu, kadang-kadang teu kada heran Kang. Namun urang teh etang-etang amal ibadah we da aya oge keuning anu pemendi anyukan teh lami teu mayar teras baeut ka urang teh geuning teu wani naros teh kenging urang mah Kang geura tetep someah we ka sasama oge kitu margi sanu terang anu nganyuk teh panginten kumargi teu gaduh arep teras tapi periyoge anyeuna teh kitu Kang
0: nya nyata memang Akang ge aya kahayang mah da kitu. Komo eta nu nganyuk teh jelema ripuh ka cenah teh kitu jelema ripuh nganyuk ka Akang teh boh nganyuk beas nganyuk naon kitu karunya apan nya ku Akang sok dibere leuwih we eta mah kitu heuh nganyukeun biasa tapi mun teh mah nganyuk sleter ah dibere satengah ku Akang teh atau sleter dua cangkir lah kitu tanya ya itung ibadah we urang teh peperiheun Akang teh baheula apan ingat kene Akang oge nganyuk rokok ka Mang Inta teu mayar-mayar apan si bapa nu katempuhan
1: atos Kang eta pangalaman kapungkur nya mudah-mudahan we da geuning kitu geuning ku urang ge karos nu calon teh kitu geuningan Mang Inta tada teuing dianyukan teh dianyuk teras tapi mayar henteu komo di paling mah aduh pan kacida teh
0: tong sok kitu pan Akang teh berarti kitu pisan.
1: Sumun teu kenging.
0: Sori Titi mah. Nanaon teh juga mah puas atuh ka Akang teh.
1: Sanes kitu. Aduh. Ampun. Nya. Kitu teh Waas nu ngadongengna eta teh. Kitu pisan nu ngadongengna mah.
0: Nah kumaha nu ngadongengna?
1: Nu ngadongengna mah kitu, bangorna ka bina-bina eta teh. Pamete mah paripaos. Meser bala-bala cenah. Nyanak lima siki bayar dua darmaji.
0: Kumaha tadi Titi?
1: Naon Kang?
0: Nyanu ngadongengna.
1: Nyaeta pangalaman ngadongeng eta mah kitu. Aduh. Sanes Akang teh cenah lapar pada sarapan heula teh Kang atuh Kang.
0: Nya aduh. Asa wareg atuh sori teh.
1: Nah kumaha?
0: Wareg ari jol Titi ka dieu mah teh ngadak-ngadak. Tapi lain eta di Akang ieu teh. Jadi pikiran wae Ti.
1: Nah nu jatan emutan atuh Kang.
0: Nya ieu teh aduh. Can lapar ieu teh yang sarapan teh. Jeung teu hayang we ongkoh pokona mah yeuh. Da eta Akang teh asa teu tentrem hate ieu teh yeuh.
1: Eleh, nak kunaon atuh Kang? Teu damang Akang teh.
0: Nya teuing atuh teu damang naon eta teh? Teuing gering atuh da mun gering kudu puguh anu karasa. Da ieu mah henteu jagjag tapi gering Akang teh.
1: Nya kunaon atuh Kang? Teu damang kunaon?
0: Titik radangan deukeutan reuwas ka bina-bina. Terus neuteup ka Ian nu diteuteup imut terus narik napas jero bangun seunggah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha Pak namina Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak limana Pak?
1: Daerah Tegallega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras pesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae Pak?
1: Abi sapertos ka dokter daya perubihan gitu. Saatos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos Pak?
1: Nah yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat alhamdulillah gitu nya. Aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya anu pesen ka nu sanes ka nu mana bilih ka keduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras ieu gitu mangalah ngonsumsi ieu karos ku abi na rada lumayan ieu na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoa ti abi mudah-mudahan atosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55. Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga buat ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas?
6: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
5: Sebelumnya?
6: Sebelumnya babar pisan. Bebar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas
6: matanya. Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan.
6: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
6: ketiga botol
5: ya.
6: Iya.
5: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya
6: gitu. Iya
5: bu ya, ibu merasakan sendiri gitu kan ya, enggak apa namanya perubahannya nyata gitu
6: nyata.
5: Bu ya, enggak mengada-ngada ya bu ya.
6: Enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya.
5: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 013-8000-6860.
3: Radio Peace FM. Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 0 Genep Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis pirajinan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak kitu aya. Dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos kamana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan. Mun dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade mese ka kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu wilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsu ukur nyareat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin kekosrekan wae.
4: Cemuhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
3: Eta Ceuk bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes Ceuk.
4: Tetes mata, tes ma, ini Ceuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ceuk.
3: Wah, geningan seueur kasiatna Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
4: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk?
4: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan

0: Howard Cordelia. Prabu Dasamuka. Sawang didih sang ingkang putra mantu.
1: Dewi Yasmini garwanipun Raden Patih Imrasi.
0: Lan boten kantun pengawal anu nyarengan tika patihan Getia Kalawasa. Resik Dewi Jasmini nganti-nganti ingkan panutan Raden Indrajit parantos dirudinten temulih kakak patihan. Namung laporan luka tampi dina dinten tadi. Yen nujanten saroge majeng kapaladan yuda wontening pasang rahan sedaya. Ewit deng penggalih mutaya papadan. Dangu-dangunipun mekaten sentas mormut ayah papadana watek lantus dasa muka raja biadab mutaya tegang ali-ali. Hei! Nuwah! Anu gelis! Anu gelis mantua ama Jasmini no? Bagi asa datang na anu gelis deno. Kapayun saik na gelis kapayun.
2: Mangsek modang
0: sekepin namu pambilnya. Semangat kawar Dewi Jasmini ngehaturkan semah pengabekti kuhonyu. Kuku dia mengati kaulah panjenengan.
3: Ya, nuhun gelis nuhun nuhun.
0: Ya, ayah saya. Kuning akhir itu pengawal kaulah. Saya benar pengawal, pengawal. Pengawal perbali. Pengawal perbali. Untuk salah awak mana kalawasa? Waras terlepat. Banyak hari. Tegapi no dame nyun paduka junjunan kaula

lamun asam kaparantos ngaduga kana pamarsandan putra mantu Dewi Jasmini anu nuju ka kandungan genep sasi kelamina barayang gureuyeung sumping ka ingkang rama mertua badannya telakin nyenanu jantung sarogi Raden Hindrajit kasarengan ku kalawasa dasa muka paranto sama rasa namu galih mak ayah kayakinan yen Hindrajit bakal salametin medan jurit tangguh-tangguh ini pun makatum pengandika senter senor. Gelis Jasmini anak ama anu denok putri gelis jika widar dari lumung surut dikasiangan cu. Di papa eseta kupatuangan eta bobot kilogana sasi nyai beki ayu beki gelis kawanti-wanti ras.

di apa musuhan ku kajahatan sirana. Kalawasa bagia.

0: Hampura mah keur keur pau pau. Mangga kalawasa. Ngahaturkeun rebu nuhun sakabinehan kalayan yang ngakeureun semah pangabatros ku heunyuk paduka pupu déning kaula. Syukur syukur syukur. Iya nguningakin tuang putra marem semua itu kening dipenging ayah kapriugian anu langkung penting ki penting kuhonyuk paduka gusti. Sobat-sobat gelis itu nyai nyurulung cisot sakunaon gelis. Soba mamentah katerangan naon anu tumibah kadiri nyai anu matak nyampirit kana galih anu matak sumramah kana bayah kanyeri apakah rewas soba soba soba soba balakakin ka amat naon denuh kunaon kunaon kunaon ulah aya anu di dinding keur sinang silok balakar blak-blakan
1: minggu serang
0: terus terang pamaksa dan mangat naono tekepinut namal jungjunan rama prabu semahin kaula punyungin kaula dama-damanin kaula langkung cipayung kaula nyangakin semah pangabah kuhonyok panjenengan.
2: Iya nuk nuk nuk nyalak nyalak sungar sung Coca-Cola pantak gresok madu lahang lahang coba coba sok rasak ngopi
0: nuhun cetak nuju ya oge nuju tadi oge karkes
1: roti bakar
0: ya kare sepi kana roti bakar ya kamu kana roti iya mah
1: roti
0: naon roti sepan beki itu namun roti nu make coklat kare sep kama
1: ya
0: kamu kana make susu mah make keju.

0: Tapi ai kabeh ki ti budak kana penul na jangan siap nya asumuh sumuh hapunten karasaan teh ngawangkong sareng inung budak aya naon langkung ti payung paralun malung kasuhun hapunten anu katerda muga panten ngaruh ninggalih ngahapunten rehna putra tu merojok tanpa harapan
1: hati naon
0: Ngingatkan parantos tiru dinten tilu wengi ke mulih-mulih kakak patihan kalah ayah warto senaman tenate jurung kapalagang yudakan ngayonan kadi jaya sri maha betarama
1: itu nuka tampi maduka leres duka hinti iya laporan nuka tampi diinti saran ayah nu comel di wartawan Rehna Gusti Patih Raden Ingraji Putra Mahkota Nagara tadi cenah enging-enging majeng ka Paragan Yuda ka Kasangrahan Gunung Sawera. Sakitu ieu katampi wartos ku Enok Putih dina jam 7 saparapat dina barita dunia dalam barita. Iya, bebek keinyai anu denok ulah letik hati no.
0: Anu gelis ulah letik hati ngenaan salah kemana sin rajit. Memang dina tadi isuk-isuk patah nangkikin. Ngalah hulu nasi rama.
1: Jeng hulu nasi laksmana tapi sing persaya bakal ungu.
0: Bakal ungu, bakal ungu ditanggung, ditanggung. Ditanggung kami jaya salah kemana lahir hurian
1: aduh leres baino tapi entong alit galih moana naon-naon sing persanten dina rumusna oge saroge bakal jaya ditinggal dina manis pahing kasungsi yen Gusti Indrajit dinteng ieu poe salah sagoliwon bakal menang kajayaan mangul kaunggulan mulih ti medan julik bakal kasamut ku umum ku rahayat loba moal teu kieu rajit hidup rajit hidup rajit hidup hidup rajit
0: namun dina resan dia dina wangi tadi aja kira-kira awon kawa tengin pen awon ngenangkan Indraji
1: riwan teka-teka abus kana hukum riwan gelis ulah dipersaya memang hukum nakaba bawa impi atau kai impi sabab numutin panalahan ama ai hukum ngimpi aya opat loba nasije ngimpi dua kaba bawa impi tilu kai impi ken opat impian ieu masing-masing aya harti anu tentu
0: jadi salah kimana salamat salamat geti satetes buuk salamat tanggung jawab ama wanita tempuhan
1: maneh mah sing berag bae kalayan sing nyah ka eta utun injil nu ditanung geus sabaraha bulan halima atawa genep ketika ayeuna
0: memang ieu budak anu bakal nuluykeun perjuangan moal teu jiga akina kaseh
1: jangkung leutik tiga aing
0: soles mah
1: moga-moga wenok sing salamet tuang saroge anggur dina wengi engke netepan tahajud no. Bismillah salikur balikan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahanamina Pak
3: Abdi Wasta Muhtar.
2: Bapak alamat lengkapnya di mana?
3: Di Dusun Pemalayan Kuron RT 18 R

0: RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
1: Bapak kantos teh ngaleueut sabaraha botol?
0: Kapengger teh sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis pirajinan nyetel hoyong nyubian.
1: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
0: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak gitu aya. Dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
1: Bapak teh tos sabaraha botol ngaleueut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
0: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
1: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak, berobat?
0: Teu acan. Mulai dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae, tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Kuping wirah nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
1: Ada ngukeun naon, Pak?
0: Resep dawa yang golek gitu.
1: Soalnya pada mesek kangge panyawat naon, Bapak ya?
0: Leres. Tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
0: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat. Tatu mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu. Teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atar pi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
1: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alfa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah. Oh, desa sebelah.
4: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah,
5: ya,
4: berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
5: Iya, dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Gitu ya. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
4: Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
5: Amin, amin.
4: Gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis,
6: Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Minas 20 balikan. Kunut 2 balikan. Nan kade ulah diteruskeun kana Kembang Gadung. Ah henteu sun. Ieu nyangem sate dina hate we. Selamat. Dinasti kersayang dumampara paranta buta samukan mujung upah napeh dari jasmin pasti nutih biasa dipungkir gandar nutih biasa disingar pananganin rajit anu dipentangku senjata dibja kuratin laksmana ragrag dipayunan prabuta samukan kalintang prihatin Dewi Jasmini yakin Brian ningali kana lelepinu dianggo ieu eta tetela panangan sarwina.

0: Nyai. Oh. Dulu itu ayah koko tak lungun dulu. Wah. Helu sapotong utek-utekan kene. Panangan sahano ki.
1: Nyai. Kek.
0: Ya wis kinas kesayang widi mah

Ini waslamu.

pakai ke alga ke dia. Tukang nyabutan nyawa batur jadi algojo tanpa tengaling-aling temake darah sarwalas asih. Anak aing pae si Indra di tulipi kabera. Anak amat pesan ka ama bakabuga.

kita di tanah anak kita di Soko Mosindra di Tasabuga anak kita itu. Dia nanakin manusia iman yang takwa. Nanakin pasrah semerah kanukan nganan disebut pasrah jiwati kudutu marina. Nana papastir kadejil goreng kakaran dirinya pasrah lamun kurang kumarina. Ina ditibanan kagilitas kuritas. Rajin balansak, rajin wirang di dia jatuh ikhlas dirinya. Kembali salah gimana hancur di mental diri tersebut gugur di pertempuran.

0: Mati syahid, mati syahid.
1: Mati lawan jangan.
0: Mati syahid. Ah, benar kata mati syahid. Syahid. Ay mati syahid, mah syahid mah boboko agung gini. Hai ngomong siya kunyong. Hai ngenyak ngan tohdoy siya kunyong. Halo. Ampun keing wasa. Ketika hantena salah kita ulangkan.
2: Coba berararas.
0: No. Anu gelis. Muga-muga no tumampi kana takdir tumarima kana kadar ti kersana jatrobuna anu kagungan abdi-abdi sadaya no kulah kapamengsober kulah kapamengsoler nyokulis mang muabade insah balilahan tetep bakamanan kaasuhan mang sanos mang kehesian kasapian kutuan saroge raden raji.
1: Ya.
0: Mang bakat teges meles ngaku anak lahir batin rom. Kulah kapalang gelis susutan cai socano tuang saroge maot. Eta patanang hiji satria nyangah tugas di nagara pancen ti tuang rama eyang Gusti Agung. Nusayaki mungkin wajar ayah inak

0: bakal jadi catatan dina sejarah guaran seuseuwi nu bakal sunuk enging ningga toyen tuang saroge marot nyubadanan sumpah satria anu tang tunggalunasan hutang nu
1: kumaha bae pipedanana parantos kieu rama saha ieu teh nu kaniayana hasirama atawa silaksemana
0: hei kabeh dolin kabeh semoga kawa dewa dewa dewa nangih noksya beberemna hasirama cucuk mata dewa awas jadi abri kuai sorga siap wae dikakap lawang serapat patangkep nasya widadari duk dicokot kameh kuahin duk dijual melikun yang tiba-tiba ngajajir jika papa esperntu jika tunggu widadari kuahin duk diduikun
1: orang ikan baik sitari-sitara tapi kameh
0: widadari kuahin duk dikunya memang dewa telengas widadari dengan ukur dipake papa espang diri tak amat obat asbak dipampengkun kana kaca alomari kana alomari kaca haduh dugi kahantuna eta tadi anjing-anjing subuh-subuh make gumujeng heula ka abdi
1: ya dewa anu telengas ya
0: kurang
1: dewa anu cucuk mata kain aya kanewa naon kain kurang kumaha aing baki sasa jumaah eta make jeung rujak warna tujuh make rujak anteh hai nanti pakai sojan rujak gedang aing di tapi nah aing kamari aing rugi mangkuk na aing ancur ayena aing ruksak buah pageto aing wawotan
2: pageto
1: nanti petur heran dewa lamun kiri
0: hati-hati siya kawasan dari muka naku aing dek dicayan ditawu di pelakan mujair siya kawasan diganti kucai tingis aing eta dek ingin paragi tempat kita wisatawan kalian dek ingin tempat eta paragi piknik
1: paragi aing poe minggu nyium kolam renang di dinya eudeuk malakumang ujung tutut jeung sajabana.
0: Awas dewa dewa si awas awas aing teu gila sanajan dewa kawasa kawasa anu ngawasakeun tapi aing umur panjang aing gagah sok mandreguna sakolong langit wae nu jiga aing gagah sok mandreguna ha ha
1: tos kaulanun atos ramat sekap sakitu gelis sekap sakitu kaulanun
0: cekap abdi nyoyogikeun tanaga pikiran di mana dampak gusti bari tunggal sareng dewa di kakat siapa tangkep ku kaula anu geulis kuasa geura bawa ka kapulten ibah geulis
1: entong leutik ati nok salaki maneh berharga ngaranna bakal singit angin-anginan pingkang isajit
0: tos tos nok nok tos tos tos bang berangke nonton kadeo anggur ka itu ya. Berang
1: kumaha paman wasa
0: tenang nok tenang badan nebak heula ngabaso heula atuh
1: ha ujeng-ujeng hayang barang dahar engkang Indrajit tinenteng kumujengna engkang Indrajit
0: ih mang oge kuberehanana teteh tamang ti mus-mus ngagupayan aca cina pangmulikeun udud da duitna 1000 tong sabungkus na garam filter bantun kumang duitna.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis, Bapak saha ieu namina?
4: Bapak Endi.
3: Bapak Endi ti mana?
4: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
3: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
4: Parantos 2 kali.
3: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
4: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna teh aya.
3: Aya panyawat naon selain puyeng?
4: Aya saur mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
3: Eta teh pastos ngaleut ngaleut sabaraha botol, Pak?
4: Atau sabaraha botol nu tos aep mah.
3: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
4: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku alfa propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical aya puyeung lemah.
3: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: 102,4 FM.
7: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Bet asa dedengeun omong nasi kumbah karena neta dipulangkeun cinta lamun ngagugu ka manehna meureun aing teh salamet. Moal tepi ka kieu.
8: Pasangrahan Wadiabara Tentara Prabu Satikisna Kalau Prabu Sasyakin pancang tina. Kalau Prabu Sasyakin kanasa. Balap luar nara syekin mahinya. Prabu Sasyakin gokannya. Ini Prabu Sasyakin gunung sini. Dan diutus pikir. Kapayung Haris. Perwakilan pasakaran Raden Senapati Anungan. Senapati dua Raden Hangana. Senapati tiga Raden Hangira. Senapati empat Raden Subodha. Ini. Mata besan. Nalintik martes sahan bakakak. Saya kuda semuka macem. Bila dinten iya manawi. Masih kena ayam bisa dipercaya.

0: fungsi alihkan di dalam mabuk jantan.
1: Kejaran kopis, kurang pandai, merebutkan umur siang anak pagi.
0: Kopis, sama saya kawit,
1: ngerentak ke putra ngeramat ke putra sangka.
0: Di mana?
1: Di sini.
0: Oi, rasanya di sini.
1: Aku matrik kaya di sini.
0: Wah, apa selirnya, sabar pengkolan juga selirnya.

个很厉害呢，一个姑娘是男性，上班他们不上班的。

Iya, anaknya si Dasya muka istri sekali. Untung kasar punya jika belajar ada yang satu nih. Kelihatan bapak sering kaya dengan nanti. Kekawasan, kalungan di penyagaan, pinteran cebatur. Kurang kumara sobar Gusti Rama bapak. Untung makin lupa sih. Nama sana bari tunggu mainan nyawa sial bakal dicabut nih. Dicabut umur sial. Awas melaka ya sial. Ya rumah sama lah, karena umur sabuk ini mulai menemukan.

0: monyet bodoh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
2: Bapak Solih.
1: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
2: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
2: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
1: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
2: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
1: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
2: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
1: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
2: Dua dinten langsung karawas. Ayah sehatna, alhamdulillah gitu, sarengatna.
1: Bapak tos ka mana we, Pak, berobat?
2: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
1: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
2: Radio PIS.
1: Radio PIS unggul, Pak.
2: Mohon.
1: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
2: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
1: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: TSA
5: bukan.
4: TSPA
5: bukan.
4: TESA
5: bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
4: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
5: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
5: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Anu mana prayana aing? Ieu hati rada.
9: Kaula? Narang kada.
0: Narang kada.
9: Anu mana?
0: Bapa.
9: Kaula putra nakam jeung Rama Prabu Tasunda.
0: Memang. Ucap angin istri adi keyakinan kaulah tadi putra Firda Sanuda
9: orang kapin awet
0: coba urat pada ukur Firda
9: mas kalau tidak
0: coba
9: ya masyarakat salah peraturan kesini Soeharto sih pun hati. Lapor tulah mau dia. Akan sana mas. Oh, sini ada motif saya. Aku sih bakar mau cita. Kan kalau tidak.
0: Coba-coba.

0: Dengar.
1: Bagaimana?
0: Beno.
1: Hari. Mama.
2: Gunung Naraden naran taklek dijejek. Bantuan tuan cara sultan tak-taknya ditoket pegat sepisan.
0: Raden putra bungsu Slir gugur dengan dia sama dengan taklek.
1: Waduh.
2: Lasing master karate naran takat di sana. Yang nomen masak bakal di pasir kuda terdasar.
0: Anggara, Jin. Singar pantus akan dikulang hula lompat ngalung ke dia. Kulung nasi, marang kakak kasih dasar. Anggara, sing percaya dengan orang.

Dino padahal waduh ya tadi kayak nama kuat awak mahara untuk lo banyak ikan mau kemuji oh kalau mau kemuji oh tentu masana aduh tau apa dia Perhitungan laku lampah bapana anakna meti kasih ngara buah sanajan bari anjing teu milampah sareng jiga rasa muka tapi anjeun kasengetan dosa kasengetan wong tua gawi witan wong enom dermal kul si sarakolot anu nyieun kahadean anu nebarkeun bibit kahadean teu kapeti kasih ngara buah ku pribadina anak inju albaka inci kibung dina jurang kemuliaan jeung kabanggaan. Sabarik nasi sama kolot anu melah kagorengan anu nebarkeun bibit kajahatan teu kapeti hasilna ku pribadina kunu melot anak inci anu bakal isi kibung dina jurang kabarasakeun jeung dina hukum karma. Pernah kitulah nira subodra dua kunyuk dikerpuk kucing sakia trikaya hege tenurna kotor kantung kuma-kuma alias sama

0: rasa kaya nagugur. Patulayah malah patunyang-tunyang binah saklangkung dalih anggada.
1: Selamat kan ya Tuburung. Tuburung selamat. Mana saudara?
2: Iya.
1: Kunaun kaki cicare hambu.
2: Kuat-kuat. Ya maksudnya.
1: Ya maksudnya. Itu tinggal ibarat berada tadi.
3: Untung kurang.
1: Ya.
3: Kami kepala nona.
1: Woi. Kakang Dawalang ini.
2: Oh, itu bangsa kunyuk-kunyuk.
1: Di Gunung Himalaya. Iki senat. Menang nyamper di Pansawatina. Di Kariasa. Di Mahendra. Yang di Swela.
2: Iya, iya, iya. Udah menunggu di perbatasan pasaran.
1: Bapak penasaran, Mir.
2: Iya.
1: Saya ingin anu datang. Bang Halil Pramat. Kan tinggal pun Anala. Anala. Eda. Suta Bali. Oh iya, Suta Bali. Itu Danur Leda.
0: Kutaksi. Wisangkata.
1: Indra Janu.
0: Winata.
1: Darumuka. Sempati Danur Dara. Madenda.
0: Maruti.
1: Suksena. Rasbada. Wisakama. Kapi Jemawan Kasepuhan. Tengtengan Karuhun. Kutuk Madenda.
0: Bayu Suta.
1: Suta Bayu. Iya. Ayo.

0: bangsa manusia, kaulah mau kakak kandawala inta kana sadinga. Awo sang bulu pasti aku tidak tahu.
1: Ah, ya mas kena sanaon tumor ya gitu.
0: Nah, anak pada guna deh cuma tinggal bahin internasional ya sih jauh.
1: Ya kan tahu kan?
0: Tahu.
1: Tidak tahu ya.
0: Kayak masuknya masih di donor. Humor gitu.
1: Oh, saya kan humor maksudnya. Yang salah kita. Cuma orang hiburan sudah bari nunguk itu hiji kurang ayah dina kajayaan bisa mehan anak sirna dasar enggak.
0: Dua.
1: Dan syukuran direkam di perusahaan kasek juara kakek.
0: Adil sih,

0: tadi gitu. Terus tanya begitu nak, bisa beberapa masalah. Iya ya, mengenang kepada suara kaset yang dulu.
1: Okay, yang dulu sama.
0: Bukan Islam suku bahasa Indonesia, nanti tadi itu suara bahasa potong lain.
1: Iya, lain.
0: Ya, saya sini berada di.
1: Iya tadi. Pipih Komalasari. Pipih Komalasari.
0: Oh.
1: Sarang Ayu Suparti bisa kau.
0: Hei, dia yang disebut kayu pipi di mana?
1: Ah, itu teh kayu teh pipi Komalasari. Hei, sorry.
0: Hei, ya. Ampun.
1: Naon.
0: Kita tinggal ada samaran dengan dia.
1: Hei,
0: kayak gini.
1: Anu di sini mah Ayu Suparti di atas jangkrik.
0: Oh, jangkrik. Anu di bulan kamari ka bejakeun maot masa ka ditu ayat. Maja ku tamalakan jauh gering seutik disebut maot
1: ya. Jadi
0: yang kritik yang kuyut
1: kita
0: yang kritik yang kuyut
1: is
0: oh yang mengarang samaran dengan juru kawih gitu cik ya ayo ceples beranyin ngomongan kamu pakai jentira kemarah Lampung mempakan di dihun ceples jauh juga nih.
1: Oh
0: nanti yang heor-heor di sana etang-etang akan nostalgia pecinta lagu-lagu jaipun dari suara juga ada rekor Godina Dukungna Godina Jaipunna Godina Wayangna Cepi Sulina Cing aku mencari dia aja.
1: Oh,
0: dia masih sama saya sempet nih dia nanti.
2: Yeah.

0: Dia lain batur-batur tembolur kena saya yang terus ya jalan pisang angis ya si garing karek dek nina nyes di orang kentuna ini di atas ya main cepat ya di mana ya kain dia si lain kudu ngakir pengertian. Ya musyrah ini kabutuh karena cara indah haya marugina di nanyana tangata khusus ke meli kasetna.
1: Ya, ada kan kasetna kan?
0: Dina jadi pengen khusus. Ibu Hajah. Ijah Hadijah. Iya. Ibu juga lah ibu. Wih. Dina degung, bengala gena yang kere beri yang ikirkan ke kopi. Kan ngani? Kayaknya, dina jalur lumayan. Jadi, mengingat sangkan kita harus berdekatan dengan bulan sepasi. Jadi, lama saya yang tamat saya ngala gena tekiru sama nanti cucok. Langsung khusus, ya entah. Lagu bulan sepasi, kok dina degung, kok dina jengkongan. Itulah ini juga rekor produksi ini aku ngerti aja itu nanti asa dipunggal itu ini oh iya aku sama kubing aku mau kubing kubing aku mau kubing
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
3: Sareng Pak Heru.
2: Kulinggih palimana, Pak?
3: Daerah Tegalega.
2: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Asam urat sapertos kitu, ras pesemutan, pegel-pegel, gula.
2: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Habis sapertos ka daya perubihan gitu. Nah, satos habis ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas, Pak?
3: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina malah.
2: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
4: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah gitunya aya tos aya perobian gitu tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
2: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
3: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
2: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadijunteun?
3: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
2: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak bilih aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka keduhan penyawat sapertos Bapak?
3: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya nah gitu asiatna.
2: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar
3: amin ya rabbal alamin.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes Mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah Tetes Mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
1: 102,4 FM Radio Peace.
7: Radio
1: Peace. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
9: Mohon sarang nambian teh mah.
10: Sarang Ibu Yaya.
9: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggi
10: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciemas.
9: Ciemas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol.
10: Tos saep sabotol.
9: Sabotol. Panyawat anu karaos.
10: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
9: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh.
10: Mohon.
9: Pas name di check up naon wae ento sehat teh?
10: Ento sehat.
9: Ento sehatnya.
10: Pas
9: lungsur.
10: Kantun rematikna salit.
9: Rematikna salit
10: sarang
9: radang pinggulnya.
10: Radang pinggul namun.
9: Mohon mohon. Eta teh name sabotolnya.
10: Mohon.
9: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
10: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
9: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
10: 3 kali.
9: Sabaraha tetes tah?
10: 6 tetes.
9: Berarti anjing
10: siang sarang wengi.
9: Wengi bae dibobonya.
10: Mohon.
9: Mohon.
8: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
7: 0813-8000-6860.
11: Meni rajin kokos rekan wae.
12: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, cek?
11: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cina sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
12: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya ce, cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
11: Tetes mata naon? Iya teh ce.
12: Tetes mata, Tesma, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata, ce.
11: Wah, geningan seueur kasiatna, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
12: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata Tesma Aini hiji atanapi dua tetes, ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
11: Oh, gitu. Aman ieu teh, ce?
12: Insya Allah, tetes mata Tesma Aini 100% herbal, ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
13: Radio P.
7: Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan amin abdi.
14: Iwa Santiwa.
13: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
14: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
13: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
14: Neme sabotol. Neme setengah na.
13: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
14: Alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna mah sadaya hoyong meser deui manawi sia damang gitu.
13: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atas di operasi tahu ke dokter teh da aya harapan
14: mun dan sabaraha teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aya nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu
13: palih katuhu anu tos teu ningal kumaha ba
14: anu ningali keneh anu teu ningali mah anu kiri
13: tos nganggo tes maa ini kumaha apa karaosna
14: sapana terus nganggo tes maa ini nama oge satengah botol anu tadi nganggo black teh aya nama aya remeng-remeng deui gitu nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui gitu ta.
13: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis
14: ka para wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes maa ini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa ayeuna jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
13: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Pi.
1: Radio Pi.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sarang Siti Nur Hasanah. Di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti, Kecamatan Cigalontang.
3: Cigalontang. Oke, ieu ngagaleuh apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
2: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
3: Kanggo saha?
2: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
3: Anu gaduh penyawat naon, Bu?
2: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleuh alfa propolis alhamdulillah kitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya muhun ayeuna mah satos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten muhun ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna
3: ningali saha ieu alfa propolis
2: di radio.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 24 karat.
1: Radio 102,4 Radio Peace FM.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Maaf, dengan Bapak siapa?
4: Saprudin.
3: Bapak Saprudin?
4: Iya.
3: Alamatnya di mana, Pak?
4: Jagapura.
3: Jagapura itu?
4: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
3: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
4: Iya.
3: Ini beli yang kedua, Pak?
4: Kedua.
3: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
4: Iya.
3: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
4: Sakit matanya merah.
3: Matanya merah.
4: Iya, berlendir, berair. Ya sakit lah.
3: Sakit gitu.
4: Iya.
3: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
4: Iya.
3: Ada perubahannya, Pak?
4: Ada perubahan banyak.
3: Apa aja, Pak, boleh tahu, Pak, perubahannya?
4: Ya, yang ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
3: Berair sekarang.
4: Iya.
3: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
4: iya,
3: kedua,
4: iya,
3: Pak ya. Iya. Nah, berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
4: iya,
3: ya, Pak ya.
4: Iya.
3: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
4: 67 mungkin.
3: Oh,
4: 68.
3: 68
4: iya,
3: usianya,
4: iya,
3: ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak
4: iya,
3: ya.
4: Iya, iya.
3: Tidak mengada-ngada, Pak, ini,
4: enggak,
3: Pak.
4: Enggak. Asli.
3: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
4: Iya, amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu. Sampean teh baraal. Gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali. Teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus nemu hiji kan nemu sabotol bapa ngalih eta terus rada ipis ya teh mentak mesir deui teh kitu tah ngaros sehat teh gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Janten 6 sabotol bapa atos majeng kasehat?
1: Majeng kasehat terus robih pisan gitu.
0: Uninga ti manten pak Alfa Propolis?
1: Pak mah sok ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapotos bapa. Mangga pak.
1: Tah ka palawargi atau ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapotos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Tur nuhun bapa pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Tesma A ini. Bapak sahana mina, Pak?
3: Abdi Pak Kusman.
2: Bapak alamat lengkapnya di mana, Pak?
3: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
2: Bapak pengguna Tesma A ini teh tos ngangge sabar botol, Pak?
3: Tesma A ini tos 3 botol.
2: Bapak tos ngangge Tesma A ini sabotol kumaha Pak kakak?
3: Alhamdulillah, jadi kokotor ayam mohon katingali itu jadi awas acanau kawitnya mah atel, tapi ayam mah itu atel gitu, jadi beras, iya panon mah hitungan sok sakit dengan sok ayam pak jeletot gitu dina itu dina panon teh, tapi dah tenanan situ sebelas
2: mintan. Bapak itu tas kamanawai ya, yang pengobatan mata Pak?
3: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanom teh gitu, memeh magrib. Atu siang gitu, siang sok ayah dongeng gini, seur dongeng atu wayang, gak abis sok hobi karena lakon wayang, karena dongeng udah resep.
2: Nuhun pisan kasaskian bapak, anu tos nganggo Tesma A ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma A ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma A ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Peace.
1: Radio
0: Peace. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
4: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
4: Ibu Ida.
3: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkup teh, Bu?
4: Di Sumber Agung, Waluran.
3: Sumber Agung, Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
4: Lambung sarang radang paru-paru.
3: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
4: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini, mohon.
3: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
4: Karosna dina dada rocok.
3: Di dada terada rocoknya?
4: Mohon.
3: Tos sabar alami Ibu teh kadu panyawat teh?
4: Opat sasihan
3: ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
4: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
3: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
4: Mohon.
3: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
4: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis

0: paru-paru.
1: Cobian
0: kan? Cobian we ku ngaleut alfa folforit.
1: Nah, hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: 102,4 Radio Peace FM.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf dan Bapak siapa?
3: Saprudin.
2: Bapak Saprudin?
3: Iya.
2: Alamatnya di mana Pak?
3: Jagapura.
2: Jagapura
3: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
2: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
3: Iya.
2: Ini beli yang kedua Pak?
3: Kedua.
2: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
3: Iya.
2: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
3: Sakit matanya merah.
2: Matanya merah.
3: Iya. Berlendir.
2: Berlendir.
3: Berair. Ya sakit lah.
2: Sakit gitu.
3: Iya.
2: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
3: Iya.
2: Ada perubahannya Pak?
3: Ada perubahan banyak.
2: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
3: Ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
2: Berair sekarang.
3: Iya.
2: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
3: iya,
2: kedua
3: iya,
2: Pak ya. Iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
3: iya,
2: Pak ya.
3: Iya.
2: Ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
3: 67 atau 68? 67 mungkin.
2: Oh,
3: 68.
2: 68
3: iya,
2: usianya
3: iya,
2: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
3: iya,
2: ya.
3: Iya, iya.
2: Tidak mengada-ngada Pak ini
3: enggak,
2: Pak.
3: Enggak. Asli.
2: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
3: amin,
2: matanya
3: amin,
2: sehat total ya Pak ya.
3: Iya, amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat menuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Jantan maksana kumah malak pegirung teh teh?
3: Jadi pageh teh bisa ngamekan. Engap.
2: Engap.
3: Ya.
2: Terus karena pernapasan kumah?
3: Ya tak engap.
2: Engapnya?
3: Ngangahe engap.
2: Oh.
3: Ya sesak, sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teteh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
3: Ka mana mani?
2: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
3: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeuleut landong alfa propolis, saya sabaraha botol tah?
3: Karaksa botol kadua arek
2: ayeuna. Ya,
3: kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleueut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
3: Tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya.
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah.
2: Hmm.
3: Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulomboge ngangobandal teh tilu nya.
3: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
2: Laras.
3: Ayeuna mah alhamdulillah.
2: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
3: Tilu kali.
2: Sabra tetes sakali ngaleut?
3: Genap-genap.
2: Genap-genap berarti enjing ya?
3: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sonten bade bobo.
2: Laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
3: Polip.
2: Polipnya?
3: Nya, menurut dokter mah polip cen.
2: Alhamdulillah, ayeuna mah sareng-sareng ngaleut tandong alpa perus alhamdulillah. Ya.
3: Alhamdulillah, ayeuna mah longsong gitu irung teh henteu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong ayeuna mah bente.
2: Bentes deuing
3: nya. Nya, ayeuna mah.
2: Da kamari mah kuat malegpeg nya?
3: Malegpeg kamari mah, batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu kang Nusanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cara abi cenah malegpeg irung teh. Meser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Laras.
3: Nya alfa propolis ceng teh.
2: Laras. Hatur nuhun teh nya.
3: Nya sami.
2: Mohon naga. Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: 102,4 Radio Peace FM.

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Meni rajin kokos rekan wae.
3: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
2: Eta Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
3: Oh, iya atuh Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Ceuk, cobian gerak. Insya Allah karaos enakeun.
2: Tetes mata naon? Iya teh Ceuk.
3: Tetes mata, tes mah aini Ceuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapertos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ceuk.
2: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
3: Gampil pisan, Ceuk. Tepeskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
2: Oh gitu, aman ieu teh, Ceuk.
3: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
4: Bu Enas.
3: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
4: 72.
3: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
4: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
3: Cineam Tasik kan, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
4: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
3: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
4: Lami terus 12 tahun.
3: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
4: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku tapi teu aya yeuna ning.
3: Teu robihna
4: ya. Teu perobihan.
3: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
4: Alpha Propolis.
3: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
4: Aya, lambung tos teu aya, eta tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
3: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
4: Nembe hiji.
3: Nembe hiji alhamdulillah.
4: Kadua sareng bade ayeuna.
3: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasiatna Bu nya.
4: Mohon.
3: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
4: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
3: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sasiatna sarat abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasiatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
4: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
3: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
4: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
3: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
4: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
3: Ternuhun ibunya. Pindong hati abdi. Seataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Peace Ciami, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Aini, Ibu di mana?
2: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabaraha botol?
2: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonte. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
1: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
2: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
1: Ibu tos kamana wae iya berobat mata?
2: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
1: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
2: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kang ge anu ngadangukeun Radio Peace?
2: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
2: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Please,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan mungkin lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obati iya di apotek, mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu, iya, tirido iya. Dinten bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag teu karaos, biasa sok pijetan enak mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh bapak di landongan ku
3: alfa propolis.
2: Alfa propolis teh uninga ti manten bapak?
3: Di radio.
2: Cara ngangeuna kumaha bapak?
3: Bapak ya menten petunjuk genep tetes sakali minum tilu kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
3: Bapak mah teh seep sabotol.
2: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji nya kumaha ta karaosna?
3: Tilu dinten, mulai tilu dinten obat, bapak tos karaos sarampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teu aya. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehat. Sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan, maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: 102,4 Radio Peace FM.

0: 102,4 FM Radio Pi.
1: Radio Pi.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Telah hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Sareng emak saha itu namina, Mak?
4: Emak teh emak Siti Fatimah. Di Cisangkan Girang, RT 6, RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
3: Mak teh karandapan penyawat naon, Mak?
4: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sarung osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama tos berobat mah tos ke sana kemari.
3: Ieu panyawa tos sabaraha lami, Mak?
4: Ti 2008 mah sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
3: Atos 14 tahun ya, Mak?
4: Mohon.
3: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
4: Saal kadok tos kanu ka alternatif sakun ngabatos santai entos di tepangan pokona mah tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejeg di nama pahta teu tiasa tebih kitu.
3: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Mak?
4: Anu karosna teh anu bami bade sati ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos biasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu aa.
3: Mohon, mak teh tos seep sabaraha botol?
4: Meme oge satengah botol kitu meme saminggon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah geus semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
3: Alhamdulillah. Mohon mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
4: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
3: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten, Mak?
4: Nya ti radio.
3: Oh, mohon.
4: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
3: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
4: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna setah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu saantosna minum Alpha Propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeunna mah.
3: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana. Mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
4: Amin.
3: Mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
4: Mohon.
3: Dan kitu nya manya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, karena radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
3: Hatur nuhun, Mak.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk,

0: Radio Peace FM.
1: Peace Radio
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu sahana mina Bu?
3: Hajah Ana Hasana.
2: Ibu alamat lengkapnya di mana?
3: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
2: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabar botol?
3: Tos 2 botol.
2: Di botol pertama kumaha Bu kaosna?
3: Kaosen sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
2: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
3: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit gitu.
2: Aya katarak lah ibu taya ibu?
3: Aya, saur dokter mah katarak saur lagi dua nana.
2: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaka?
3: Botol kahiji gitu.
2: Ayana tos bade mesek ka botol katilu?
3: Katilu, supado sehat.
2: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
3: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarus cicoca transmeser Tesma Aini.
2: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan namina Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon Bapak linggih palihan mana Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksi nan mung anu karaos ku abi mah upami telat barang mam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha Pak anu karaosna Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi ngagala librig kitu.
0: Salama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol Pak?
1: Nemeh hiji tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos Pak?
1: Janten aya deui tanagi tiasa dicanak barang damel deui gitu. Henteu tereh lapar upami biasana mah tiap sakedap lapar jarak 3 jam lapar.
0: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha Pak?
1: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau salami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu ka dieu teu acan aya karaosna kitu nya dicobian ya alhamdulillah kitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
5: Lagu anu salajengna Kembang Tanjung dihaturkeun kanggo ka Bapak Des Lestari anu dicejengjing. Oge ka Abah Leo di Dharma Raja oge teu ka kantun. Kanggo ka Bapakku Amit sareng Ibu Popina oge teh ka kantun kanggo Neng Hana. Mangga ulujeng ngadangukeun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sareng lambung, sareng vertigo, pami telepat mah.
2: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namayana paling lah ya setahunan.
2: Pami. Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus kadok herbal ge so kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah so kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
2: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pemain lo di lebatan nyari mam ge ayo nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pemi iya teh aya sakedik mae naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah gitu nya sareng disangsana ge alhamdulillah tepatos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah dana teh tepatos ting puyeng pemi ka murung mah asa muter pemi eta teh pas janten ana mah teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae saboto nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
2: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
2: Li aya pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin kagaduhan panyawat sepatos bapak. Mangga, Pak.
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung adamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sepertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung, cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namae saboto membajang anu kaduana mah teh. Mudah-mudahan we teras sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah. Minten orang kita tadi insya Allah sehat deui.
2: Hatur nuhun bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangdanya asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teu tiasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kanu ieu kanu pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
1: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami manya di tahun 2008 sa aliran tinu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta damang sa dinten ka dituna kadawi deui. Ka terasek dugikeun ka entos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ya, acan teh tos ieu mantan faktor kitu sarua teh.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh tekiat dugeun ka naon pingsan saurna dugeun ka kitu maka pingsan mah dirawat oge okay, teh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameleun gitunya tuang oge nah dan sarieu kop teh muhun atuh alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui tiasa ameung tiasa alhamdulillah kitu
1: muhun alhamdulillah
2: namane obet tilu dinten panyawat teh atos araristal duka ka mana tah
1: Pak Umid saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang namanya sabotol ge cacan, iya cacan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
2: Mun si abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka daraja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng saepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin, amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok, ka puskesmas tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun kanggo naon, Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat tos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak, badan teh ayeuna tiis. Enak we no Pak, tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke na masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Iya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya nu bade disampaikeun kanu sanes kanu mana mungkin kageduhan panyawat sapertos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge geureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang, panyawas trupna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atau napi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak?
3: Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar. Iya. Tak nah, kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
3: keluhan tak tina sampean tina sampean tak sangkel renyem
2: mohon
3: dari paragelnya itu jantan abot lah tasa atas nama salah apa pomoris
2: apa propolis
3: apa propolis alhamdulillah
2: ayah karaos
3: ayah karaos lah ayah di lah ayah karaos nah gitu tak
2: ah pamit lepat pas cina kapungkur teh barare pe antenya
3: barare kapur mah barare jam dan ada hareras
2: hareras
3: ayah nyerian sekedik ayah nama alhamdulillah nyerian nanti ayah kantun abotna sakedik deui kitu ya teh.
2: Salit deui.
3: Salit deui aya matak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui lah.
2: Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes kieu teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabaraha kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng santan bade bobo.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: bade dinten. 3 kalinya.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktu ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urang tenten teu karjang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karjang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah
3: oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu ya
2: ayo ngamama ngamang sa'ali
3: mohon
2: dikirangan
3: ya ya ya
2: bapak endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860

Gracias.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telpret.
1: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 taun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Tetiasa bobo, itu udah sampai yang tinggal pret, gening gitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus beberapa kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
1: Bapak saat terusnya konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis itunya tuh acan saya PJG terus karaos lah gitu hararampang gitu ta. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal gitu ta lah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengin teh karaos kitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap butuh 7 ya bade bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep nya sakali ngaleutnya.
2: Mohon.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umumna Kecamatan Manonjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu soalna ieu tos karaos pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezekina bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang mam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ite atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Oh, janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
0: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: karena cinta.
1: Radio Fis FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggi di Palimana, Ibu?
2: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyeng tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah sakinten teras.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat saunan karosku ibu.
2: Alhamdulillah netadin alim emam, ayah nama hoyong wae emam, kawit nama alim nanaon, pokok nama emam dia mung dua suap, gitu. Saatas Propolis eta, tilu dinten abdi kersatuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes, oke kolesterolnya kumaha bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos, ayah setahun ke obat diabetes.
1: Berarti ayahnya majeng kan normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu, nanti entah saya seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi dua botol.
1: Ibu di botol kasabraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan, tilu dinten atau karaos dina hoyong emam nanya. Nuta dina limam hoyong emam, karaos khasiatna. Terus anuta dina, dina sabotolnya ke karaos, alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
2: Radio Peace, yang hantina Radio Peace, XM-nya.
1: Ibu, kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikin nganggo genep tetes. Sekali minum,
1: mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes, sarang krek paru. Mohon. Alhamdulillah Pak Atos Pak Popolis, alhamdulillah khasiatna kaanggo pisan. Mangga menten kasadayana konsumsi Pak Popolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar bunya
2: amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: T-S-A
5: bukan.
4: T-S-P-A
5: bukan.
4: T-S-A
5: bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih cobain. Tetes mata Tesma Aini.
4: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
5: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng Ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Mohon Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung.
1: Mohon.
2: Asam urat, darah tinggi.
1: Seernya, iya panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa panginten aja nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten sana satahunan mah.
1: Ibu, saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
2: Ya, atosnya ka iya, ka puskesmas, gitu.
1: Ayah perobihan te?
2: Atuh, ka perobihan nama ayah nuju ngale, kue. Data damang, upamitas dengan lepas yang itu dari we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis? Aya perobihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha saya teh?
2: Muka karena patuangan gitu terus raos itu karena sampean itu ge raos gitu tok sade ieu nilep gitu sampeanana teu naon gitu teu singkor nyut teuing aya nama terus rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur probihanna bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF sabaraha botol ieu, Bu?
2: Nembe ieu nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka sabaraha, Bu?
2: Di botol kahi juga atas ayah kita sa yang nama kita karawas nama.
1: Mohon, ibu eta sadidinten konsumsinya kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama seperti ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi, Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sarang ibu Oca, ya mangga meser. Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insyaallah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat menuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pagirung.
2: Malak pagirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumah malak pagirung teh teh?
3: Jadi pageh teh bisa ngamekan. Engap.
2: Engap.
3: Ya.
2: Terus karena pernapasan kumah?
3: Ya tak engap. Eh.
2: Engapnya?
3: Ngangahe engap.
2: Oh.
3: Ya sesak, sesak napas
2: sesak
3: gitu.
2: Sesak napasnya. Tau sabar alami ya teteh?
3: Ayo hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kemana wae?
3: Kemana mani.
2: Oh tos ka itu ka dia panginten ya?
3: Ya tos ka itu ka dia.
2: Mohon mohon mohon. Tah kamari kan ngeliat landong alfa propolis. Saya sabar botol tah?
3: Karak sa botol kadua arek.
2: Kadua ayunanya.
3: Ya kadua anu ayuna.
2: Teras kumaha tak nukarosta nuju ngeliat alfa propolis sabar adinten nukaraos.
3: Tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya.
3: Nya, ngucur aya keluar darah gitu tah.
2: Hmm.
3: Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulomboge ngangobandal teh tilu nya.
3: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
2: Laras laras laras.
3: Ayeuna mah alhamdulillah.
2: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabar kali eta ngaleut teh sadinten?
3: Tilu kali.
2: Sabra tetes sakali ngaleut?
3: Genep genep.
2: Genep genep berarti enjing ya?
3: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sontan bade bobo.
2: Laras laras laras mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
3: Polip.
2: Polip nya.
3: Nya, menurut dokter mah polip cenah.
2: Alhamdulillah ayeuna mah sareng-sareng ngaleut tandang alfa pers alhamdulillah.
3: Ya. Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh henteu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong ayeuna mah bente.
2: Bentes deui nya.
3: Nya ayeuna mah.
2: Da kamari mah kuat malegpeg nya.
3: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun ngawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon mohon mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cara abi cenah melegpeg irung teh. Meser abi ge cita ti dinya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Laras.
3: Nya alfa propolis ceng teh.
2: Laras. Hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titinggalian bengras gitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titinggalan teh gitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca gitu pamirsa.
4: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan saeb aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu, encing-encing teh terus ayah kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio PIS.
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu. Abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio PIS Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabaraha botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Oh, ke dokter, ke puskesmas, tapi asa tercan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah gitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya Pak, ting sehat wae nya Pak nya kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyeng tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten teras.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis. Hasiat saunun karosku ibu.
2: Alhamdulillah metadin alim emam. Ayo nama hoyong wae emam. Kawit nama alim nanaon. Pokok nama emam dia mung dua suap. Gitu. Saatas Propolis eta. Tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabet oke kolesterolnya kumaha bu?
2: Anu diabet kolesterol tegado mung diabet abdi tos. Ayah setahun obat diabetes.
1: Berarti ayeuna majeng ka normal gitu diabetesnya, Bu.
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atos karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos khasiatna. Teras anu tadina dina sabotol ge ka karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu uning ngati mana Bu Alpha Propolis?
2: Radio Pis lawan tina Radio Pis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum. Mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga penten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar bunya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
5: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
5: Alhamdulillah, berarti ada ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh alhamdulillah. Gitu ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah saresna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapak panginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010. Janten kirang langkung penginannya tos 13 tahun penginan. Eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim. Alim teh sanes kunaon bilih dampakna tina obat pek sampingna.
0: Mohon. Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae, Pak?
1: Ya alhamdulillah aila lanong mahnya kadokan parantos alternatif diurut kitunya terus herbal kitunya. Anu kamari ge sate acara dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya landung gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos, Pak?
1: Ti payuna upami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya, puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape itu saatosna ngaleut alfa propolis, bapak teh nama SF sabotol panginten. Geus sateuacan SF tos saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu. Tensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui. Kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh. Teu aya pargel, teu aya kitu mung panginten
0: rada
1: sakinten. Teras pami ateulna eta mah jarang teu tipain mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geget
0: kitu. Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar ge sesuai petunjuknya. Arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Bapak nyetel radio tadinya bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten ngango alfa propolis teh.
0: Bapak bilih gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak kita selami gitunya margi urang meda ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Padahal hatur nuhun pido ati abdi, mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
4: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis. Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya. Mohon. Teh Siti itu mana lingkit teh?
3: Di Cihideng.
2: Cihideng Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uhian ka dia teh?
3: Dua katilu ayeuna.
2: Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Nungse gitu. Mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabarehiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung 7.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya nya.
3: Nyeri alhamdulillah.
2: Tos sabaraha lami ka rupanya mah teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tapi alhamdulillah sareng-sareng ada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Rieut tos teu aya, cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna
3: seueur we pamana anu karosna ena.
2: Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kantun salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan lah
3: kin. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomitran ka undang supados sehat seperti teteh kieu teh.
3: Upami aya nu gaduh panyawat seperti abdi.
2: Cobian so, panggitan nya.
3: Cobian we, tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah sareatna ieu.
2: Aya karaos na nya. Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya.
2: Mohon amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir. Berair. Ya sakit lah.
5: Sakit gitu.
6: Iya.
5: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
6: kedua
5: kali
6: iya,
5: ya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68
6: iya,
5: usianya
6: iya.
5: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
6: Enggak, asli.
5: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Yeah. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin. Sehat total ya Pak ya.
6: Iya, yeah, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Nubis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke panya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam mata nanti kumaha?
3: Renyam-renyam panas.
2: Mohon, teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun mohon.
3: 2 tahun.
2: Tah aina kan ngaleut landong alfa propolis Bapak teh nya.
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah aina aya henteu bawa benjolan.
3: Hilang. Benjolan hilang.
2: Terus aya aya namanya?
3: Aya.
2: Mohon.
3: Panas-panas teu aya.
2: Sesak napas teu aya aku mah.
3: Aya.
2: Alhamdulillah mati.
3: Teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Janten sehat sadayana bapanya.
3: Iya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang ngeliat landung alpa porosnya kumaha harita, Pak?
3: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
2: kontu. Panas, mohon. Sabar alami eta, Pak.
3: Seueur we sadinten.
2: Sadinten reaksi
3: ya, sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ini mah sehat. Alhamdulillah. Bapak ada saran deh kang Onus ya, Nes?
3: Syukur, pami sepertos abdi ayona ditinya.
2: Mohon.
3: Kadu panyawat kio-kio, rematik, karawasna panas, renyum itu ye napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung tak ayak.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat. Damak.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon, bang, panginten cobiannya kulandong alpa perut bapaknya.
3: Iya.
2: Mohon, Bapak aja aturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon, bangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daye persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Bar

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

beberapa orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lahum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menekan di jiwa, tak sanggup meneruskan perjuangan.
0: Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Mengganti hukumanmu di akhir.
0: Alhamdulillah sahabat MK, bersyukur kita di pagi hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah, tentunya di waktu yang penuh berkah ya sahabat MK. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menjalani amanah kehidupan di hari ini sahabat MK. Karunia kesehatan dan juga limpahan rahmatnya masih kita rasakan, yang tentu patut kita syukuri dan dapat kita maksimalkan sahabat MK sebagai modal kita untuk tentunya menebar kebaikan dan juga kebermanfaatan. Karena kita ketahui bersama ya sahabat MK, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya sahabat MK. Yang tentu kita dapat niatkan dan juga hadirkan upaya kita di hari ini sahabat MK sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana sahabat MK banyak sekali kita dapat hadirkan kebermanfaatan, yang dimana kita dapat menghadirkan kebermanfaatan dengan memudahkan pekerjaan orang lain, dan juga tentunya kita tidak menyulitkan orang lain sahabat MK sebagai bentuk ikhtiar kita untuk menjadi hamba ataupun juga manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya sahabat MK. Karena menjadi pribadi yang bermanfaat adalah salah satu karakter yang dapat kita hadirkan, dan juga tentunya sahabat MK memberikan manfaat kepada orang lain juga manfaatnya akan kembali untuk kebaikan diri kita sendiri tentunya.
1: Bersihkan diri.
0: Yang mudah-mudahan kita di hari ini dapat kita maksimalkan ya sahabat MK, tentunya untuk menghadirkan manfaat untuk sekeliling kita. Tentunya senang sekali di pagi hari ini sahabat share Anda Bahri Alamsah kembali menyapa dan juga membersamai ruang dengar Anda di hari ini di tanggal 5 Juli 2026 ataupun juga bertepatan dengan 20 Muharram 1448 Hijriah sahabat MK. Insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali menyimak sajian ilmu dan juga hikmah, dan juga kita akan kembali ya sahabat MK untuk membekali diri kita dengan ilmu yang dihadirkan dalam sajian program manajemen kolbu pagi, yang nantinya kita akan simak bersama ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Tentunya juga di pagi hari ini nantinya dapat Anda ikut bergabung, ikut berinteraksi sahabat MK, menyampaikan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaiknya di waktu yang penuh berkah di pagi hari ini sahabat MK, dan juga dapat melengkapkan, melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi di tempat Anda seperti apa, boleh sahabat MK disampaikan, yang mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar kita untuk menghadirkan siaran terbaik di kesempatan pagi hari ini tentunya. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp MKFM ataupun juga SMS sahabat MK di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027 tentunya.

Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan sajian program manajemen kolbu pagi hari ini dapat Anda simak langsung tentunya melalui frekuensi 102,7 MK FM Bandung. Dan bagi Anda yang tidak dapat menjangkau frekuensi 102,7 MK FM Bandung di pagi hari ini, juga dapat Anda simak melalui streaming kami melalui website yang dapat Anda ketikkan sahabat MK dengan mengetikkan www.mkfmnetwork.com ataupun juga dapat Anda simak melalui aplikasi kami yaitu aplikasi MK FM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan mengetikkan MK FM. Selanjutnya juga dapat Anda simak sahabat MK di beberapa media sosial kami, di antaranya melalui YouTube yang kami sharekan juga di pagi hari ini, yang dapat Anda cari dan juga ketikkan di MK FM Live Kajian. Lalu juga melalui Facebook kami di Radio MK FM Bandung. Dan juga terakhir sahabat MK di Instagram di @mkfmbandung tentunya. Terusus juga sajian program manajemen kolbu pagi hari ini dapat Anda simak melalui beberapa jaringan radio relay MK Pagi yang di pagi hari ini turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi sahabat MK. Di antaranya dapat Anda simak di 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Vis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan sajian program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811224 1027 sahabat MK, 0811224 1027 tentunya.

0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga kita nantinya terhubung bersama Gurunda Kiai Haji Abdullah Gimnastiar di pagi hari ini langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MK. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menabar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi sahabat MK, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Yang tidak melihat kebenaranmu, ya Allah.
0: Selain itu sahabat MK, tentunya kita ketahui bersama di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan juga meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan juga peduli. Dan alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Mari kita simak bersama sahabat MK sajian ilmu dan juga hikmah di kesempatan pagi hari ini.
2: Hambamu. Amin. Sudah on semua? Baik. Rekan-rekan sekalian, silakan. A akan bagi beberapa session. Pertama, A penting sekali untuk memperkenalkan beberapa sesepuh di Darut Tauhid, ya. Sebetulnya cuma segini-gini ya, yaitu Darut Tauhid ini ada 3 pembinanya. Nah, geser sini. Muat? Oh, saya di tengah kalau gitu ya, sebagai kepala keluarga. Ya, silakan Abu Di Faisal dan Adeda. Jadi terima kasih Abu Di, jazakallahu khair. Masih sehat Abu Di? Yang mana Agim? Rekan-rekan sekalian, Darut Tauhid ini adalah amanah Allah yang nanti harus dipertanggungjawabkan. 3 orang inilah nanti yang akan dituntut di akhirat, karena episodenya ditakdirkan sebagai pembina Darut Tauhid yang berada di sebelah, kan harus kanan ya, ya, yang ada di sebelah kanan saudara adalah Ustadz Budi Faisal. Beliau kandidat profesor, doakan sebentar lagi supaya ya, profesor yang beneran insya Allah ya, yang jadi mudah-mudahan jadi contoh kebaikan bersama profesor lain yang jadi contoh kebaikan, karena ada yang sempat tergelincir juga beberapa, tapi mudah-mudahan nanti Darut Tauhid dipimpin oleh profesor yang benar-benar jadi contoh kebaikan bagi kita semua. Abu Di, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Beliau Abu Di, tahun berapa dulu bersama di Darut Tauhidah?
3: Kalau kenal dengan AA 1987 sebelum ada Darut Tauhidah.
2: Ya, jadi 1987. Waktu itu Abu Di masih
3: mahasiswa.
2: Masih mahasiswa di ITB.
3: Ya, itulah.
2: Beliau sekarang dosen juga di ITB. Kemudian menjadi erat dengan Darut Tauhid. Gimana?
3: Waktu baru lulus membantu membangun masjid ini.
2: Ya. Nah, dulu yang masjid yang awal itu ya. Karena arsitek, beliau arsitek.
3: Ya. Tahun 1990 itu.
2: 1990.
3: Iya.
2: Mulai awal ya, lalu menjadi lebih dekat dengan Darut Tauhid pasti ada sebabnya.
3: Ya, yang ketika di sana, ketika di Attaqwa sebetulnya sebelum mulai dibangun, perubahan pertama kali di Darut di Masjid Attaqwa, saya pikir perubahannya tidak bisa dilepaskan dari pertama kali AA aktif di Masjid Attaqwa. Mungkin itu awalnya ketertarikannya di sana ya.
2: Ya, jadi awalnya sebelum kesini,
3: iya,
2: karena A tinggal di KPAD Geger Kalong, nah di depannya itu ada masjid, Masjid Attaqwa namanya. Nah, Abu Di juga di sana.
3: Iya, jadi nah, remaja masjid waktu itu.
2: Ya, remaja masjid.
3: Sama Pak Wahyu, sama Pak Wahyu.
2: Nah, Pak Wahyu ya. Prihartono ya, ya alhamdulillah. Dari awalnya di sanalah, apa yang membuat tertarik waktu itu Abu Di?
3: Yang paling terasa mungkin pendekatan hati ya, pendekatan amalan hati yang biasanya belum banyak pada waktu itu para asatid yang saya kenal secara fokus mengenalkan amalan-amalan hati, mengenalkan tauhid dengan cara memperbaiki akhlak, kira-kira begitu.
2: Nah, sesudah itu makin dekatlah karena berhasil menikahi
3: santrinya AA.
2: Nah, itu. Jadi kepaksa jadi pembina ya. Jadi santri pertama tuh ingat ada adik kakak ya,
3: iya,
2: Eis dengan Ayu.
3: Iya.
2: Nah, Eisnya nikah dengan Eka, iya, ya, Ayunya nikah dengan Abu Di.
3: Betul.
2: Jadi begitulah ya sejarah. Makanya hati-hati menikahi santri itu ya. Saya dengan Abu Di sering beberapa kali berguru ke Uakhwer Afandi ya. Dulu kami mencari ilmunya jauh ke Panonjaya, ke pesantren Miftahul. Masih ingat enggak?
3: Masih ingat sekali.
2: Apa yang bisa diingat waktu itu?
3: Ya, saya melihat bagaimana Uakhwer mengajarkan tauhid kepada santri-santrinya. Kemudian salah satu ini yang dipilih oleh beliau. Dan yang paling berkesan ketika milad pertama, ketika beliau diundang ke sini,
2: yeah,
3: saya jadi ketua panitia bersama Adeda.
2: Oh. Gitu.
3: Jadi saya mendengarkan langsung pada waktu secara jelas bagaimana beliau mengajarkan tauhid. Jadi saya katakan, oh ya, begini rupanya gurunya AA begitu kuat menghujam ke dada ya, dan menjelaskan tauhid dengan bahasa yang sederhana. Kira-kira begitu A, ketertarikannya.
2: Ya, dulu AA dengan Bang Ian juga ya?
3: Iya, dengan Bang Ian Harlan.
2: Oh, ada ikut waktu itu?
4: Saya ikutan terus,
2: alhamdulillah. Ya, ikutan terus, ya. Adina harus ke Jogja nih sebentar lagi. Ya. Naik ke kereta jam berapa?
4: Kereta jam 6:30 insya
2: Allah. Oh, berarti ya. Kalau gitu Abu Di, kita cut dulu sebentar ya.
3: Siap, Pak.
2: Kita ini perasaan kita sudah agak lama mengenal.
4: Ya, kan kita kembar. Orang lain kembar beda 2 menit, saya 2 tahun bedanya.
2: Ini Adeda adalah adik kandung saya. Jadi A berempat lahir tuh. Giliran ya. Saya paling besar, Adeda, A Agung sudah wafat usia 25 dan Tenggen yang jadi suaminya Pak Wahyu ya, yang grupnya itu juga karena pengajiannya sedikit. Ini nikahin santri, ini nikahin adik, nah ini nikahin anaknya siapa? Orang lain ya.
4: Anaknya mertua.
2: Oh iya. Ada Dani lucu ya. Harus siap ya. Ini gimana Dani, sudah berapa lama
4: dengar ceramah Agim kurang lebih 40 tahun.
2: Gak bosan itu.
4: Kayak air ceramah Agim, makanan apapun perlu air. Jadi butuh tauhid, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, tidak mengetahui saya dari awal ya. Waktu muda, ingat tidak?
4: Ingat sekali ah, jadi supir angkot.
2: Sebelum itu ya.
4: Sudah lupa ah.
2: Oh, ya karena umurnya ya. Waktu jualan petasan ingat?
4: Jualan itu ingat sekali ah. Enak sekali ah, yang teriakan petasan, saya yang pegang petasan. Resiko ditanggung adik sendiri.
2: Jadi kami ini gak bisa terpisahkan ya. Ayah saya selalu mendidiknya tuh paket. Jadi kalau satu berkelahi, ya dulu masih zaman main dicepret ya pakai selang. Jadi tidak bisa kalau satu berkelahi pasti tiga-tiganya dapat yang lelaki itu sanksinya. Jadi kemana-mana terus akrab sampai sekarang. Tidak bisa berpisah nih, selalu deketan sejak begini. Makanya kalau A jualan, misalkan jualan petasan dulu masih boleh ya. A yang bagian petasan dan beliau yang pegang petasannya. Jadi mengerti ya, supaya ada apa-apa. Ingat waktu jualan koran ada?
4: Jualan koran kaki lima, jualan bakso. Dan yang paling ingat layar tancap dulu A.
2: Ya, jadi kita pernah jadi pengusaha layar tancap. Apa yang menarik dari layar tancap?
4: Pernah suatu saat sudah malam hari sampai jam 2 malam tayangan layar tancap besoknya di tempat militer di ajudan jenderal. Setel filmnya ternyata pertama keluar film lagi perang. Berikutnya terus rapat. Kata penonton, itu kan yang sudah mati, kenapa sekarang rapat? Ternyata salah roll. Ada 4 roll, yang pertama diputar roll 3. Kemudian 1 jadi pajelit. Kata penontonnya, anite film saya ramai tapi teu ngarti.
2: Jadi kami usaha dari kecil segala macam. Ya sebelum layar tancap itu dulu ada enggak supir. Kita kan pernah jadi supir.
4: Ya supir angkot. Kebun kelapa ledeng alhamdulillah. Kemudian pernah main sulap juga.
2: Jadi beliau tahu persis ya dulu profesi AA sebelum tobat. Kalau angkot AA supirnya,
4: saya keneknya.
2: Nah, jurusan ledeng itu, masya Allah. Sampai dulu ibu pernah protes, gimana?
4: Iya, kalau jadi supir angkot tuh usah sekolah tinggi-tinggi katanya. Dan qadarullah sekarang seperti begini, alhamdulillah.
2: Jadi memang dari awal harus belajar mandiri segala macam dan ada dah selalu paketnya. Waktu sulap gimana, Adena?
4: Jadi ikutan main sulap terus ngajar di madrasah. Kemudian main sulap di madrasah. Suatu saat ada orang tua santri, orang tua murid, "Papa ini kenalin Ustaz Deda suka ngebohong." Jadi anak kecil mah teu ngerti teh sulap. Disangka penipuan.
2: Udah. Jadi mesti ketinggalan bus. Jadi ada ini diberi bakat lucu. Sebetulnya saya juga dulu seperti ini.
4: Dan ini guru saya.
2: Tapi AA sudah tobat.
4: Saya nyaris AA. Alhamdulillah nuhun pisan AA. Ah, bagi saya ya guru, ya kakak, ya motivasi, yang ingetin terus, nelpon pagi hari. Jadi kadangkala saya ke WC juga takut ditelpon AA. Nanti kan suaranya ngegaung. Jadi standby terus kalau ditelepon segera nyahut. Ya. Mohon doanya saya harus segera berangkat.
2: Kenapa Pak A suka nelponin gitu?
4: Enggak apa-apa, itu sangat senang sekali A. Alhamdulillah.
2: Ya, A.A. sekarang umur mau masuk 65. Adeda mau 63. Abudi berapa? 59. Ya, jadi sudah sama-sama senior. Jadi sebisa mungkin ke adik banyak telepon karena kita enggak tahu ajal kapan berakhir. Sok atuh, Adeda.
4: Atur nuhun, mohon doanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, via Manila, adikku. Ya. Alhamdulillah. Ami sama-sama anak tentara, sama-sama di Menwa. Jadi membangun Darutoid ini ya gayanya gaya-gaya seperti militer begitu. Ah, lanjut ke Abudi.
3: Ya, Pak.
2: Abudi, sekarang kita lihat. Oh ya, beliau juga pernah tinggal di Australia, Abudi ya dulu.
3: Australia, betul
2: lah. Nah, mengikuti jejak beliau sebetulnya hanya waktu itu Abudi dengan keluarga tahun berapa di sana?
3: Dari tahun 98 sampai 2002.
2: 98 sampai 2002. Ya. Oh, kuliah di sana ya. Betul lah, ya. Pengalamannya banyak. Juga pernah kuliah di Amerika, di Jepang. Apa sih Abudi yang bisa dirasakan dengan banyaknya pengalaman di mancanegara seperti itu belajar? Ya. Apa efeknya? Ya.
3: Kalau ujungnya semakin yakin bahwa Islam ini agama yang benar, agama yang paling benar, agama yang penuh dengan kasih sayang, yang lengkap segala-galanya, yang mengajarkan adab sebelum ilmu, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, membandingkan dengan agama-agama lain. Nak, saya pernah ikut satu diskusi yang judulnya Tiga Agama Ibrahim, Three Abrahamic Religions. Jadi dibandingkan secara terbuka di sana perbandingan perbedaan-perbedaannya apa. Jadi saya semakin yakin agama inilah yang sungguh dapat menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Dan setelah itu disampaikan dengan sangat mudah oleh Gurunda, oleh AA, sehingga sebetulnya tauhid ini bisa dilakukan oleh siapapun dan semua orang punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan cintanya Allah SWT. Jadi dengan begitu artinya agama ini harusnya menjadi lebih mudah bagi siapapun. Begitu dibandingkan begitu Pak, agak rumit. Saya mendengarkan waktu itu rabinya Yahudi yang memang tegas-tegas mengatakan kami ini makhluk terpilih, manusia terpilih. Nah, itu hal seperti itu yang tidak universal artinya. Sedangkan Islam mengajarkan dengan bahasa sederhana bahwa al-ikhlas yang qul huwallahu ahad dan selanjutnya itu bisa dipahami oleh siapapun. Mungkin ketertarikan yang paling utama terhadap Darut Tauhid karena mengajarkan dan menyampaikan kepada kami semua, para santrinya pada waktu itu, harus menggunakan bahasa yang paling sederhana. Karena kalau pakai bahasa sederhana semua orang paham. Kalau pakai bahasa yang rumit, yang tinggi-tinggi, hanya kelompok tertentu yang paham. Allah SWT mengajarkan pada kita bahasa yang sangat sederhana dengan mengenalkan dirinya melalui qul huwallahu ahad. Mungkin itu artinya.
2: Ya, jadi pengalaman beliau sekolah di berbagai tempat ternyata ujungnya adalah menambah keyakinan bahwa Islamlah agama yang benar dan makin mantap sesudah ada pembandingan.
3: Ya. Betul.
2: Maaf teman-teman sekalian, ya akan rencananya 3 pekan di Perth, kemudian 1 pekan di Indonesia seperti ini sampai nanti pekan sehabis Istiqlal kembali lagi ke Australia. Di sana ada pesantren juga Darut Tauhid walaupun masih kecil. Dan entahlah nanti seperti apa Allah membesarkannya ya. Dan memang yang sedihnya memang di Australia itu gak kedengaran azan.
3: Iya betul.
2: Itu jadi sekarang dari masjid lagi mau dipasang kabel ke rumah supaya azan tetap kedengaran. Sedih sekali itu. Aduh, gak dengar azan. Tetapi hal yang sangat pentingnya, di luar negeri juga banyak hal-hal yang nilai-nilai Islam sudah direalisasikan.
3: Betul.
2: Sehingga, waduh, kita udah tahu teori nih.
3: Betul.
2: Kalau udah punya prakteknya, enak. Contoh ya, di Australia ini kan tertib sekali jalan itu. Jadi susah mau nyusul itu, karena kecepatannya sama. 60-60, 70-70, 40-40, tertib. Jadi nyetir di sana tuh enak. Makanya beberapa teman-teman Australia yang datang ke Indonesia stres, karena di sini tiap mau belok-belok aja. Di sana nggak bisa, karena nggak akan ngerem. Seperti kita mau keluar itu hak yang kanan. Baru bisa keluar kalau sudah betul-betul tidak ada kendaraan. Nongol pasti ketabrak, pasti ketabrak. Karena orang itu tidak akan ngerem, karena hak mereka. Nah kalau di sini nggak nongol, ya nggak bisa keluar ya. Jadi pengalaman di luar, banyak hal yang, karena di luar negeri juga sama ciptaan Allah, milik Allah, dalam penguasaan Allah. Kalau ujungnya jadi kuat iman dan nambah amal soleh, maka ke luar negeri itu menguntungkan. Kalau ujungnya iman makin kuat dan juga amal makin bagus. Begitu kan Abu Di?
3: Betul sekali ya.
2: Apa
3: betul
2: yang
3: sekali
2: tertarik oleh Abu Di tentang Jepang? Kenapa Abu Di sering ke Jepang?
3: Iya.
2: Ya. Sering ke Jepang.
3: Betul lah. Mungkin sejujurnya mungkin Bapak Ibu juga sudah lihat jamaah sekalian bagaimana

0: kemarin.
1: Uji.
0: Piala Dunia kemarin juga, walaupun kalah, tapi mereka sangat dihormati oleh lawannya karena sampah-sampah supporter lawan juga ikut dibersihkan. Saya pikir itu akhlak yang luar biasa berkesan bagi orang-orang Islam karena mereka sudah melakukannya sejak kecil sampai sekarang. Itu yang paling berkesan, semua orang akan lihat amal dan akhlak. Setelah itu kita semua merasa malu gitu, yang punya merasa lebih tahu dari sisi Islam, tapi dari sisi pengamalan jauh ya kalau dibandingkan Jepang secara masyarakat, maksudnya secara masyarakat. Kalau kita ketinggalan apapun di transportasi publik, di bus, di kereta, dimanapun, diyakinkan pasti ketemu. Karena tidak ada satupun orang yang tertarik mengambil yang bukan haknya. Ketinggalan di fasilitas publik, di toilet, di taman, itu dipastikan kembali, itu dipastikan kembali. Hampir bisa dipastikan kembali karena tidak ada orang Jepang yang tertarik untuk mengambil barang yang bukan haknya.
1: Stop dikit.
0: Siapa?
1: Tahan. Ini menarik ya. Pelajaran pertama dan utama yaitu mengenali mana hak diri, mana yang bukan hak diri. Ini penting sekali. Dan ya sedihnya di negeri kita, ini kita sudah tahu sendiri, nyaris sering mengambil hak orang lain. Yang dinamakan korupsi itu kan mengambil yang bukan haknya. Ini berarti pendidikan dari awalnya tidak tepat. Harusnya udah tahu ini bukan saya, bukan hak saya. Kita lihat nyoret-nyoret dinding itu kan hak umum, bukan hak diri. Apalagi mengambil. Untungnya di negara-negara Islam seperti di Qatar, Dubai juga sangat terjamin tidak akan ada kehilangan barang. Cuma Jepang, Qadarullah juga beberapa waktu terakhir setahun dua kali ke Jepang. Jadi memang menarik melihat bagaimana teori dalam Islam beberapa hal ya di sana dipraktekkan, di antaranya kejujuran. Apalagi yang bisa diambil di sana, Abudi?
0: Kedisiplinan.
1: Disiplin gimana
0: ya. Ya, jadi dari sejak kecil saya lihat, pernah melihat mengantar anaknya teman, dari kecil memang dilatih kedisiplinan. Di sana kalau kita lihat juga baju hampir semuanya sama ya, semuanya seragam sama, bangunan juga sama. Pernah dalam sebuah seminar saya diminta gak boleh pakai jasnya beda. Saya bilang saya punyanya hanya warna ini biru. Bisa punya warna hitam gak? Biar kita semua sama dengan profesornya sama. Jadi buat mereka kebersamaan tuh besar sekali ya. Jadi teamwork itu sangat besar. Di sana itu menonjol itu bukan sesuatu yang penting buat mereka. Kebersamaan jauh lebih penting dibanding pribadi-pribadi yang menonjol. Karena otomatis nantinya juga akan terlihat ya. Dan tidak perlu cepat-cepat, mereka itu tidak cepat-cepat. Kita bisa lihat produk-produknya sekarang. Walaupun ada produk-produk lain selain bangsa Jepang yang cepat, cepat maju, tapi yang bertahan, kalau kita bisa lihat, yang teruji, kalau made in Japan gitu, kita merasa ini kita yakin dibandingkan yang lain. Mungkin kira-kira karena mereka perlahan tapi yakin, kira-kira gitu ya. Kedisiplinan ya.
1: Ini sambil dialog yang ada di lantai 2 atas di luar, apa kabar? Dari mana itu? Terima kasih ya. Baru pertama kali ke Darut Tauhid. Oh, biasanya kalau sudah 5 kali itu tidak ngobrol. Terima kasih ya, kebagiannya di atap. Jadi mungkin masuk angin sehingga banyak ngobrol ya. Boleh ngobrolnya dalam hati, Bu. Ya, nggak boleh melukai hati siapapun. Kata siapa kita ngobrol ya? Jadi ngobrol lagi. Sambil kita bincang-bincang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya memerlukan 23 tahun dan peradaban dunia berubah sampai kita saat ini. Kunci pertamanya yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memperkenalkan Allah. Jadi semua perubahan akhlak itu diawali dengan tauhid. Jepang itu memperkenalkan budayanya, tapi karena tidak dengan tauhid, maka tidak usah heran banyak yang stres, banyak yang tidak tenang, sehingga tingkat bunuh diri, dan cara menyelesaikan masalahnya itu tidak menjadikan bahagia. Banyak yang meninggal saking sibuknya bekerja. Jadi beberapa hal bagus kalau tidak dengan tauhid tidak akan maksimal. Makanya kalau tauhid turun di Jepang, udah itu jadi betulan, ya. Sudah sangat disiplin, bersih, jujur, sopan, turun tauhid. Waduh, bisa kelewat itu kita-kita ini. Pernah ada yang minum, santri tamu jongkok tuh. Wah, bagus ini. Kenapa minum sambil jongkok? Sunnah Nabi tahu, ya, minum lempar aja botol. Nah, ini aneh hadirin, ya. Jongkoknya sudah bagus tapi lemparnya. Nah, jadi sehebat apapun pendidikan budi pekerti, budaya baik, Islam itu diawali dengan tauhid, memperkenalkan Allah. Kenapa orang berbuat maksiat? Intinya adalah dia tidak yakin Allah Maha Melihat, tidak yakin Allah menyaksikan, dan tidak yakin akan ada balasannya. Inilah tauhid. Jadi kunci perubahan akhlak yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun pertama di Mekah terus memperkenalkan Allah. Maka kalau kita ingin akhlak kita berubah, harus diawali dengan mengenal Allah, ma'rifatullah. Sekarang pelatihan apa sajalah, mau pelatihan akabri, pelatihan kemiliteran, kedinasan, atau apa saja pelatihan di Indonesia ini, kalau tidak diperkenalkan Allah, ya susahlah mau jadi orang yang benar-benar jujur, kecuali memang sudah terdidik oleh keluarganya jadi orang jujur. Yang kalau keluarganya beriman teguh, anaknya dididik, maka pelatihan di luar yang kurang tetap akan terbantu oleh keadaan di rumah. Kan pendidikan di rumah itu inti, pendidikan sekolah dan lingkungan dan media sekarang yang mempengaruhi. Jadi kita ya tidak suudon, ya, tapi di pendidikan apapun kalau tidak diperkenalkan Allah, yang bisa ngerem orang dari perbuatan buruk adalah tauhid. Keyakinan ada Allah, yakin Allah melihat, disaksikan dan dibalas, itulah rem paling pakem. Makanya kalau ada seorang suami misalkan, ya, takut ke istri, itu tidak aman. Karena jauh dari istri, merdeka. Jadi ibu tidak usah bangga, ya, suami saya tuh nurut ke saya tuh. Ada kemungkinan di luar tidak nurut. Suami itu baru baik kalau takut ke Allah. Kalau di Darut Tauhid, santri karya takut kepada A'agim, gak akan bagus. Tapi kalau santri di sini takut ke Allah, ada tidak ada pimpinan, dia bagus. Dua, strategi kedua yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga umat berubah adalah keteladanan. Jadi laqad kana Rasulullah, bagaimana dalilnya? Laqad kana lakum Rasulillah uswatun hasanah. Jadi yang kedua yang penting di dalam perubahan akhlak di rumah, di kantor, di lingkungan, di sekolah, termasuk di negeri ini, adalah keteladanan. Karena pendidikan terpenting itu bukan pakai lisan, tapi pakai keteladanan. Karena orang itu tidak cuma mendengar, tapi melihat, merasakan. Tiap interaksi itu dengan orang, kita merekam banyak hal. Tidak cukup hanya perkataan, benar? Negeri ini harus lebih banyak teladan-teladan. Dari 270 juta, makin banyak tauladan, makin cepat perubahan, terutama yang ditakdirkan oleh Allah ada dalam posisi populer, kepemimpinan, ataupun punya pengaruh lewat media. Nah, kalau di negeri ini masih sulit mencari tauladan, nah, maka jawaban yang kedua sepertinya masih lama juga nih. Dengan adanya rompi dan gelang kembar, tahu? Begitu banyaknya ini rompi, bupati, gubernur, menteri, kepala ini, ketua ini, terus begitu. Sulit rakyat melihat mana contoh. Maka kalau ingin negeri ini berubah, rumusnya apa? 3M. Mulailah kita yang jadi contoh kecil-kecilan. Setuju? Menuntut orang lain susah, tuntut diri saja. Di rumah juga begitu. Jangan menuntut istri dan anak-anak berubah, Pak. Tuntut diri berubah, bantu yang lain berubah. Dalilnya apa? Ku anfusakum balu wa ahlikum naro. Nah, kita sering menuntut orang lain berubah, susah. Tuntut diri berubah, bantu yang lain berubah. 3. Oh, keteladanan di sana kalau ada masalah-masalah kan mengundurkan diri. Ya, Budi ya. Mim. Tenang, Budi. Ya, itu. Ya, saya harus memberi contoh yang baik. Ya. Ya, kombinasi. Kalau ini bagus, kalau kurang bagus, gini, tinggal sembunyikan jempol, ya. 3. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah agar umatnya berubah? 1 adalah terus mengajarkan ketauhidan. Yang kedua, beliaunya jadi tauladan. Jadi apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, dan apa yang di hatinya sama, jadinya konsisten dalam segala keadaan. Dan yang ketiga adalah Rasulullah itu mengajarkan umatnya bermujahadah. Pertama, mujahadah dalam bentuk ibadah, sholat. Itu turunnya itu sholat itu menjelang hijrah, loh hadirin. Berarti dari 13 tahun di Mekah itu mungkin sekitar 12 tahun itu belum 5 kali sholatnya. Mujahadah dalam bentuk saum itu turunnya di Medina. Bayangkan. Jadi tauhid, kenal ke Allah. Allah maha melihat, Allah maha mendekat, Allah maha mendengar, Allah menguasai segala takdir. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Jangan bersandar ke makhluk, tidak usah ingin dinilai makhluk. Jangan takut, rezeki tidak akan tertukar. Allah pemilik rezeki, tidak akan kemana-mana. Apa yang Allah tetapkan pasti ketemu, apa yang tidak Allah tetapkan tidak akan ketemu. Semua yang Allah takdirkan pasti mengandung kebaikan. Diberi nikmat bersyukur, diuji bersabar. Allah menakdirkan sesuatu dengan ridho, terima ikhtiar, ikhtiar sebagai ibadah, doa sebagai ibadah, tapi yang menentukan takdir adalah Allah. Jangan takut, Allah selalu bersamamu dimanapun kau berada. Allah tahu keadaanmu, Allah tahu pikiranmu, isi hatimu, apapun yang engkau lakukan, apapun yang engkau inginkan, apapun yang engkau perlukan, sekarang, besok, yang akan datang. Allah maha adil, engkau jelek aja diurus, apalagi engkau baik, engkau ibadah enggak bagus juga tetap Allah tutupin, bahkan Allah bimbing. Semuanya ini tentang Allah dan nampak pada diri Rasulullah. Lalu mulailah mujahadah dalam bentuk ibadah. Kenapa ibadah? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena orang kalau disibukkan dengan kebaikan, maka dia tidak punya waktu untuk keburukan. Dianjurkanlah mujahadah, memperbanyak zikrullah pagi, siang, petang. Itu adalah latihan untuk terus menerus ingat Allah. Hampir semua kegiatan dari mulai keluar dari bangun tidur, melangkah, berpakaian, ke toilet, keluar, mau makan, minum, keluar rumah, berkendaraan, terus dimanapun sampai masuk lagi ke rumah, sampai tidur, semuanya ada ilmunya, ada doanya. Itulah cara diperbaikinya, yaitu dibiasakan bermujahadah, kebiasaan baik sekecil apapun. Ingat ya, jangan sekaligus semua, enggak nyuna. Al-Quran saja 23 tahun. Lalu ahabbul a'mal illallah adwamuha wa inqa. Amalan yang sangat dicintai Allah adalah yang konsisten walaupun kecil. Jadi perubahan-perubahan kecil itu luar biasa. Dalam Islam tuh begitu, hadirin. Jadi jangan masukkan anak ke pesantren, wah keluar langsung soleh. Lah ibu bapaknya aja aki-aki nini-nini gak soleh-soleh, betul? Lah yang ngajarnya aja gak soleh-soleh. Punten hadirin ya, ini yang sedang bicara ini udah tua nih. Lihat santri baru daftar ke sini, masuk SMP, masuk SMA, harus sangat siap dengan santri yang belum ideal. Karena yang ngajarnya aja, kiainya juga masih jatuh bangun. Kayaknya gak begitu ngerti nih ya. Maksudnya, kita harus siap dengan sebuah proses. Karena Rasulullah juga begitu, mengajar itu dikit, amalkan, dikit, amalkan. Gak apa-apa. Karena yang paling penting itu konsistennya. Nah, perubahan. Ini dapat buku terinspirasi oleh Pak Anies Baswedan. Semoga Allah menyayangi beliau. Beliau mengupas sebuah buku. Buku itu tulisan bukan seorang muslim, tetapi ada hasil riset ilmiah tentang perubahan kebiasaan dari hal-hal kecil. Nama bukunya teh Atomic Habits, ya. Kurang lebih begini, bahwa Inggris itu tidak pernah jadi juara dunia kecuali terakhir tahun 1908. Dulu, dan itu tidak pernah jadi juara apa-apa lagi dalam bersepeda. Tiba-tiba ada seorang pelatih sepeda tahun 2005 kalau tidak salah. Saya mohon maaf kalau tidak akurat ya, karena tidak terlalu memperhatikan tanggalnya. Mulai melakukan perubahan kecil-kecil. Dari yang kecil-kecil saja, dari mulai bagaimana sepeda, posisi kursinya, kecil-kecil semuanya. Bagaimana bannya diolesi apa supaya lebih, bagaimana pakaiannya supaya tidak basah keringat, bagaimana posisi tidur si atlet supaya tidak ngorok mungkin atau gimana, tidak mengurangi, bagaimana bantalnya. Sampai hal-hal kecil, saya jadi ingat Rasulullah bagaimana mengajari kita miring ke sini, bangun bagaimana. Nah, ini ada kajian ilmiahnya. 5 tahun kemudian, itu Inggris menyabet sekian 60% dari medali ketika Olimpiade. Dan Tour de France itu, kalau tidak salah, 6 kali berturut-turut ya jadi juara. Sesuatu prestasi yang tidak pernah ada sebelumnya. Dan terus menerus selama dipimpin oleh pelatih ini. Katanya kuncinya adalah perubahan kecil-kecil. di segala lini. Jadilah berubah besar. Itu cocok dengan konsep Islam, itu ilmiahnya. Makanya Rasulullah mengajarkan perubahan kecil-kecil aja dari senyum. Tuh kan? Bibir punya tidak? Senyum. Sekarang senyum berapa lama coba? Suatu saat diundang ceramah di apa yang bagian dalam call center. Diundang ceramah di sana. Ternyata di setiap meja itu ada cermin. Call center tuh yang bagian nerima. Banyak mejanya tuh. Terus aneh, kalau laki juga dikasih cermin, masa semua ngaca ya? Ditanya, ini ada apa? Kenapa di tiap meja dikasih cermin? Jawabannya, untuk memastikan sambil nerima telepon, sambil senyum. Coba itu hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum tidak saya? Senyum tidak? Duh bohong, astagfirullah. Tidak boleh bohong. Walaupun bergurau, nanti rumah di tengah surga hilang loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Ada yang bisa saya bantu? Senyum tidak? Hal-hal kecil hadirin, sampai lengkah ke toilet aja. Itulah yang ketiga dilakukan oleh Rasulullah. Hal-hal kecil dibiasakan dalam kebaikan. Apakah dalam bentuk ibadah, mahdoh, dan ghair mahdoh. Ini kuncinya. Makanya latihan kecil. Dan tahu tidak, latihan kecil yang sangat penting di dalam perubahan akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melatih umatnya dari lisan. Fal yakul khairon awliyasmut, berkata baik atau diam. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayakni, di antara ciri-ciri kualitas bagusnya kualitas seorang muslim adalah meninggalkan hal-hal yang tidak manfaat. Ini luar biasa hadirin. Jadi Rasulullah mengajarkan kita sekecil apapun manfaat. Ini yang terpenting. Ini yang terpenting. Jangan bicara kecuali manfaat. Jangan mikir kecuali manfaat. Jangan dengar kecuali manfaat. Jangan lakukan sesuatu kecuali manfaat. Kalau setiap waktu kita hanya melakukan yang manfaat, jadi hadirin. Jadi jangan risau dengan sukses. Sukses itu Allah yang ngurus. Risaulah kita buang-buang waktu untuk yang tidak manfaat.

Alhamdulillahirrabbilalamin sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung sahabat MK. Mari kita doakan bersama guru kita sahabat MK, mudah-mudahan senantiasa Allah karuniakan

0: Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan juga akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Sahabat MK, mari kita belajar dan juga beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat mengunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat menghubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi sahabat MK, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Selain itu sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MG, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan juga peduli.
1: Hambamu rasa berputus asa.
0: Kami sapa Anda sahabat MK di pagi hari ini yang sudah bergabung mengirimkan atensinya, yang sudah menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaiknya
2: Radio
0: di pagi hari ini.
2: Radio 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan ini Beraya

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadi abalan tantos nages sadayana panyawat tantos ayala nongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggi di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke panya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa
3: teh kumaha? Renyam-renyam panas.
2: Mohon, teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya, iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun,
3: dua
2: mohon.
3: Tahun.
2: Tah aina kan ngaleut landong alfa propolis Bapak teh nya.
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah aina ayah henteu bawa benjolan.
3: Hilang. Alam benjolan hilang.
2: Terus aya aya namanya.
3: Aya.
2: Mohon.
3: Panas-panas teu aya.
2: Sesak napas teu aya aku mah.
3: Aya.
2: Alhamdulillah mati.
3: Teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Janten sehat sadayana mamanya.
3: Iya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang leut landung alfa propolis kumaha harita, Pak?
3: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
2: kitu. Panas. Mohon. Sabar alami eta, Pak.
3: Seueur we sadinten.
2: Sadinten reaksi
3: Ya,
2: nah, alhamdulillah ini mah sare
3: sareng sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak saran teu kang anus sanes?
3: Syukur pami sapertos abdi ayeuna di dieu. Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu yeuh napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah
3: sehat. Damak.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon Bang panginten cobiana ku landong alfa propolis bapanya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naonna, Ibu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang ngejamu tetes alfa propolis, Ibu ka mana? Wah, ibu pengobatnya
1: biasa ibu teh angkat ka dokter dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh keduh panyawatna.
0: Oh, eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatos nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogi sae ayeuna mah. Ya tanyanya tanyarari upami gugah bobot teh masake geun teu puyang jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui biasana mah kan pemimapah asa gararejeh di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis
1: dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing, ibu teh ngaleut, genep tetes, lebetkeun kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepatos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lepangkeun ieu teh sareng emak saha namina mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana mak?
1: Dawan tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karaosna mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna mak?
1: Alhamdulillah, tos karaos peuri, teu karaos begel. Gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol mak?
1: Tos tilu ayeuna, tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha mak ngaraoskeun hasiatna mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, terus saya probihan nyamanya.
1: Muhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur muhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Hatur nuhun Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Saya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenang.
2: Oh, Desa Cibenang ya. Nah, kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu karas
3: Bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeur, renyem.
2: Mohon.
3: Tadi paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu janten abot lah. Tah saatosna meserah alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos aya di lah aya karaosna gitu tah.
2: Oh, pamit telepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya.
3: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teu rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik, ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Salit deui.
3: Salit deui aya matak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes kieu teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing-enjing
3: tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: bade kalinya.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang urang teh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu ya
2: ayo nggak mamang nggak mamang saali
3: dikirangan
2: nyanyanya bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.